0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

Gua yang 6.04 pagi tu baru 12 minit dah lepas pukul 8 pagi. Pagi hari 3 hari tu 10 hari bulan 6 2026 lagi ba pengerah pagi tu bulan dengan kami ba YFM. Okey, nuju kita ya ke baru sangkai kini ba dua ria ke dekat 7 kita pagi tu. Ni demo pagi tu nyangka sekedar kita ya ke lagi kemisi kini lagi belalak kemisi sambung baru kemisi minggu tu minggu baru ni lah baru nurun gawak baru. Terjapan bala anak kita yang tadi kita kemisi anaknya udah berengkah nurun bersekolah baru udah ke kemisi nyerumak gawai bulan 6 tu pun bulan tu tang kita kapai nai tu lagi belala punya korang ke kemisinya tampung baru meh minggu tu ala lagna seminggu dah lagi minggu baru baru kita yang tadi nurun gawak baru. So berjalan ke pegawai kita nyangka kita ya ke nurun giro pagi tahu ke baru temu saya sekini breeze walk kita ya ke nyangka nyam bisi nurun ke tanah pagi tu ngabas kebun ngabas tai tanam kita gaya hari kreato ya tadi di speak kita nang angat nanti udah panas ya tadi bisa mat panas ya ngarap kita sama belah nyaga penglikun di rimpu ngirup air mayu lalu seliah keme hari ngerja pengawak nunu anang nunu sebarang duar laban gaya hari kreato nya tadi nang amat angat lalu nanti kita berarti ke berita kenyadi dalam kandang seminggu dua tu mega bisi penanggul kita ke di utara menua adian ya ke bisi penanggul bekal air ngarap ke utanya boleh diputarkan kau jampat meh hau kita ke demiri dia kena dulu meh air ke bisinya lalu tentu mega upis ya ke berkuasa ya ke nang mangkuk tanggung pengawak yang dia kebekal air yang kita nang bisi nganjung air tentu kita nemu mega kemaya orang nganjung ya sedia ke dulu utai kena kita nyimpan ngambil ngandang airnya lebuh maya luri tanker airnya datai lagi terus merindang kita pagi tu peninga bah 2 pagi pengerap pagi YFM tu lagu hari Abid Muti Lakun. Terus, kelas jalan dengan kami di Kuching, mendiang ke kami buat frekuensi 101.3 FM.

0: ujungnya.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Why FM.

Selamat pagi, kita pagi itu ya ke nyanyikan nyagi berasai penat kaki kini yang dah benar betul ya sama ramau gawai itu tadi. Ujung minggu tu nyanyikan bisi megak dekat ngelawak atau ke pulai ke menua baru kini nyanyikan yang bisi ngatur pengerami ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak kini di menua kita nyangkuang meh kami kena lengau tu. Ok, genam kau ngujung minggu tu ialah megak sebengkah program ya ke dekat diatur di bagi menua kita di Pakan The Dean ianya Pakan Agrofest 2026 yang ke diatur UPIS M. Ficot atau ke UPIS Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Wilayah Sarawak. Pakan Agrofest 2026 12 hingga 14 hari bulan 6 laman Pakan The Dean. Lalu macam aktiviti serta pengawal yang ke dekat diatur rambau maya tu ialah yang kaum pengawal mandang ke barang pameran agensi ngau industri bertanam tupi bisik mega debuka ianya Pakan Kitchen kita sama muda atau ke berarti ke nyepi gasai pemakai ya ke bisik disedia ke lembuh mayanya ialah bisik mega berjual hasil atau ke produk bertanam bertupi bisik orang berlagu mega pentas irama bala penyanyi ke dikangau merindang tak limat hari agensi ke dikangau mega kelimpah hari UPS M. Ficon pengawak tahu ke pengerami Pakan Agrofest 2026 tu mega dekat di pasuk agensi perintah ngau NGO ia ke bukai kelebih ia lagi dekat ngenatai ke penerang kawal ngau industri bertanam bertupi asil atau ke produk hari menua kita di tu ia ke di promo lebuh mayanya ia ke tahu mega ngenatai ke hasil penatai pemisik kita lebih lagi kita ia kendang meran ke pengawak bertanam bertupi jadi hari Siti hasil ia ke nambah ke penatai belanja diri sebilia jadi datai beberapa lama yuh ngagai laman Pakan 12 ngagai 14 hari bulan 6 hari 5 hari 6 ngau hari Minggu tu ilah peninga. Okey, Pakan Agrofest 2026 Innovating Agriculture for Food Security. Lagu dari Diana Shini, Singkang, bab gerak pagi YFM.

0: Nemu namiri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu namiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu no Mary.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang ke

Selamat pagi yang tujuh kita ya ke pagi tu. Jangkaan yang menung deriba kat Rawan ke Jematan Batang Lupar satu megak ya ke udah dibuka bulan 6 tu tadi. Bulan 5, ujung bulan 5 tu tadi peringat. Ya ke jangkaan yang pelabah aku meh udah delawak mayu lah bala kita itu tadi. Bisik ya ke Gambas Jematan ya. Bisik ya ke Sigit Nengah ya. Bisik ke Seminak Kiak Laban dekat Merak. Mata dirimpu dekat berdiri batang tubuh derimpu dekat hatai berarti ke jematan ya ke Pemandu Panjai di Malaysia di tu ya ke Jemerang Sungai Batang Lupar. Okey, ngai kita ya ganyang-ganyang mesti perambu kini hujung minggu tu kini dekat berarti ke pemanah jematannya ya ke udah mai mayuh benar pemanah serta mega pengelebih kelebih gini ngai sedaya ke dia ngelingi Nur ba menua ba jematan Batang Lupar satu tu dengan bersambung ke nyauka semua kandang mengeri mega kelimpah di jematan Batang Lupar tu mayu projek jematan buka ya ke dekat tembok udah tu ilak peninggal jematan Batang Lupar dua di Seri Aman mega ya ke dekat dibuka nak lama dak lagi ngau mayu mega mengka projek bukai ya ke dekat bersambung ke kandang menua pesisir kelebih ya lagi ba jalai tebing tasia ya jalai pesisir pantai di menua kita di tu kelimpah hari kita ya ke bertengah ke jalai besar Pen Borneo mega kita ya ke nyangkanya dekat Rawan dekat berarti ke pemandah rampak menua kita ia ke dekat singgah bang kandang menua miat mega ia ke di pansak kita lebih banyak kita tengah jalan pesisir pantai atau ke jalan tempat asyiknya tadi kita tahu pilih jalannya ya kelimpah hari jalan besar Pen Borneo mega. Okey, lagu Riz William tadi tu Zab Laking Wai dah merindang kita yang ujung ke jam kita diatuk kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 pagi. Okey, jadi terima kasih menuju kita ya ke bulan yang kami pagi tu dalam kenang 2-3 hari tu begau ber Facebook berbuat bersebut ke pasal belaki tu okay blocking way belaki okay jadi kita ke baru belah pinang megak maya gawai tu tak hujung minggu tu dekat berami kini selamat belah pinang megai kita ya kita ya kejangkanya nguai ke pangan diri kini tentu ya nak sebakar kita siku-siku pedemu siku-siku nak sebakar dunia kemayari dia tu pan bisik kita nya tadi berundian ke adat patut ditan ke bisik kita ingat tadi bersebut tau ke kenang ke pasal adat nguai tu tahun na ibu lah tadi berapa kaya berkita siku-siku asal ke kita yang tadi hormat punya korang tahu ke berbahasa ke penemu siku-siku laban siku-siku kita yang nak sepakar peniau bisik kita yang diau buat mengeri bisik kita yang hidup ke diri bisik kita yang gawak bisik kita yang nak au jadi sama-sama meh kita yang tadi tentu ke stini ke pemandu manah jalai ke pemandu manah di tengah kita ngambil ke kita yang tadi lantang lalu pengawak bukai menggak nak tanggul nanti kita yang ngetan ke siti-siti penemu tadi tang penemunya baik kita yang nyotusah ada guna gaya ok lagu dari Wandi Ibrahim kita sebakar 2 pagi gerak pagi YFM segulai sialai.

0: sejalah.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesi.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di panduk nau Mary.
2: Pemakai tinyamai, ngau asai pemakai asal, kenap meh, produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
3: Ya, jadi pukul 9 tu lagi peningah. Kita dikemudian ke berita dari National FM di Kuala Lumpur. Jadi tunakan kita mulai bak pengerak pagi-pagi hari 3 tu. Lagu kepenudik dari Steve Shigan. Bakal ada bayi baru tinggi. Untuk risau pagi ke semua kita, selamat berjalan ke pengawak kita sehari tu.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kadang kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, Inspirasi Berinformasi. Apa khabar anda semua pendengar-pendengar Seri Aman FM pagi tu? Saya Azimah akan menemani anda dalam spektra 9-12 warna harimu hari ini, Rabu 10 Jun 2026, bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, insyaAllah saya akan menemani anda sehingga pukul 12.30 hari ini. Baik, 9.22 minit pagi. Selamat breakfast, selamat bersarapan pagi kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, di premis makanan, di dapur rumah. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadat. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam tu kami akan kongsikan pelbagai intipati, antaranya ramalan cuaca, info solat, selain daripada ya, aktiviti-aktiviti dan program-program yang akan berlangsung di sekitar Seri Aman dan Betong kepada anda di pendengar Seri Aman FM. Baik, 9.23 minit pagi. Jom kita warm up dengan lagu Dendangan, persembahan daripada Atilia dan Salamia Hassan, H is Just a Number. Stay tuned bersama kami di Sri Aman FM.
1: Sepau 99.5 MHz.

9.28 minit pagi. Anda kini sedang tune bersama kami di Suri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, nak sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Suri Aman dan Betong, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Aman diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang, Sri Aman diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat. Sementara untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi ini juga diramalkan tiada hujan, ribut petir di beberapa tempat, diramalkan pada sebelah petang untuk bahagian Betong, dan tiada hujan diramalkan pada sebelah malam untuk bahagian Betong. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan hari ini, manakala ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 kilometer sejam, dan ada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Rabu 10 Jun 2026, bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

9.31 minit pagi. Seperti biasa, saya nak mengalu-alukan para pendengar kita untuk drop komen. Salam anda, salam rindu, salam hari Rabu, salam hari jadi kepada rakan taulan, sahabat anda dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, dengan drop salam dan komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah, saya Azimah akan bacakan dari semasa ke semasa. Juga dialu-alukan untuk selit lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, apa kata kita warm up lagi? Masih pagi lagi kan? Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Sheila on 7, Hari Bersamanya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

9.37 minit pagi. Untuk yang baru jatuhin bersama kami di Sri Aman FM, ada kini dah tengah dengarkan Spektra 9.12 Warna'i Harimu bertemankan saya Azimah. InsyaAllah saya akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

0: Wah, peminat boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV serta saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK, saluran MyTV 110 dan Sukan saluran MyTV 111. Baik, 9.51 minit pagi. Kami nak mewawarkan lagi aktiviti yang bakal berlangsung bermula pada 11 Jun ini sehinggalah 14 Jun ini di Betong kita tu, yang mana akan diadakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Nah, baik, untuk makluman semua pendengar Sri Aman FM, antara aktiviti yang akan disediakan untuk para pengunjung selama 4 hari itu kelak adalah pameran Raja Kita di perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Selain daripada ya, juga diadakan Betong Kitchen di perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan juga. Dan pada hari Sabtu 13 Jun 2026, akan diadakan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain di Dewan Panglima Rentap Betong. Dan pada sebelah petang Sabtu 6 petang, Majlis Kesyukuran akan diadakan di Masjid Jami Betong. Sementara ya, pada hari Ahad 14 Jun 2026, pukul 10.30 pagi, akan diadakan Majlis Jamuan Teh di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Dan acara kemuncak pada 14 Jun Ahad bermula pukul 8 malam di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, akan diadakan Konsert Rakyat Betong 2026 yang akan menampilkan barisan artis terkenal tanah air kita, antaranya Mawat, Ramless Water, Stanley, Masterpiece, Carrie Garris, Chien dan Aina Abdul. Dan semestinya masuk adalah percuma. Baik, adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan aktiviti dan program yang akan berlangsung di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong pada hujung minggu ini. Baik, 9.53 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan lupa guys, untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ultimate Bunga. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Masalah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. #penyiaranjakim

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC membedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rode dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan, Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Aizat Amdan dan Bunga yang berjudul Dup Dup. Pembuka Spektra 9-12 Warnai Harimu untuk hari ini Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jam kedua masih lagi ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di premis makanan di dapur rumah. Selamat menjamu selera kepada yang tengah bekerja, yang tengah dengarkan kami Suri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak, semoga terhibur hendaknya. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, sedikit perkongsian yang saya perolehi di portal berita RTM yang bertajuk, yang baru je di publish pukul 9 pagi tadi, yang bertajuk Anwar sampaikan ucap tama forum Nikkei, adakan pertemuan dua hala dengan PM Jepun. Baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 bertajuk Navigating Strategic Uncertainty di Tokyo hari ini 10 Jun. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengemudi landscape geopolitik yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta meneroka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, forum selama dua hari itu menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selain Dato' Sri Anwar, turut dijadual menyampaikan ucap tama Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, Perdana Menteri Laos Sone Zai Sifandon, Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Puang Ket Kau serta Timbalan Perdana Menteri Vietnam Li Tian Chau. Dato' Sri Anwar kemudiannya akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Jepun sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya dan Tokyo untuk merintis kerjasama baharu dalam pelbagai sektor. Menerusi lawatan rasmi ini, Malaysia-Jepun dijangka memuktamadkan satu kenyataan bersama bagi tujuan menterjemahkan komitmen kepimpinan kedua-dua negara dalam usaha melonjakkan kerjasama dua hala ke tahap yang lebih tinggi. Baik, ia adalah sedikit perkongsian berkaitan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar yang menyampaikan ucap tama Forum Nikkei bagi tujuan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Jepun. Baik, sekiranya kita nak macam lebih lanjut lagi, bolehlah singgah ke portal berita RTM. Baik, 10.16 minit pagi. Jom kita terus berhibur dengan lagu dendangan daripada Hel Husaini Kejora.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pukul 2:23 pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar Suria Aman FM yang masih lagi tune dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 9-12 warnai harimu jam kedua hari ini. Baik, sebelum saya menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suria Aman FM, saya nak mewar-warkan lagi berkaitan dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026 yang akan diadakan di Betong mulai 11 hingga 14 Jun 2026 hujung minggu ini. Baik, antara aktiviti yang telah disusun atur untuk pengunjung-pengunjung nanti adalah pameran Raja Kita, Betong Kitchen, Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain, Majlis Kesyukuran iaitu yang akan diadakan di Masjid Jamek Betong. Berkala pada hari Ahad 10.30 pagi diadakan Majlis Jamuan Teh dan acara kemuncak 8 malam di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, iaitu konsert rakyat yang akan menampilkan beberapa artis-artis terkenal tanah air. Masuk adalah percuma. Jangan lupa janji temu anda di Betong bermula 11 hingga 14 Jun ini. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar yang dah drop komen dan salam dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dabin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dabin K. Baja. Selamat bertugas juga kepada anda dan juga pendengar-pendengar yang tengah bekerja di mana saja anda berada. Dabin K. Baja, mana lagi? Ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Seriantok, katanya. Terima kasih Dabin K. Baja atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di lokasi anda. Baik, next our pendengar adalah David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita David Ikom. Selamat bertugas, katanya. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki, insyaAllah, amin. Cuaca pagi tok mendung di Seratok, katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Doa yang sama juga kepada kita David Ikom. Terima kasih atas perkongsian cuaca juga di kawasan anda di Seratok, Tok Mendong, katanya pagi tu. Lebih kurang sama juga macam di Sri Aman pagi tu. Tek kami sebelum kami masuk konti mendung jadi luar ya. Seterusnya peringkat kita Timbol Tawau, Timbol dari Rumah Tawau, katanya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Timbol Tawau. Buat DJ Azimah, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada anda Timbol Tawau. Terima kasih kerana dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Baik, sebelum saya meneruskan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, pendengar-pendengar kita yang lainnya, anda masih lagi mempunyai ruang dan masa untuk drop komen dan salam kita on di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah, saya Azim akan bacakan dari semasa ke semasa. Jom kita berdolok dengan lagu dendangan daripada Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
2: Spektra 9-12 warnai hari. adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
2: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
5: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 7:32 minit pagi. Jom kita sambung menyapa rakan pendengar yang dah drop komen setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Azlan Azlan. Azlan Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas katanya. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi juga kepada anda Azlan dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Selamat bertugas juga kepada anda Azlan. Terima kasih kerana drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Rabu DJ katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, mewarnai harimu, kerja sambil dengan Spektra 912 tu DJ. Terima kasih katanya. Sama-sama, terima kasih kembali kerana menjadikan Sri Aman FM Spektra 912 warnai harimu sebagai peneman anda kerja untuk hari ini. Teruskan sokongan anda setiap hari. Baik, seterusnya pendengar kita Amir Satara dengan ucapan selamat pagi DJ katanya dan selamat bertugas. Selamat pagi juga kepada anda Amir Satar dan selamat bertugas kembali. Baik, kepada rakan pendengar kita yang lain yang masih lagi yang belum lagi drop komen dan salam anda, dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda. Ucapan kepada rakan Taulan, sahabat andai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga teks sedaknya supaya danya alert dengan salam anda. Selain daripada ya, kita boleh juga request lagu kegemaran anda untuk saya mainkan dan kita sama-sama dengarkan berhibur sepanjang Spektra 912 warnai harimu. Hari ini baik 10:34 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Judika, Aku Yang Tersakiti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

10.52 minit pagi. Kepada yang baru jatin bersama kami di Sri Aman FM, kini tu kita orang tengah dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, selain di frekuensi tersebut, anda boleh dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Click. Mudah aja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda, jadi kita orang boleh dengarkan kami secara percuma. Yang penting di mana saja anda berada.

Baik, kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda ya, saya mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

0: Baik, jom tanpa membuang masa lagi, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Haziq Rasbi, Nur Leila. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Coffee Aman FM.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit. Sebelas enam belas minit pagi. Terima kasih kepada para pendengar yang masih lagi yang tune bersama kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jam ketiga, Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, bahan lagi untuk para bakal para pengunjung yang akan berkunjung di Betong Kelak pada 11 hingga 14 Jun 2026 akan diadakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Baik, selama 4 hari sambutannya diadakan di Betong, akan diadakan pameran Raja Kita Betong Kitchen di perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, manakala pada 13 Jun 2026 pada pukul 11 pagi di Dewan Panglima Rentap Betong akan diadakan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain, dan pada hari Sabtu juga pukul 6 petang di Masjid Jamik Betong diadakan Majlis Kesyukuran. Manakala pada hari Ahad pula pada pukul 10.30 pagi di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan akan diadakan Majlis Jamuan Teh, dan pada sebelah malamnya 14 Jun 2026 pada pukul 8 malam akan diadakan Konsert Rakyat yang akan menampilkan artis-artis terkenal tanah air. Kita orang bolehlah jog down, bolehlah dah atau plan dah awal kita orang tak kini tu untuk sama-sama memeriahkan Konsert Rakyat yang bakal menampilkan barisan artis terkenal tanah air. Masuk adalah percuma di perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan di Betong Ahad ini. Baik, kami nak bacakan lagi komen daripada para pendengar kita. Daripada Induk Kanawit, Nyamada selamat pagi dan selamat bertugas cantik DJ Azimah kesayangan kami, katanya Seri Aman FM. Terima kasih. Ceria-ceria selalu, katanya. Cuaca mendung di Kanawit tok, katanya. Mendung di Kanawit, sibu hujan. Kucing tadi ada cerah sikit lah. Kasih tahulah kini tok. Apa-apa pun, terima kasih Induk Kanawit atas ucapan dan perkongsian cuaca di kawasan anda di Kanawit. Ya. Baik, 11.18 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Misha Omar, Break.
1: Terima kasih kerana mendengar Seri Aman FM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan dan
4: kesucian. Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: لم بمهنيمة مجهز
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: anda pagidipadi sambhavatil yidupattullanar
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa,

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. #penyiaranjakim

11.51 minit pagi. Kita dah nak sampai penghujung Spektra 9.12 warnai harimu untuk hari ini, Rabu 10 Jun 2026, bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai, Kak Min nak baca komen last but not least daripada Sapien Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Katanya, Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam merindu selalu, katanya. Terima kasih Sapien Podin atas ucapan anda. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12.30 hari ini. Baik, yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, pada pukul 12.30 hari nanti, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM yang akan ditemani oleh rakan kita DJ

0: Stephen, sebentar saja lagi. Baik, saya Azimah meninggalkan anda dengan lagu terakhir dan penutup Spektra 912 Warna'i hari ini, Naim Daniel dan Adeline Roslan Seni, Berdamai Dengan Takdir. Saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang lagi lho.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh!

Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

selamat tengah hari. Dia tu kami nak buat ke berita tengah hari. Hari YFM Iban RTM Kuching. ASEAN patut bising nyembuan pelasar ngau langkar penyawat ti sama di setuju ke sidak dikenang mujur ke grid kuasa ASEAN. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah jam ke dia tu ASEAN nadai udah ngembuan langkar penyawat ti nyemetak berkawal ngau karanya kelebagi berkawal ngau penyawat ti nyambung ke grid kuasa antara menua-menua kenyadi kaban ASEAN. Ia madah ke Sarawak udah dulu ngepun ke penyawat ianya nengah kawal kerjasama ngau menua-menua ke Berimbai tinjeng kaum Indonesia, Brunei ngau Singapura kena nyedia ke diri nuju integration kuasa dalam genturung ASEAN. Yang madah ke Sarawak megak keras dekat mujur ke niat dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebur datai bat tahun 2030 nya nilak tingujung ke laluh kuasa karannya boleh dijual ke menua bukai. UPS Menteri Pelajar Tinggi dekat nyawup ngepun ke penyawak dikenak ngangkat ke College University ICATS atau ke ICATS yang disebengkah Universiti Penuh. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madai ke UPS Menteri ya dekat bersawup ngau perintah Sarawak alih tentu ke semua perkara ke diguna ngau prosedia ti betul boleh diputar ke ngau mana. Ia madah ketimpuh nadai udah ditetapkan tang status universiti penuhnya ulih dikamatkan enti atur kedeletaknya udah ulih dikemujurkan. Ia mansut ke Jakutu udah tembuk pengawak berjadi mahasiswa at job on campus Bak Unimas di Kota Semerahan. Ia madah ke perkara tu megak nyadi ke sebengkah hagi pemujur Sarawak Bak pengawak tengerembai ke akses ngagai pelajar ti mana ungkup nembia rebak baru ila. Pengrami Mal Hijrah renggat penua Sarawak tahun 1448 Hijrah di Miri kena 16 ngau 17 serbelantu dekat jadi pelasar di mana ndur negap ke penyerakup antara rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap di menua tu. Sapit Menteri Bopis Premier Datuk Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami ti berambai ke Jaku, umah maju makmurnya, mai pesan pemansang umah ti setimbang, ari sukut rohani, pengawak rama ngau pengawak ke Mensia Mayuah. Atur inklusif ti dijalai ke Sarawak mega setipak benar ngau semangat Mal Hijrah, ting meran ke pemesair ti bebata asur, sama bebasa ke serta berakup ngau pangan diri. Ya madah ke macam pengawak dekat datur, lalu tu nyengkawam sembayang pengujung ngau pemungkal tahun hijrah, forum perdana pengarap Islam, pengawak pemandang ngau lica. Ia mansut ke Jakutu ngagai perang berita di Miri. Polis Kuching udah ngetan ke sikuk lelaki rakyat benua tu, jadi pelabak ke bisik kawal ngau kes ngerompak cara beraban, ngenak senyata ngimbai jalai Song Tian Chiok, kena 31.5 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke suspek tiba umur lebih 20 tahunnya ditangkap kena hari satu. Siti telefon bincang ke dipelabak ke dikena sidanya ngereja penyala tu mega udah dirampas. Pansiak ngayan ke suspek tu nada gembuan rekod jenayah sedau tu lalu ia ditan ke 7 hari ngambil ke bisik nyawa polis mansiak kesnya. Kes itu dipansir dengan Seksyen 395 ngau 397 Penal Code. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sebulan sejalan.
1: Terus kawak ngelat ngari, kita mulai ngau YFM Sri Aman.
2: Ngelat tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, Segulai Sejalai.

Ya, selamat tengah hari dengan semua kita yang kebaru mendiang ke kami jam di atau. Nama berita Sarito. Jadi berengkah hari di atau nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi 6 bekas selama kita mendiang ke YFM Sri Aman. Okey, bahawa sehari itu 10 hari bulan 6 2026 aku ke sekali lagi dengan kita Ibian tau ke Steven Tapasilai dalam program Ngelah Tengah Hari YFM Sri Aman. Mai ke kita mayu macam berita piam ke lagu-lagu yang kedadang tau ngelantang ke hati kita bala peningat di kerinduk kemagang. Sepuluh hari kita sudah bulan 6, biar mega sudah 3 hari kelebih lagi kita ya ke Mungkal Baru Pengawak. Gawak sepengudah pemisi panjai berserimai ngau hari gawai 2026. Dikarap ke semua atur-atur biar mega anggur ya ke ditetap ke kita sepengudah gawai mujur di atur di kerja kita. Boleh pengelantang sepengudah gawai. Tapi ya, mungkin lalu ke kita bala peningat ya ke baru mendak kami live hari YFM Sri Aman, bawa Facebook YFM Sri Aman, tahu ke Sri Aman FM. Terus perkongsi ke macam berita dia, kelebih lagi pesan hati kita, pesan gayari. Perkongsi ke info gayari, kemenari bala peningat, tahu di perkongsi ke dia, kelimpah kita nyangka bisi program ya ke diatur berserimai ngau. Ya ke baru udah gawai, yang kabisi ngambil pengabang data yang nemuai ngagai rumah kita di pasar. Aku kulai ngawa bala upis kini ngilin bidai tau dipekunsi kemega di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Okey, kita kempun ke pemerintah ke sekali tau sebedawa berkunsi ke info sekali kenyap penerang bukai hari YFM Sri Aman. Raban Kelemayang Band ngau lagu Nuan Barulah. YFM Sekolah Sejalai.

Ya, selekap padi nanginsin munyik lagu hari ya kelemayang band kedikumbayan Nuan Barulah. Terima kasih ke penetap hati kita balap ninga semampai milih YFM. Kebagi YFM Iban, YFM Seriaman, ketahu yang kita tengah hari itu kebakiah kita, kepangan kita. Dalam kita ngatur pengawal jam dia tu, kita mulai baru ngagai rutin biasa atau ke pengawal ya kediatur kita bersari-sari. Kelebih lagi kita ya ke ngambil anak pulai sekolah, nganjung anak KK sari itu hari tiga nang bakal selama KK genap sekolah di menua kita di itu di Sarawak tebal lagi. Kita ya ke ba rantau jalai jam dia tu semampai betati ke pengelikuan kami di YFM Suryaman dan semampai bersampi ke pengelikuan kita di benua tengah jalai alun. Minta kita dalam pengelikuan mansang pihak mega. Dalam pengelikuan kita datai di Ndor ia keritapat ke kita. Yang lalu ke balap ningai ke bisa mendak kita live jam dia tu ya ke ba rintai ke terubah nyapa kita jam dia tu. Bakal sida Mac Alistair, Sindon Eddy, James Pengiran, Roy Kuang, N. Lee, Piamga Alex, Delta Bina, Walta Barau. Peminat-peminat setia YFM Iban. Aku berkongsi ke info gayari serita untuk bagi menua Suryaman ngau dibagi menua betuang. Dia berkongsi ke UPS Met Malaysia, UPS pengemata gayari menua kita Malaysia untuk bagi menua Suryaman ngau bagi menua betuang serita 10 hari bulan 6 2026. Jadi untuk bagi menua bagi menua Suryaman ngali hari itu lagi bisa hujan berserta ngau ribut bas kedandur dibagi menua Suryaman. Lalu lemah ini tiada penerang, bisa hujan basket luar dibagi menua Suryaman Sereto 10 hari bulan 6 2026. Lalu tikas pengangat Sereto bagi menua Suryaman antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Lalu ungkup bagi menua betuang ngali hari itu lagi megap, bisa hujan beserta ngoribuat basket luar dibagi menua betuang Sereto 10 hari bulan 6. Lalu lemah lagi di pedak di to nitih ke penerang di perkongsi kemen Malaysia nada hujan dibagi menua betuang. Jadi tikas pengangat gayari dibagi menua betuang sore itu antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Nyalainya tak ada info gayari sore itu 10 hari bulan 6 ungkut bagi menua Suryaman, ungkup bagi menua Suryaman ngawa bagi menua betuang dipekunsi ke UPS Met Malaysia, UPS pengemata gayari bagi menua Malaysia.

Okey, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi, aku berangkat berkongsi ke pesan berat ke diterima hari kita bala peningah. Dia berkongsi dengan kita nakal dalam program dalam setengah jam pukul 12.30 tengah hari nyentuh ke pukul 1 ngalih hari itu lagi. Lalu berangkat di pukul 1 Nur kita berkongsi ke info-info pemansang kelebih lagi ia kenyadi di benua kita di Sarawak. Sekali kenyadi dua bengkah bagi benua Seri Aman dengan Betuang. Jadi pukul 2 kita berengkah dalam program Seluruhan Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu pukul 2.30 ngalih hari itu lagi, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningga. Nyaku gaya tusun program mengkup salito dari YFM Seri Aman 10 hari bulan 6 2026. Okey, sebentar berkongsi ke pesan berat Johannes Juniaman. Sebulan sara, setahun nyaba.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan pada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Okey, hagi mengkang gawa aku Ibin dalam program Mula Tengah Hari YFM Sri Aman. Dia aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat ke sekali itu. Kali pesan keterubah itu datang dari Robert Anak Small. Kali pesan itu dituju ngagai kabar belayan keriau di Sukayu Batu Lintang Undup. Ngau semua ia kengelala. Jadi pesan itu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke isi Anak Small. Itu sudah nadai 8 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang tu dekat di Senggai lemai itu lagi. Lemai hari 3 10 hari bulan 6 2026. Lalu Danjung pagi hari 4 11 hari bulan 6 2026, ngagai pendam Kristian Sungai Tandua Ulu Undup. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Balak Buntok Sungai Tandua Ulu, Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi aku nandu pesan tu datai dari Robert Anak Small. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sekayuk Batu Lintang Undup, pihak muka semua yang ngelala. Jadi pesan tu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi Anak Small, tu dah nadai 8 hari bulan 6 2026. Ni yang tu dekat Sengai lemai tu, lemai hari 3 10 hari bulan 6 2026. Lalu dekat Danjuang pagi hari 4 11 hari bulan 6 2026, ngagai pendam Kristian Sungai Tandua Batu Lintang Undup. Kabar melayan dituju ke pesan, kita dipinta datang ngagai rumah Balak Buntok Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Pesan kedua, pesan pemati mega, ia kedatai dari Catherine Pura Anak Aniak. Jadi pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sungai Sengkabang, dua buah rumah Belasui, dua buah rumah Melikat, dua buah rumah Sungai Babi, dua buah rumah Setapang, lima buah rumah Puyut, dua buah rumah Sebatang, dua buah rumah Beriat, dua buah rumah Muam, dua buah rumah Ridan, dua buah rumah Sungai Pasir, dua buah rumah Sungai Selejau, tiga buah rumah Ulu Linai, dua buah rumah Sungai Bayan, dua buah rumah Gudang, dua buah rumah Pihak Mega dituju ngagai kabar melayan kediau Badabai Rumah Ubi Nangaridan, kabar melayan Dimiri Neraja Brunei, Seriak Brunei, Bintulu, Macan, Kucing, ngau semua kabar melayan ia kengelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Catherine Pura Anak Aniak, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso. Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman, sudah nadai 9 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, Bebala Mayuah, berumah anaknya. Rumah ia kebelumur 6 lot 360 Taman Tunku Miri, lemai itu 10 hari bulan 6 2026. Ni yang Rebecca Ingkit Anak Laso tau ke Inesi Manto dekat Danjuang pagi 11 hari bulan 6 2026, ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi penderang kesiliak bakawal ngap nusah to, kita tau telefon ngagai anak ni yang to, ianya Catherine Pura. Lumur telefonnya 019-4899-434, 019-4899-434. Jadi pesan tu tadi, pesan madah ke Indai Catherine Pura Anak Aniak, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman, udah nadai 9 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai, Bebala Mayuah, barumah anak ya. Rumah ia kebelumur 6 lot 360 Taman Tunku Miri, lemai to 10 hari bulan 6 2026. Ni yang to dekat Danjung pagi 11 hari bulan 6 2026, ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi pesan ketiga, pesan mati mega, pesan tu datai dari Iput tau Keboy, nuju ngagai kabar melayan kediau di Aik Puro, Aik Gad, Aik Setapang, Aik Baliah, Aik Bangkit, pihak muka kabar melayan kediau di Pasar Kapit. Ngau semua kabar melayan bukai tinglala umban anak jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati umban anak jagai lemai 7 hari bulan 6 2026, hari Minggu tu tadi. Jadi ni yang tu
dekat di Senggai Babala Mayuah lemai hari 5/12/2006 ba rumah Satu Malaysia Kapit. Lalu Danjuang pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Nyalai pesan tu tadi pesan yang ke diterima hari Iput tau ke Boy tau ke Sudan tau ke Sambas. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan yang kengelala kelebih lagi kita yang kediau di Air Puro, Air Gad, Air Setapang, Air Baliah, Air Bangkit, Pasar Kapit, ngau semua yang kengelala umban anak jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati, umban anak jagai tu dan adai lemai 7/6/2026. Lemai hari Minggu tu tadi 8:45 lemai. Jadi niang dekat di Senggai Babala Mayuah lemai hari 5/12/2026 barumah Satu Malaysia Kapit. Dianjung pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Satu Malaysia Kapit ngesah penusah pemati umban anak jagai. Jadi ngarap ke pesan-pesan pematinya tadi terang didinga lebih agak terang didinga kaban belayan ti ditujuk pesan.

Lagu hari Florent Law kena kumbai Alai Meh. Jadi aku boleh kongsi ke baru pesan-pesan bukai, pesan berat yang kena diterima hari kita bala peninga. Kali pesan ke sekali itu, pesan yang kena datai dari Puan Ida Anajais. Kali pesan itu nuju ke Pemelayan, jauh sekali ke Semak, madah ke pengawal ngetah sulit, niang migi analatui, tau ke laki Puan Ida Anajais. Dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Kalai mayato pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Pengawak ngetas ulit. Lalu temuk pengawak ngetas ulit di tampung pengawak ngambil interbalu. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai dengan rumah rawing nangan kelangas sungai Merurun Julau. Jadi aku nanduk pesan. Pesan tu nuju semua kaban belayan jauh sekali ke Semak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang migi anak latui, tau ke laki Puan Ida anak jayas. Dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Kalai mayato nguan ulit. Lalu pagi 6, pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Pengawak ngeta sulit. Jadi tembok pengawal ngetah sulit, lalu ditampung dengan pengawal ngambil yang terbalu. Jadi semua pengawal itu dekat diatur barumah rawing nangang kelangas sungai Merurun Julau. Lalu nangkan kenyak, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah birai nangang mengiling, rumah braun nangang setapang, rumah sambau nangang mengkak, rumah simun tutuang ulu, rumah guyu nangang ukum, rumah joni nangang setamang, rumah ngindang rantau kemayu manis, rumah tinggal lubuk pantok, rumah bada nangat talung, rumah kayung keranje, rumah nyambar kacung, serubah ulu, serubah ilik, bila antu lemana, nangat menyebat, rumah ulin sengkunyit, sekunyit, rumah jawa nangat kapu ulu, rumah kandang kapu ilik, rumah lingga lepung mawang, kabar melayan di skim batang air, P1 ngau P2, pihak megah dituju ngagai simai anak sunuak bak limbang. Pihak megah rukiah anak lampun bak lambir miri. Kau semua ya ke kaban melayan ya ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngintu 100 hari niang labani anak janting. Diatur 13 hari bulan 6, 2026. Hari 6 diatur barumah endawi nengah jelak lubuak antu. Jadi penerang kesiliak. Bekawal ngau pengawak tau, kita tahu telefon ngagai Durin anak Cerami. Nombor telefonnya 013-4107-914. 013-4107-914. Jadi aku nandok isi pesan. Pesan tu, pesan ngin

Ang kasilya bukawang nga pangawa to, kita tau telepon nga gay Dorin anak curami. Lumot telepon niya 013-4107-914. 013-4107-914. Lalu pesan ke sekali itu, data dari Matu Anak Ubam nuju Kabam Layan Barumah Idi Pengansah, Rumah Grayen San Munggur, Rumah Meluda Ibul, Kabam Layan di Merbuang, Merio, pihak Mega Kabam Layan di Rumah Tinggau, Lubuak Pantok Ungkari, Kabam Layan di Rumah Bada, Nanga Taluang Ulung Kari, pihak Mega Kabam Layan di Surai Abau, Basi, Geligaung Kelili, pihak Mega Kabam Layan Bukai, Tinglala, Niang Miah, Anak Unggiak, Tau Ke Umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak, semiang tak sulit ke Niang Miah, Anak Unggiak, Tau Ke Umat, Tau Ke Bini Matu, Anak Ubam. Dekat diatur pagi hari 6, nak 13 hari bulan 6, 13 hari bulan 6, 2026, berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang agar rumah ring Sungai Keruah Angkelili. Jadi pesan tu tadi, pesan yang ke nuju semua kaban belayan kelebih ke kita yang ke ngelala, Niang Miah, Anak Unggiak, Tau Ke Umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak, semayang tak sulit Niang Miah, Anak Unggiak, Tau Ke Umat, Tau Ke Bini, Matu, Anak Ubam. Dekat diatur pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, berengkari pukul 10 pagi. Semua kaban belayan kiri tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah riang, Sungai Keruah Angkelili. Lalu pesan ke sekali itu, pesan dia ke datai dari Budit Anak Jantai, Tau Ke Apai Jos, disebut mega Apai Melinggang. Nuju kaban belayan ke dia di Nanga Gat Kapit, Nanga Ibau Kapit, Nanga Lajan, Iran Sung, Baliah Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Piam Ke Sibu Jaya, ngau semua kaban ia kenglala, kaban belayan ti kenglala. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit lalu ngelombong Niang bininya, ianya Niang Tani Anak Agas, Tau Ke Inai Jos, disebut mega Inai Melinggang. Dekat diatur berengkah hari Lemai 12 hari bulan 6 2026 ke Lai Mayatung Wan Ulit, lalu ulit dekat kertas pagi 13 hari bulan 6 2026. Tembok pengawak ngetas ulit lalu ditampung ngap pengawak nyuak Kentebalu serta ditangkan pengawak Ngelombong. Kaban belayan dipinta datai ngagai rumahnya, rumahnya kebelumur 1B Jalai Camar 1A1 Sibu. Jadi penerang ke siliak berkawal ngawal pengawak tu, kita tahu telefon ngagai Jos Anak Budit 018-9026-877, 018-9026-877, tahu megaw telefon ngagai Kastina Budit, Kastina Anak Budit 0116-3866-174, 0116-3866-174. Tu tadi pesan ya ke madah ke pengawak, kita sulit lalu ngelombong Niang Tani Anak Agas, Tau Ke Inai Jos, disebut mega Inai Melinggang. Dekat diatur berengkah hari Lemai 12 hari bulan 6 2026 kalai mayato, diatur pengawak Nguan Ulit, lalu ulit dekat kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 2026. Tembok pengawak ngetas ulit lalu ditampung pengawak nyuak ke tempat nyuak ke Entebalu serta ditangkan ke pengawak Ngelombong. Kaban belayan ke ditujuh ke pesan, dipinta datai ngagai rumah ya ke Belumur 1B Jalai Camar 1A1 Sibu. Jadi ngarap ke pesan-pesan ya ke di kenatai kaku bawah ke sekali itu terang didinga kelebih kita kaban belayan ke ditujuh ke pesan. Jadi pesan-pesan bukai tau ke pesan tu lagi dekat di tando bawa sada lemai. Jadi kita berperinang baru mendiang ke lagu wari Antonio San ke dikumbai pengrindo di pelepak.

mulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Melaka 103.0 MHz. Muka 68.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: YFM Priaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okay, terima kasih yang gaya belah meningai ke bersih berkongsi ke info gaya hari di menua kita. Baka sida Madam Annie Tinggi itu. Ya kemadah ke sida di selulap jam dia tu panas. Pihak mereka puna selapuak. Panas kami di jalan geduang dia tu koya. Lalu terima kasih yang mereka gaya lada anak angi enjuap. Hujan kami di menua Sungai Abang, Sungai Amang, Selirik Kapit. Hari itu malam nyentuh ke Datuk. Kita di Seri Aman bisa hujan hari itu malam. Nyentuh ke dini hari itu tadi, atau ke pagi. Lalu bisa sekedar luar, lebih lagi di skim sekarang, bisa nadai karan itu malam. Ketika hujan kelalu banget. Jadi terima kasih yang kita yang bisa berkongsi ke info gaya hari di menua kita di pesan komen di Facebook Seri Aman FM. Jadi yang mengkang ibian dengan kita dalam jam kedua YFM Seri Aman. Laban seri itu 10 hari bulan 6 2026 kita di Seri Aman mega empai bisa program ngiliang bidai ngiliang tikai. Aku berkongsi ke program Ngabang Gawai Dayak yakni Gulo. Sekedar hari pengari rakyat di menua kita di itu tebal lagi dibagi menua Seri Aman tau ke dibagi menua Betuang. Jadi empai lama mujur diatur program Ngabang Gawai Dayak 2026 diatur berumah igai. Kita di nyakai atas dia. Program itu diatur J3K Rumah Igai, nyakai atas dengan kerjasama Parti SUPP, Pampang Semanggang. Lalu mujur di penyadi, Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak, Tim Mega Adun N32 Semanggang, lalu disempulang bininya Yang Berbahagia, Datin Simbanalang, pihak Mega Sekedap Pemesai, Pemesai Upis Perintah, dengan tuai-tuai Raban Bansa. Nyeruma program tu mayanya bala peninga Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis mujur nyuak ke Cik MRP ngagai 9 bengkah J3K bakal sidak di J3K Lio Baru, Lio C, Sepatak Seri Aman, Sengelau Seri Aman, pihak mega J3K Rumah Thomas Genting San Undup, pihak mega Rumah Japing Nyakai Undup, Rumah Igai, pihak mega J3K Raban Dayak RPR Fasa 2 Seri Aman ngau Rumah Lina Bayai Undup Seri Aman. Lalu semengkah mega program Ngabang Gawai yaku udah digulo Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Hollis kalai empai lama udah diatur program yaku sebaka mensetok program Ngabang Gawai Barumah Panjai Putat Seri Aman. Jadi program tu diatur J3K Rumah Ayai Putat Seri Aman engkau kerjasama Serakup Indo Parti SUPP Pampang Lingga serta Palan Servis Adun N32 Semanggang. Jadi maya maksud ke penerang lebuah bak program tu ko Yang Berhormat Adun N32 Semanggang tanda serta main asal bangsa kita iban patut meruan ditanka. Laban ngambil ya meruan bisik lalu ditemu mensia mayu tipu-pu bangsa ambil kebanding baka main genam pampat ngau ajat Indo ngelalu ke pengabang datai. Lalu pihak mega kuya serakup serta mensia mayu ya ketua yage umur tingembuan penglandia baadat serta main asal patut berkunci pihak mega ngajar nembiak rebak baru ngambil utai to bisik belama identiti bangsa kita iban meruan di pedak meruan bisik belama. Jadi maya tu mega 4 bengkah J3K disuak ke Check Project Mint Menua Pesisir MRP. Lalu semua penyampau agih belanja yang kena suak ke tau ianya RM22,000. Lalu J3K tinterima agih belanja tau ianya J3K Rumah Ayah Putat Biro Indo Rumah Edmund Radin Pia Mega J3K Rumah Ipan Peruan Baru J3K Nanga Peruan serta J3K Rumah Cali di Suri Aman. Jadi sebenarnya kita berkongsi ke berita tau ke info pemansang banyaknya udah sekali kena dekat diatur di menua kita di tau. Kita mendiang ke lagu hari Louis Bennett ngau David Kimay lagu kerikumai Gawai Ngiliang Bidai.

Ya lagu kere kumbai gawai ngiliang bidai dari Louis Bennett gawai David Akime. Nitiak ke penerang sekedar dari rumah-rumah panjai ya ke semak pasar. Bisa dekat ngatur pengawal ngiliang bidai, ngiliang tikai ke tanda nutup gawai 2026. Laban nyangka sidak serumah nak tu bangat jawah. Agawa ke semak pasar laban rumah panjai ke semak pasar. Tentu ya kena kita ya ngerekun tau ke ngangau bala kita serumah. Ndak napik penanggul nak laban mayuah ya ke gawa. Ngiga pemakai, ngiga belanja. Bekuli tau ke gawa sebelah pasar ya ke nak jawah rumah panjai. Lalu ya ke jauh, mayu lagi ya ke tebal lagi. Di menua pesisir lah, bala diri serumah jauh hari ya, menua berkuli, ngigak belanja, bekerja, nanti ke penghidup di pasar, tentu ya udah bergagak ke. Ngatur pengerami gawai, ngilin tikai kebenarnya, ngilin bidai, nutup pengerami gawai dalam ujung minggu tu tadi. Menyerombak hari-hari kepenudi Nur Sidap Misi sebelah mulai kediri ngangkai rumah-rumah panjai. Ini aku kaya sekedar cerita, sekedar berita, sekedar atur-atur gawai kita tebal lagi ya kedai atur di bagi di ulu sungai, menua pesisir, tiga sungai dekat meda ruai kita, rumah panjai kita penuh. Tentu ya maya pengerami besai bakal gawai daya limpah hari gawai tau ke pengerami pemisi bukai di menua kita dito. Nya jame peluang kita bergempuro serumpo ngau diri serumah. Layan ga cerita nanti kita empu rumah panjai di kesemak pasar. Malam rumah panjai pan anak antu jauh gawa. Tentu kita suah lagi bergempuro nda bakal kita ya ke ngembuan penatai asal ulu-ulu sungai tau ke entiga sungai. Menua pesisir. Tajak pada pihak kita enang nak pulai lebih maya bisik pengerami, bisik pengawak ya kedai tua-tua rumah maik gemporok serumpok ketanda kita nyokong program kita di rumah panjai. Kita ingat ke penata asal kita. Okey. Laban agak kat misi, agak kat dia dari menua, agak dekat dia di menua pesisir. Nah sikit gaya nyak aku gaya cerita kita sikau-sikau kediri ngenang pengawak kita yang kuda gawai tu tadi. Jadi ngenang program yang kuda diatur nyerumbak gawai itu tadi, kita ngenang pengerami nerima penatai pengabang gawai Dayak itu sudah diatur STF Sarawak Tourism Federation 2026 2026 yang kuda diatur mujur diatur berumah panjai angkranje layar empai lama. Jadi ini tiap kepenterang risapin menteri yang nembiak piyamaga lumbak ngomayan serta pemansang orang dagang Sarawak timaga adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Jabu. Jadi program tu kemarin ku ya, terima penyertai pengabang gawai daya STF Sarawak Tourism Federation 2026. Program tu sudah cukup mujur ngelaku ke macam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak megak ku ya, budaya penghidup bangsa Dayak ngagai bala temuai bayaknya hari menua kita dito pihak megak menua luar. Ya megak sudah ujur dan mujur ngelaku ke bagi menua betuang kelebih lagi senentang bagi menua betuang nyadi sebagi dari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digolok lebih hari 2,000 ikut mensia mayuah hari mayuah macam penatai. Jadi kelimpah dipandang ke engkau macam adat asal bangsa Iban mayato mensia mayuah tinyadi pengabang dinah kemegak dibaik nyepek mayuah macam pemakai asal raban bangsa Iban. Lalu program itu maya megak mayato di pun kengau pengawak miring kena nikik ke pengabang ditangkan pekal pengawak nyambut penatai pengabang disambut engkau main asal pia megak utai Erop asal bangsa kita Iban ianya aitua. Lalu kelimpah digolok mesin mayuah ya kari menua kita dito
Maya program tok mega bala temuai bisi datai ari menua Tasia. Baka temuai kita ari Amerika, Jepun, pia mega menua ari Sabah. Ianya sebengkar aban ya kedukumai di tok Kedazan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Jadi bagi menua betuang endang gembuan potensial besar. Di tiap penerang hari Datuk Gerol Runtap Jabu tu yang berumah Datuk Gerol nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua. Hari pemisik rampak menua ia ke berbukit, ia ke meruan bisi air sungai kemengkang bersih pia mengepalan alai bertanam tupai di mana yang keman di lawak bala temuai di bisi datai. Ya, sekedar penerang dan perkongsi di perkongsi ke yang berhormat Datuk Gerol Runtap Jabu. Sapit Menteri Nembia lomba ngemayan pihak mega pemansang Urat Dagang Sarawak yang ngenang pengerami nerima penatai pengabang Gawai Daya di Udah Dator STF Sarawak Tourism Federation 2026 diatur berumah Panjai Angkeranji Layar Empai Lama. Lagu ini call kerikumai cerita tua. Sebenarnya mengenang berita-berita bukai. YFM Sariaman, segulai sejalan.

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Jadi berita ke sekali itu berkawal ngau sebengkah program ia ke diatur berengkah hari pagila 11/6/2026. Kalau pagila 11/6/2026. Dekat berengkah diatur sebengkah pengerami kedekumbai ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah doli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu pengerami itu dekat diatur bak bagi menua betua. Lalu berserimai engkau pengerami itu macam program dipejalai ke nyerumak pengerami itu baka pameran Raja Kita untuk sepengkah pengawak mandang kemarak barang engkau penerang. Ia kena sebut pameran Raja Kita dekat diatur berengkah hari sehari pergilak 11 hari bulan nyentuh kengagai 14 hari bulan 6/2026 diatur bak Mua Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Nangkan kenyak program Betong Kitchen diatur megak berengkai hari 11/14/6/2026 sama megak diatur bak Mua Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi program yang ketiga ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain dekat diatur 13/6/2026 11 pagi diatur bak Dewan Panglima Rentap di bagi Menua Betuang. Nangkan kenya program yang keempat dikumai di to Majlis Kesyukuran. Jadi diatur 13/6/2026 berangka hari 6 Lemai diatur bak Masjid Jamek di bagi Menua Betuang. Lalu program kelima ianya Majlis Jamuan Teh. Majlis Jamuan Teh tu dekat diatur 14/6/2026 10 pagi diatur bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di bagi Menua Betuang. Lalu yang kenarit hati Mesia Mayuah ianya Konsert Rakyat. Tu program yang keenam Konsert Rakyat Pemerintah Atas Panggau kedekumbai Konsert Rakyat dekat diatur Lemai 14/6/2026 14/6/2026 berengkah hari pukul 8 malam diatur bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Lalu bak pemerindang atas panggau kedekumbai konsert rakyat to Mansia Mayuah dan diperansang sampal datai ngolok program-program to lalu maya konsert rakyat to Mansia Mayuah dekat di perindang Aina Abdul Piam Mega Chin Piam Mega Mawat Piam Mega Ramlis Walter Piam Mega Kerry Geres Stanley ngau Raban Mastafis. Nyako gaya info berkawal ngau program ia kena kumbai ia pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah doli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari sehari pergilak 11/6/2026 nyentuk 14/6/2026. Jadi Mesia Mayuah nak milih hari ini penatai kita, hari ini bagi menua kita, nak diperansang sampal datai ngolok program to. Diatur berengkah hari 11, nyentuh 14/6/2026. Bisiknya diatur bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Bisiknya diatur bak Dewan Panglima Rentap dibagi menua Betuang. Semua to semak bak pasar Betuang kita dibagi Menua Betuang. Lagi ke berkongsi ke berita yang berkawal dengan program tidak diatur. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu dari Wendy kedekumai Semina Aku.

saringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, agak mengkang pukulan kau YFM Sri Aman. Halo, pihak mengkang Ibian kau kita jam dia tau. Agak mengkang Ibian. Berkongsi ke maya macam berita kau kita dikarap ke tau. Jadi, ke penemu tambah kau kita balap ningah. Jadi, aku berkongsi ke Siti mengkang berita berkawal kau program di dekat diatur dibagi menu Sri Aman ujung minggu ke dekat data itu. Itu berserima yang kau hari kedikumai di itu hari orang merik darah sedunia 2026 tikas hospital kita di Sri Aman itu. Nah, renggat hospital Sri Aman. Diatur kena 14/6/2026 hari Minggu di dekat datai. Lalu itu program ia ke di penjalai ke sidak di hospital Sri Aman. Ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman. Di dekat ngatur program hari orang merik darah. Hari Orang Merik Darah Sedunia 2026 Hospital Sri Aman. Peringkat Hospital Sri Aman. Jadi ya, bunyi kaku tadi diatur hujung minggu kerikat datai 14/6/2026 hari Minggu tu diatur Badewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngaliah hari. Jadi mesin mayuan dan diperansang nguluk program tu laban mayu macam program tau di pasuk kita baka program-program ia kebakai rapid ngau pengerai pian mengganggu jenis bilia pemerintah ngau jenis bilia pian mega aktiviti ia ke dipejalai ke ngau kerjasama jenis bilia baka bisa diatur jerubah program tu bisa diatur program baka merek kempen merek darah. Jadi ini tiap penerang hari komite pengatur ianya Hospital Sri Aman engau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman sidaya bisik pengerap hati target sidaya tulis ke 150 beg darah. Ha, harap ke kita ia kesuah merik darah dibagi Menua Sri Aman dibagi Menua Betuang pihak mega dibagi Menua Bukai di Selampur Menua Sarawak bisik ulih limpang ngagai program tu ila nan diperansang ngolok kempen merik darah ia kediatur Hospital Sri Aman berserimbai ngau hari nyambut orang merik darah sedunia 2026 peringkat Hospital Sri Aman. Lalu berserimbai ngau program tu muka bisa diatur bakal selama program berperesa pengerai health screening. Okay, health screening. Ah, okay, health screening. Health screening disebut muka dito. Ia ke mic reti berperasa pengerai. Bisa mega diatur paket nyura ungkup anak mit. Pihak mega bisa diatur pengawak mandang ke barang ngau penerang ari opis-opis pengerai serta agensi. Agensi ya ke bisa dikangau ke sidak pengatur program ngagai program tu. Lalu bisa mega diatur pengawak mencabut tiket penasid lucky draw. Lalu bisa mega diatur pengawak berguntin buat hendak berbayar mayato 14/6/2026 hari Minggu tidak dekat datai Badewan Suara Sri Aman 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program to ni tiket penerang mega dito diadang di penyadi adun N28 lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Awang Sohor urungnya pukul 9.30 pagi. Dalai mesti mayuah nak diperansang ngulok program to sambutan tau ke pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia 2026 diatur Hospital Sri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman. Sita lagu hari Jeffrey Nyaloi kawal tua clear.

Ok, lagu ni Jeffrey Nyaloi kena kumai Kaul Tua Kelia. Dan segala itu berita ia kedeka dibayar aku berkawal ngawas bengkah program kemarin ia kediatur kemarin 9 hari bulan 6 2026. Kalau di seratua mujur dipjalai ke pengawak nyuak ke Cik Pampas Tanah projek New Ground Center Nangabodo di seratua sebengkah program ia kedipjalai ke upis tanah ngepenyukat bagi menua betuang lalu mujur dipnyadi ke Adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi maya tu kemarin 28 ikut sida ia kebempu ke tanah udah nerima cek pampas tanah. Lalu bisik 2.139 juta ringgit tanah-tanah

9 Krian hari ia penemu projek pemansang tu ilak dekat ngelicah kage penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kerebih hake bab lilih mian menua nanga bodoh di seratua. Lalu pihak mengaku ya perkara sosioekonomi menua tu dekat terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di benuang di pejalai ke serta ia ke udah ada perambu. Jadi komponen utama projek to nitia ke penerang hari adun N39 Kurian ianya projek ngaga upis pelilih mit menua nangang bodoh ia ke baru pihak mega kuartus pihak mega dewan mensia mayuah pihak mega mini sport komplek pihak mega diriat-diriat kedai serta projek-projek di dalam perambu baka projek bergagak ke rumah spektra permata. Jadi projek to udah dikemendar ke Majlis Perancangan Negeri 17/10/2024 tu tadi. Lalu benuang dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Lalu dia gagak bat tanah ia kengembuan pemesai 42.42 hektar. Tu sekedar hari buah-buah pemansang di menuang diasai kesidak di Nanga Budok di Suratua Pegai Bagi Menua Betuang. Jadi belah datai bab program tu mayanya, program tu kemarin, ianya di O Suratua Encik Muhammad Dino, pihak mega town planner Noris Nayub, penguasa upis tanah ngawa penyukat bagi menua betuang, pihak mega Tuan Haji Syafari Haji Rosli, pengari director LCDA, pihak mega pemesai-pemesai upis perintah ngawa tuai-tuai Raban Bansa. Kita terus menyang ke lagu hari Marina Jara kedai kumbai celum manis buah manggis. Sebelum kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngali hari tu ngau program Nur berkunci ke lagu-lagu lama seruran dikenang.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ya, untuk kita ya ke rindu ke lagu Wari Wat Rock, lagu kena komai Kaban Sampai Mati, harap kelantang meniang ke lagu tu, lebih lagi ngagai Madam Any Tinggi. Ya, kebisi minta lagu tu di ruang komen Facebook YFM Seriaman.

0: Dipersembahkan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ke tinduk rindu ningal radio dah. Ura penyanyi merindu ngobrita na. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ningal puati ningal. Sidang alai sidak ano namanya tu tidak bunyi jeep ura lama mana magang. Orang kelia baru rindu ningal.
2: Ya lagu keterubah ke segala itu dalam program seruan dikenang kita. Ya nyari ya, Anderson ngalai. Lagu kedekomai sepatiang bungai ke tanda tua.

Ya, kita sudah dalam program Saluran Dikenang Bajam ke Penudi. Ya, kini keluar kita bengkar pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi, munyi ku balap ninga itu lagu favorite Benuang On Air. Lagu yang kini kerindau, Benuang dipasang sana jam dia itu. Sepatnya bungai ke tanda tua. Munyi ku sidak di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Nyedia ke lagu kedua, ianya lagu dari Jos Penjalin. Tuan itu akan meminta balap ninga ke bisi minta siti lagu dari Jos Penjalin. Jadi sangka balap ninga nama lagu lama ya, ya kereka dipasang tentu ya narai bukai lagu kerek kumai. Aku nyonda diguna. Salah. Salah tekan ninga. Ah, itu lagu ya. Terima kasih lagu dari Jos Penjalin, aku nyau nak diguna. Terima kasih angka kita ya kebisik, kena tak peminta. Nau nak uliah kami kena tak peminta. Ya kebisik itu lagu yang dia pinta kita dipasang kami.

Ya, lagu hari just penjalin aku nyau ndak diguna. Sehingga ya, temawai sehingga ya, nak untuk nyanap ni jau. Laban ndak ada sore, ndak diintu tuduh menyelaba hujan. Nitiah ke sekedar hari lagu. Sekedar hari leka lagu. Biar ke bisik dia sebut bak lagu just penjalin. Aku nyau ndak diguna. Nama berita kita dia tahu balap peningan nama pengawak kita harap ke kita sudah makai jam dia tahu au sudah ngetu tengah hari sudah ndak lapar lagi pada kita gaya orang yang ke empai makai bekaku tonya salah tekan salah tersebut tanggul kau ya merindang kita balap peningan ngatai ke lagu-lagu ni tiap ke peminta ya ke bisi sudah di ya ngatai ke kita bisinya peminta minggu yang tadi di Yaknatai ngona ka uliah lalu harap kita lantang meniang ke lagu-lagu ke bisik des dia kelebih agak program seruran dikenang kita Setiwa tinggi merindang kita ngelagu kedai kumbai nadai guna tu sahati amai betul ko ya.

Iya, ngambil sitip pesan di Facebook YFM Suriaman. Ia nyak kedata dari Petrus Agustin J. Ia kebisik minta lagu lama. Ia nyak Pauline Linang. Lagu lama dari Pauline Linang. Kedek kumbai lapa nuannya bak sulu. Dikena emrindang bala di basi ulung kelili. Ngawak bala di nanga kumpang ang kelili. Kita bisa nyindia ke lagunya, lagu dari Pauline Linang, Lapa Nuan Nyabak Solo. Sebelum kita menyang ke lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Kasih Bungai, Beragai Ngapak.

Ya, nyangkau gaya lagu kena kembali ya kasih bungai meragai ngapa Wilfred Vincent Ragam. Jadi kita sudah datang ke penghujung program seluruh ini kena ngukup ke sekali itu. Jadi lagu kepenuhi disedia ianya lagu hari ya Pini Lili kena kembali Nuan di Mimpi. Siapa meh?

Terima kasih. Laban lagi mengkang, bak awak ngelah tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya, setengah jam ke penodin orang kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ada kita balap ninga dalam program Suami Mami Pesan di dinga di pukul 2.30 ngali hari itu. Ya, kita berengka berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi keterubah data dari Jessica Itan. Selamat ngali hari. Mambam kaya hari kami dibawa jam dia to. Ia minta lagu utai orang hari... Ia minta lagu utai orang. Dikena yang merindang semua yang kenglala ngali hari to. Harap kelantang sepengudah gawai. Ko Jessica Itan. Lalu Joyce Galunggang, selamat ngali hari nak lawan aku beri selamat gawai ke semua yang kenala ko Jessica Galunggang. Lalu si ko to Sindon Edi, selamat ngali hari menyade selamat hari gawai ngaga kita sepilih ya. Ko Sindon Edi. Lalu Alex Barau, Alex Delta Bina Walta Wata Barau, selamat ngelari, ia minta main ke lagu Udah Kalah Sangkai Bakti Hari Sandai dikena yang merindang semua orang ngelala Alex Delta Bina Wata Barau. Anita Nawai, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal Arab Kelikun, mana gaya hari kami di Paku Sepawah. Minta tebah ke lagu Hari Duna Aku Tetap Sayau dituju ke semua yang ngelala kaban Facebook. Di sebarang nur kita ke diau jam diato Arab kelantang dalam semua pengawal Arab ke gerai rindu-rindu mesti selalu mendiang ke YFM. Terima kasih ya Anita Nawai. Lalu to data dari Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing, selamat ngali hari yang minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau, minta muka lagu Hari Duna to dituju ke ngagai semua kawan Facebook yang ngelala ya kemendiang ke radio YFM Suryaman jam dia to Suryaman FM. Selamat hari tiga aku ya. Harap ke semua pengawak kita sore itu lantang di Pejalaika. Lalu to Agnes Inairobin, selamat Pejalaika pengawak ngagai nuan berita kami di Miri sore itu, kami di Miri panas. Ko Agnes Inairobin. Ia mereka minta lagu Udah Kalah Sangkai Bakti Hari Sandai. Dua ikut dah minta lagu Hari Sandai. Kena merina tempoh. Kalau semua orang kenala di sebarang luar kita tu diau. Berjimat lebuah kita pulai hari ngatur pengawak. Lemai tu lagi. Terima kasih ya Indai Robin. Kita ngambil pesan dari Alice Spencer. Selamat berjalan ke pengawak, panas kami di Paku Sepawah ku Alice Spencer. Lalu sebedau mendiang ke lagu ke dipinta sekedar hari lagu. Siti lagu hari Duna, okay. Lagu hari Sandai. Kita baca pesan dari Max Alexander. Max Alexander hari Nangal Telau Selubu Antu minta lagu dari Alex Wan. Midang belalai kena yang merindang peninga ya ke ngelala. Nama berita sepengguna gawai itu ko ya. Selama berjalan ke pengawal genuan ngagai semua ya ke ngelala. Kami di Lubu Antu jam dia tu panas. Ko Max Alexander. Nya sekedar pesan berintai keterubah cuma mi pesan kita ke sekali itu kita yang mendiang ke lagu yang dipinta balap ninga hari sandai udah kalah sangkai baati.

Oke, lagu kedua disedia dalam program Terima Mi Pesan ke sekali itu datang dari tau ke lagu dari Amoy. Madam Amoy kita Angela Latajua. Lagu kedua kumbai aku nak puas hati bisa dipinta balap ninga minggunya tadi. Ya harap kita ikerino ke lagu hari Angela terperindang menang ke lagu tau.

Yalah gori Angela Latajwa, aku ndak puas hati. Ya ndak puas hati tang nama dah kurang. Iya apa dia? Ngetai ke pesan hari balap ninga rintai ke sekali itu ke terubah datai hari Venus Jonas. Venus Jonas. Ya madah kedirah hari miri selama menjalai ke pengawak gaya nuan bahari tiga to selama mujur megak bah pengawak bukai lemai to lagi komen peminat setia hari miri tahun. Venus Jonas hari miri. Itu Rubina. Rubina sari itu ngenatai ke pesan kuya selama menjalai ke pengawak. Nama ya dia merek selamat hari pengadah kuya dia. Akai. Tujuh dengannya siapa kebenar ya pesan Rubina. Tang terjap ya aku minta ngambil pesan minta lagu hari Rubina to ya kebisi minta lagu hari Nick Revensi pengerindu dah datai di penyangkai pengerindu datai ba adan. Tau ke lagu hari sandai bunyi ke lagu ku dah sebah tadi pun program terima mi pesan kala sangkai di hati hari sandai tadi. Kita kena tanya ke pesan dari Lily Anthony. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu dari Lucy M. Rarah bulu pala dikena merindang semua peningat YFM Seriaman. Lily Anthony. Pihak mega lemuak Randi, selamat berjalan ke pengawal. Kami itu hari kenawiat dito. Hari kami dikenawiat sarito bisa ringat. Kau ya, nyangka mambam je pelabak aku. Nanti nyabak tentunya hujan. Tu agak ringan. Nyangka agak mengkang mambam. Bemua. Ya moga minta lagu hari Lucy M. Ruarah bulu pala. Dikena yang merindang semua. Ya keninga ngali hari itu. Selamat lantang dalam semua pengawal. Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ, selamat berjalan ke pengawak megak ngagai semua yang kengelala ya di Facebook. Aku hari Melaya DJ ku ya, hari Bandar Raya Petaling Jaya Selangor.

Ya, kami di YFM Sri Aman nang semampai saya ke kita balap ninga kelebih agak kita ya kemudian ke kami hari tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Maka selama di pukul 3 dia ada penuh 2 tu dekat di Yesua ke kami baru di YFM Sri Aman ngagai sidak di YFM Kuching terus ke program ninga ke program YFM Miban ngagai program rentak ngali hari. Lalu sidak di YFM Miri dekat bebalik nyawa ngagai perawatan kayan nah kenyah hari pukul 3 ninga kari YFM Miri. Nyale balap ninga to lagu kap nudi disedia kungkup kita. Jadi minta ampun balap ninga sema bisi penanggul diasai kita tadi. Bisi tersalah sebut aku. Aku minta ampun dari penyumpalak ngagai tunjuk kaki. Menyiku jakuk kemayari. Jadi balap ninga. Terima kasih ke penetap hati kita. Labas mampai miliah YFM. Lebih ke YFM Sri Aman. Jadi ketahuan kita. Jadi kepengangan kita. Jadi kepangan kita. Sebab ngelama nak boleh 3 jam tadi ngau kita. Nyentuh ngegai pukul 3. Kita yang merindang hati diri. Kena kami melekat ngau kita balap ninga. Kami milih lagu. Lagu tu dipinta balap ninga megak. Suah sudah minta lagu dari Remjana. Jadi kami nyedia ke lagu Kedikumbai Kaliah Kepulai. Kena kita berperindang. Kena kami di YFM Sri Aman. Ngunjung ke program ngela tengah hari YFM Sri Aman. Kesekali itu ungkup 10 hari bulan 6 2026. Nama-nama pengawal kreator kita muak ke ngali hari. Muak ke lemah itu lagi. Harap kelantang di pejalai. Lalu pihak megagai hari kita di Selampur Menos Sarawak. Tajak penbisik nanggul pengawal kita. Harap kian nak lama ngambil ke pengawal kita. Mujur diatur nyentuh ke lemah itu lagi. Nyentuh tembok pengawal kita di pejalai ke semua. Okey, kita bertemu baru bawa kebukai. Salam saya, salam manis dari kami di YFM Sri Aman. Bye-bye, mumpuk jolok.

0: 103.3 FM.
1: Kabupaten Berinang kita, Nidalari.
2: Cus, berkulekau kami.
3: YFM 101.3.

Yasmin lepas pukul 3 ngalih hari nak belasai ni nyong ngalih hari-hari. Ya lama pengawak jam ke dia tu bala peningat kita ya. Tak jangka aku dah terperinang mulai ngapunglah program kami hari Sriaman. Jadi datai bawa aku dekat bulan kita ke jam. Untuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Kalau lagi peningat hari kapir dekat mendiang ke berita ke dekat dikunci pengeluar program kami menti sigiah lagi ya pukul 3:30 nama kini berita ke dekat dibantai menti sama-sama ke kita ningat kenyal lagi habis-habis ke peningat hari kapir ya lalu pihak megak peningat kita dekat pantuan lagi au. Ah sedia dulu pantuan wei. Ah. Program berpantuan pukul 4. Lalu pihak megak pukul 5 dekat mendiang ke berita nasional. Saya ditambah terus hari Kuala Lumpur. Yana ni ingat bisa randau ruai hari itu 5:30 kenyak ketusun program. Jadi untuk mengagai bala peningat kita hari itu hari 3/11 hari bulan 6 2026 jadi mengagai bala peningat kebisa nyambut hari pengadah selama hari pengadah lalu pihak megak mengagai bala peningat kita kebenar di rantai jalan menuang ke kami dalam kereta pengangkut. Terima kasih Mila YFM Station Kemerinang Bala Peningat kita ke ngali hari itu ya. Jadi sebelum aku berkongsi sekedar berita atau ke info aku dulu merinang Bala Peningat ngau lagu Ari Edi Kuyang Sayau Ari Lebih Harintan.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, Ki, ekskurs jalan kami bawa rentak ngali hari. Ngakai bala peninggal kita ke benua tengah ba rumah jam ke dia tu. Kan ingat kami ngena radio tau ke RTM Klik ya.

Jadi tu bisa gerah hari gereja Roman Katolik. Jadi gagai kita Roman Katolik ya, kita ke Bedau Batisa atau ke nyangka laki atau ke bini kita dekat nitiah kita resi bertetap. Jadi udah dibuka tahun tu ya. Kita ke dekat masuk kelasnya. Kalau kelasnya dekat dia tu hujung minggu ya. Hari minggu. Dalam bahasa Malaysia ngau Iban. Yang agak kita ke ngasai ke diri dekat nitiah ke bini atau ke laki kita. Masuk Roman Katolik. Atau ke kita ke Bedau Batisa. Tulis ke kita nombor telefon tau ya. Nanti ke kita tahu bertanya ngau silik agi. Terlebih agi bangsa Iban ya. Laban kita dekat belajar dalam bahasa Iban. Jadi kita tahu telefon ngagai Catherine. Ya tulis ke kita nombor tau. 013-355-0437 013-355-0437. Jadi kita ke Bidayuh atau ke Bangsa Bukai ke dekat belajar dalam bahasa Malaysia. Bisa ungkup gak? Bisa kelas gak ya? Kita tahu nikah pengajar Selimun atau ke Cikgu Selimun Pak St. Joseph din. Tidak ngelalan ya. Nyak tadi peningat gerah ke dungkup ngagai kita ke dekat Batisa. Tau ke dekat bertetap Pak Arsi ya. Nyak tadi ngujung ke jam kita pukul 3.12 minit. Kaget sekolah jalan ngau kami Pak YFM. Dalam mengenang perkara bukai kita lagi berperindang.

Jakut tangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nang abitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai Betty Anak Matu dipinta datai tak kena nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar sibu.

as mengka perancang peningan mayu ya. Kalai komuniti Bumi Putra di menua Sarawak. Natana wasa mata pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM. Serta maga pelajar ngau latihan teknikal, ngau vocational, TVET. Pihak ko tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujafal. Adakah perkara yang berguna benar dalam menentukan agenda pemansang perkara pelajar uliannya di nyata ya? Kepala pihak enti pengejar pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pihak pengejar pengawak Rabang Bumi Putra. Tapi nak tertangkup ke peluang kerja di meri empas ketinggi ya. Hanya setiap hari perancang peningan mayu agai kita ke Bumi Putra. Tak ke komuniti Bumi Putra. Ya udah lagu tu lagi. Lagu hari Wak Rong. Kita dekat linga ke berita ke dekat dikongsi. Nanti sigi apa berita Bahasa Rajang.

0: ke di baik wak rok kena melinang pedinga kita jadi ba arus telefon mendengan ti menti munyi ke udah di semaya aku ngobala pedinga kita ya kita nyapa menti dulu hello menti.
1: Ya, hello Gabi, selamat kali hari Sabtu ya. Baru, selamat berawai.
0: Kapan sampai mati lah?
1: Ya, aman.
0: Oke, okay, apa berita udah kawai?
1: Berita di Lembu mana? Hari kami di Kapit, hari pagi tadi nyentuh ke tengah hari hujan. Gabi ini, muak kelemah itu, udah bisa panas ke pernah kenal?
0: Oh, kati ke kaya air kita eh?
1: Aiknya aku nak dai masa hari ya, baru angin ku tadi.
0: Ala aluan ne.
1: Umas ya pulang ke selama kemarin ya pelapuh ne.
0: Semaya selama mana?
1: Selama okay. Ya lepas nabi anu pulang sekolah ne kita panu start gawak nabi ya.
0: Iya betul
1: kan. Ah, iya, kita itu makin bertuah, makin berlimpah, makin gerai, boleh rezeki, udah gawain apa ya?
0: Iya, nyak sikit deh, cantiknya. Oke, okay, kerti gaya yeah. Berita gawain, kan? Okay. Nyo jauh kian, kepakan kian, puh!
1: Jauh mana?
0: Bisa, kata melayan di lawak lah.
1: Bisa, aku laman ke ngau pegawaian tu ipal ku ngau sebilik berkapit tu deh. Madik ku ketuai, jadi orang pakan.
0: Apa tu, nyak, mak aku berbengap nama ku buah nuan kin. Kumai ku buat
1: tawau. Entawau lawak ni tu nak lawak ni ku deh. Menua di rempu, boleh kegak lawak. Nyak baru pegawai tahun tu.
0: Umah ya, pedak aku.
1: Maya, tubuh tu maya meh.
0: Nau, nyoba kau ino darah pada aku. Nyoba agit darah, agit tau nganu nyanti.
1: Apa nae?
0: Nyala baju maya orang tu. Kau main lembat. Aku bab sebelah media ramah aku ya.
1: Anak lalu lagu pangan diri.
0: Masuk, nyoba masuk. Okey, menteri berita kita.
1: Ya, terima kasih Gaby di Konti YFM. Oh, jadi berita Batarajan kita ikut sekali itu penyamanya lah. Kita tajapan udah nama aku kita dah sambut gawai jangka aku maya program udah tu nu ngilin bidai tu ke pengawak ke bukain apa ya. Jadi tu peningat maya kalai setiap mega program ke dekat dia tu ianya program Ranau Community Kapit 2026 ke dekat dia tu rumah William Uncat Sungai Yuang Kapit kena 12/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi nanti anda peranggul dia pengawak tu dekat di pejari ke yang berhormat Datuk Jepesen Jami Anak Unyat. Kayaknya timbalan menteri di Jabatan Pemilihan Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Kalaya Megak Kaban Adun In 63 Bukit Kuram. Okey, hanya pengawak kena hari 5 tu program Ranau Community Kapit 2026. Rumah William Uncat Sungai Yung pukul 10 pagi. Lalu ke dua atau peninggalan mayu kita jangka aku sikit sudah nemu jadi program Sarawakku Sayang ke dekat Dato bawa menua kami di Kapit kena 26, 27 dengan mega 28 ada bulan 6 2026 tu bawa namanya sepiak Dewan Suarahnya deh katik kami di Kapit nemu atau gaping dengan mega peninggalan mayu dia sudah hadir-diri ke Kemahau dua palan Sarawakku Sayang. Jadi tok meka peningan mayu berkongsi ngau kita bekawo ngau pekit video promosi bagi menua kita di Kapit. Kalai beramai ke leka jako Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya koya. Jadi video kita yang tadi namanya mantai ke pemanah rampak menua yang kaum bagi menua Kapit suang belaga ngau megak bukit mabuang ngau ngau cara kreatif kita pun mes pian tadi banyak kena ari segi pemakai palan alai ke mana-mana gaya hidup kita sejarah ngau megak pengalaman kita pun bak bagi nua yang tadi au laban prize ke cukup mana megak udah ngantai kita nya megak dekat dia tu au bekau ngau pekit ngaga video promosi bagi menua kita di Kapit ianya mantai ke pemanah rampak menua Kapit suang belaga ngau Bukit Mabung. Jadi penerang kesilik berkau ngau perkara tu kita mega tahu bertanya ngagai servis jensi ba 0148844564 tahu ke ngagai Encik Eni Regis Rajis balomo 0113191264. Okey, nyak berita kita ikut sekali itu mega. Lalu ke situ itu mega peningan mayu dia hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke bisik dekat ngatu pengawak Jualan Ramah Medani kena 12/6/2026 hari lima tu pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai bak rumah ringgit anak unam nangas sebilat. Jadi kami meh peluang tu kita ke dia bawa rumah panjang nyempu tau ke kita ke Semak rumah panjai rumah ringgit anak unam nangas sebilat Sungai Kapit. Nyak bisik mega Jualan Ramah ke dekat dia tu. Lalu ke siti tu mega peninga mayu berkau ngau program safari balik rakit Kapit 2026 ianya edisi ke 29. Jadi safari rakyat kita dekat dia tu kena 17/18/19/7/2026 kalai dekat dia tu bak rumah Jonas jadi penjawah rumah Jonas ngagai Pasar Kapit sepenyampau 42 km. Jadi bisa dua itik kategori ke dekat di pekit ke mega bisa berapa itik kategori ke dekat di pekit ke hanya terbuka lelaki ngam mega terbuka induk. Okey. Jadi ambil me peluang tu ambil ke kita nemu ulang asai ke pejalai udahnya pengingat bagi kita utai ke bekanya deh cabaran ngagai kita ampu wau nya mega sitai mega program ke dekat dia tu ialah kita berkongsi dengan anak agi berkau dengan program balik kapi safari kan lain tu kita akan nemu perkara tu ngau nyemetak mega kita tahu ni ke AO Jos Anak Janduk balumo 019-227-4428 tau ke kita ngiga AA O Tony Anak Ringgi balumo 017-807-0164 017-807-0164 nyak berkawa ngau safari ke naya dia tu bagi menua kita di Kapit atau ke Nikumai kita itu enggak program tahunan ke dia tu bagi menua kita di Kapit. Ha. Okey, Gaby ngam-ngam tinggal mayu sekedar hari berita atau ke info kau boleh dikongsi ke aku awak berita batara jang kita ke sekali itu.
2: Ya,
1: ya. Boleh baru ngenuan di Konti YFM di Kuching. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, yang tadi berita ke dikongsi Menteri Sigi hari Kapit ya. Terima kasih Menteri. Nyari kita terus berperindang sebenarnya kita gulai program arah pantau pukul 4.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Ia berkongsi berkawal ngau berita pemansang. Kalai peringat mai mah berita mana ba rumah panjai ba sita merudai. Jadi tidak tahu di sana lekat ngasai ke kuasa karan 24 jam ujung tahun tau ya. Pihak ko sapi menteri pengerai mensia mayu lah. Pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang manggil madah ke nakak kedai tau seminak 16 buah rumah panjai agi berdau disambung agai grip kuasa karan serta berpanggai ba Indian api di sel ya. Jadi habisnya mandai ke 8 buah rumah panjai ke berdau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau ngau sungai lama lalu 8 buah agi bak sungai Pekin. Jadi Sarawak Energy Berhad ada ke pengawal nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di sadan temuk ujung tahun tu. Jadi ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sita Merudik mada ke 4 buah rumah panjai bak long teran udah menerima bekal kuasa karan sementara pengami kawai daya lalu rumah kara bak Sungan Nat menggak muncul di sambung kuasa karan palama tekudahannya tadi berkawal dengan kuasa karan ya. Ya peringat maya kita berperindang dulu sudah kita mulai program Maram Berpantun. Lagu akan dibaik Edwin.

0: program Aram Bepantun YFM.
1: Manyang amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberungsai. Kejalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tak siap dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti.

0: pribo kritana unda pagiman jaga sebut nadai penyukat umum kita
1: YFM 101.3 MHz.
2: Ari bantiang merauk ke seduku, singgah di tebiang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa mun bujang sigak di peda.
3: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuah bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangat, pegari.

0: Program Arang Bepantun YFM.
1: Ya, sudah kita merengkang program Bepantun. Tok lagu lagi Ari Ricky Anderson, Lindung Tiang.

0: Ya, hanya tadi lagu kah? Kena mungkal awak program Aram Berkelala ya. Dengan gaya bala peningat kita ke dekat telefon. Tahu berengkah telefon Datuk 082258634 082258633. Dua itik arus telefon dibuka ngagai bala peningat kata dekat Betimal Pantun. Kita berengkah ngau peningat kita ke teluk asal pagi ni baru telefon. Hello.
1: Hello, guys tenang tau.
0: Okey, nama berita.
1: Pantun dua itik pantun ke sistem tujuh ngagai Nendo.
0: Tahu.
1: Untuk menyenang tu, dengar dek, susi dengar. Daun lada mati rangkai, layu, laban panas. Wasam panas parai, udo di atas, di atas. Apa pesan dalam lagu dari jiwaku, nadai kalah dibalas. Hanya tujuh angkai nendo, atau angkai buatiku. Buah lentat, buah semangka. Ditapis, nyawa bakal top. Selamat berkelala wai dengan Facebook menuju aja cayang. Alak kau sini ngah kak. Hanya aja lo.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Hanya tadi Bu Jansi no ngenang peningat kita ke Teruba. Kepala peningat kita ke dekat Berpantun. Banyaknya dekat nguji Berpantun. Teruba ya bukan lain orang kami. Ya, malu-malu bunga lain dengan kami ya. Ya, kita berperinang, berperantun. Nyentuk ngakai pukul 5 terlegi. Sudah kita mendiang ke berita nasional ya. Nah, ni bala pemantun kita. Di Serata Nua. Bajak di Sarawak dan Megak di Semenanjung. Kak kita dekat Betimah Pantun ngau kami di Tok ayau. Di Indonesia megak di Perancis. Aku nemu kita di Indonesia bisa mendiang kami. Bukai seminar kita bangsa ibadat dan bangsa bangsa bukai. Nang ya di Perancis megak ngau berpantun ya. Kita nguji ngawat kangau peningat kita.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Ya. Yeah. Orang muka. Au, teruskan ya janang. Pantun
1: anu. Tu munyi ya. Upa kecala nyamai gulai ikan seluai. Kak makai lauk ndak depan wak. Laban ros temu mabuak. Nak tinuak nyabak manya gawai. Mhm. Ya, jadi ke?
0: Iya. Ya, tadi peningat kita hari muka. Selamat ngali hari ngagi kita di muka. Ya, kita terus ninga pantun peningat kita. Hello.
2: Selamat ngali hari DJ.
0: Ya, siapa tau? Roslial tau?
2: Ini Rian, aku tau DJ hari Tubas Buyau.
0: Okey, orang Sebuyau. Ninga pantun hari kita di Sebuyau.
2: Tau. Tau, mungi pantun aku DJ. Pantun Meripudi, terima kasih ya.
0: Auk.
2: Tuk, ini pantun aku. Awak ke semua bala orang ingat lah. Pulau Tangkang di Tengahai. Di Pansak, Jematan, Batang Lupar satu. Ati lantang, medak pemansang, menua diri. Pemansang, ti dedaga, Kepala Menteri, Abang Jun. Kedua menyetuk. Hari Jematan ngagai Sebuyau singgah nalama makai kolome ati geram sepantuk ke penglengau sepedak ke pasar lama menua kami ya kemudi menyetuk sebangan pasar ikan kurang berjual kumuh pagi agi belalak begulai ngoh akaban bertemu nak lama asai ke dalam mimpi tu aja DJ terima kasih DJ.
0: Iya sama-sama nyak tadi kangau hari bala peningat kita. Ya 082258634 082258633. Sementara kita ngantik bala peningat kita telefon ngagai konten. Kita berperinang dulu. Lagu ke dipinta Teresa Batang. Lagu ke diberi nama Sanggup Aku Hari Gwen.

0: Ianya tadi lagu Kediri Baik Gwen ya. Ini ngagai bala peningat kagi ya dekat berpantun. Jadi kita terus nyawat kangau hari peningat kita. Hello.
1: Hello. Selamat malam ada tuan Insi.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Tau
0: ada tau. Oh, tau. Tanya tau. Ukai Resliau tau?
1: Tau.
0: Oh, nama berita kita?
1: Mana?
0: Udah nyedia ke pantuan lah?
1: Udah. Kemalah pantuan pekilat ke. Sebenarnya gawai tu kemarin.
0: Oh, ni ulian nak balah pekilatnya.
1: Ya, pekilat tu pamo pekilat tau.
0: Ya, terus ke dia. Kumai angai malah sedek kuya.
1: Au, nyok meh.
0: Au, balah dia.
1: Temunya apa kilat? Dengar pantuan kau tau. Buluh tumbuh pansuat tubuh. Ambil ditukai tumbang patah. Kemudian dah ulih bertukar pakau. Batang sebelian sikit keren kah. Kedua. Kayu tumbang tumbuh kulat. Tetai besai dandang pisang. Amat ia kuah nak nemu nyurat. Ia nak pandai nyanyin burang. Ketiga. Sama-sama ngalu pengabang. Berjalai bersundang bersaduang ke air. Sige nak uliah sida nanya pasang. Nyau se mampai anyua kilai. Keempat. Tanam pisang madang pasak. Dempak rusak bala jelau. Anak ngelaban jelau kerak. Pandai ngeruas. Pandai ngerias ke umbang tebau.
0: Apa ya?
1: Ke penudai itu. Petang tegaya mari kudai muarin silup remang sama ngirup tua ai asai anak kita yang ngelak ke orang ya ajak ni si terima kasih ya kainuan
0: okay, sama-sama boleh tahan kak Rosliau tu ya hanya ya apa kilat apa deh. Ya nyamai udah aku nak Rosliau. Ya, kita bergulai dengan peringat kita. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Ya, mereka selamat lemai dengan genuan Robina. Okey, Robina. Pantun kita.
2: Ya, kada kada kumai janang nyabak mabuk maya gawai. Nabanya ino. Tengok maya laki. Nah, dari kumari kata de Dara. Buah pisang di kumai pisang jernang. Lalu di baik. Pakai pansuat keruai nama nuan janang ke amai ngumai orang Indo nanti mabuk nyabak maya gawai berjalan ke kampung tanah tebiang terpedak ke bungai lalu ngerembai nak berasai nyau merap tiang dikumai amai lalu ngerimai awak darah nyak ya menyak dikumai amai tiang yang kita ada darah nyak ya lo merap ya aku ya
0: apa nyak nuju sampah nyak apa kilat
2: nuju rata kak memerik pantuannya mau reka nyaru nyengai aku nuju ya
0: oke awak terima kasih ya darah balas ya oke okay. Ya Robina udah berpantun Roslia udah agak ya. Tapi ya maka bujang sinuk ngenang. Ya kita mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Sampai kini Pak Arus telefon. Hello.
3: Hello, selamat pagi je.
0: Ya, selamat lama. Rahim, lama deh nak berpantun Rahim.
3: Oh, dengar aja.
0: Okey Rahim, terus ke dia.
3: Bisa tipu ke tanya apa yang buat kini salat saya tipu ke misalnya ada peyang tak nangis aku sat
0: tahu sat ya ok bisa GPS ok kita lingat timbal lari napeng lagi ya. Ya, kita teruslah bergulai dengan pelingat kita. Hello.
4: Hello, Ningsi.
0: Ya. Siapa dengan aku beranau?
4: Bujang semalam tau.
0: Bujang semalam teruskan dengan pantun tau.
4: Malam pantun kira 3 bulan. Boleh minta lagu. Itu beri pantun ya. Ketua kemunyi ya.
0: Tau.
4: ngenan bobo ngelaban hujan, boleh kan simpan barago. Anang malu cekeko bekaban, asal menungan tanggup menerima.
0: Mm-hmm.
4: Nurun lubai ngelaban hujan, boleh kan no depan doa. Tiaku saya ngundang nuan, ancau tekai aku baik dua-dua. Nyajar je.
0: Iya, okay. Ya, peningat-peningat kita hari kapiat ni, orang kapiat, Mia. Ya, menggak hari Selangau, nak bunyi orang Selangau. Orang kenawir, kan, ingat. Orang kenawir. Orang sarudet. Oh, ni, bala aku hari julau, ni. Ya, menggak peningat hari Serikai, hari Pakan. Oh, orang Pakan. Lebih agak orang semunjan. Peningari semunjan. Sikit landik berpantun terut. Nara sikok silat ya. Nak memunyi silat ya. Nanti gawai silat. Nak pala cuah ya. Kita terus mulai dengan peningar. Hello.
5: Hello, Dara. Selamat-lamai baru.
0: Okay, Robina. Terus ke ngau pantun.
5: Ngagai pasar meli kapas. Makai roti campur mentega. Ati hari cukup ke papas. Nemu kita ikat berpantuan laman sari itu lemai hari tiga.
0: Mm-hmm.
5: Petang mu hari itu rito dara.
0: Nyak ngumah dia
5: berpapas. Kita kek. Nurun ngintik ku boleh undang galah. Pulai ke rumah melah kayu purang. Tika berpantuan anang jelah-jelah. Malu kita didinga orang.
0: Mm-hmm.
5: Terima kasih dara.
0: Iya. Yeah. Nyak ya. Pantuan. Tanya mana lalau hari Robina ya. Ada yang lanyeh ku ya. Nyak-nyak Robina udah memunyinya.

0: Ya, hanya ada lagu ke di baik Alexander Peter ya. Ya, kita terus buku lain dengan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Bujang tu.
0: Oh, Bujang. Hari ini, Nuan?
1: Hai, kucing no miau-miau.
0: Okey. Terus dengan bantuan, Nuan, no?
1: Okey, bantuan ke rumah tu, kero. Ketua ke bunyi, ya. Nanti petang, buka melampu. Nanti nyabak buka radio dengar ke lagu. Nuan pen merah, aku pen biru. Aku berpantun mai nuan bersulu. Jadi kedua tu lucu mapen. Tapi sebetulnya aku.
0: Hello. Hello. Namanya okay. Lawan engkau bisik penanggua baru saya telefon peningat kita nya nguci baru lagi au. Ya guys, gulas jalan kami bawa aram pantun. Okay, bala peningat ke dekat berpantun. Lagi terus telefon ngaga kami berulang ngau peningat kita. Hello.
2: Hello, Mukas Baru.
0: Okay, janang. Terus ngau.
2: Tau punya ya, lain. Mau lagi dah. Tebang pisang, nuju lengkai. Rebah tapang, kumai pelai. Gawai udah. Bias bulan, apa sebulan, Rebina aku ambai. Nyat jadi deh. Mbak ya.
0: Okay. Ya tadi pantuan nuju Robina. Dan dia Robina kat Ramik Janet. Ya, kita mulai dengan peningan kita. Hello.
3: Hello, DJ kesayangan.
0: Ya, Jessica. Selamat lemai. Nama apa kau, Jessica?
3: Awak ke diri dengan ini. Aku berpantun.
0: Okay, Jessica, pantun kita.
3: Pantun tu kan apa tuan dia nuju orang kalau laki ya, kena tanah tika hanya anak nyeri tau tuan tuan dia itu tau. Maya maya mas ke digagak Sonia ke ati parik ne dikarin tu. Maya maya mas laki dalam dunia nuan si ko aja kau berdua orang Indo. Okey, sudah.
0: Iya, nyak tadi. Peningat kita. Kita terus mulai dengan peningat ke sekali itu. Hello.
4: Hello, Dara. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat lemai. Ya,
0: terus ke dia.
4: Ngagai menua cena kumulai pelas. Pakai nyamuk mantun lalu bergaruk. Aku ngai malas pantun. Aku ngai malas. Nanti ia meri aku pantun. Lebannya orang ya kesama selalu duka nyaruk. Tu sitek ke, Dara. Hari ramai orang betuwes nurun ke sungai air pasang. Anang nuan, nurun ke, lagi lo darah, nanti ingat. Nanti aku ingat ke lo.
0: Ya.

0: Ya, 27 minit lepas pukul 4 lemai. Akhir sekolah sejalan dengan kami bawa FM. Jadi ingat gaya bala peningat kita. Ke dekat telefon, tahu telefon dah tahu ya. Ya, hello.
1: Hello, tu kita dari darah. Okay. Baru dah masuk dalam ronde yang. Hari ramai orang bertuas, orang ke sungai air pasang. Anang nuan uduk kat bertawis, ambai datanya bersurut mangsang.
0: Ya. Yeah.
1: Terima kasih, Dara.
0: Ya. Yeah. Anang bertawis ke ya. Yang harap ke Pekilah, Nurin, Inapeng. Inilah cun, nak tak orang ke sikit jaguah berpantun ya. Nak ni bos-bos, tidak ini Rian, tidak Rosliau, landiak mereka dalam berpantun ya. Harap ke kita bertima pantun. Merinang hati bala peningat kita. Lebih lagi ya, tidak ke Benuang, dia ke YFM. Benuang apa berdajak kita.

0: Lagu ke berentak sentimental kena meninangnya peningah kita kena menggal program aram berpantun. Jadi harap ke bala peningah kita ya gak terus telefon ngakai kami di konti ya. Okey, kita terus bergelai dengan peningah kita ya ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Okey, apa kilat? Perlambat aku dekat malah semua sidak ke merik pantun ngakai nuan perlambat aku ya.
1: Selamat malam. Awan nang rembang-rembang anan rujuk. Menrujuk susah habis medah pada duri.
0: Anang uji-uji gure. Okey.
1: Nang rembang-rembang. Selamat gawai DJ.
0: Selamat gawai megak ngagen wan apa kilat. Okey. Terus ngapa
1: pantun? Pantun Jessica tadi ya.
0: Okey.
1: Nama pantun yang tadi ingin nuju orang sebarang kon imal aku ya.
0: Iya.
1: Ngana Jessica? Jess nama ne.
0: Dengar lah Jessica. Okey.
1: Dengar ya. Ngau Mia mah. Kapak. Utang bayar lah.
0: Ya, Mia. Nagih orang Mia.
1: Anang yang remang utai. Nanti kudik udah berbalik. Patut ribut datang undang. Benih pengirinu udah ku beri. Agi minta padi setibang.
0: Ya,
1: tentuk-tentuk ya. Sawit sepucuk. Mati tebuk induk kumang. Nggak boleh tunduk tanah kempuk. Biar ku bujang jadi paku lawang. Nujur Rosliau. Tak nyelam lubuk dalam. Takut tenggelam serikat batu. Terima kasih ngagain Wan. Udah nyawat pantun aku. Terima kasih Adija.
0: Iya, sama-sama. Pantun ini Rian. Tanya balas.
1: Pantun ya.
0: Oh.
1: Kai harus ada ya pantun tadi ya pian malas ya pantunnya.
0: Okey. Ya. Dengar kita. Buang apa kilat ya. Nak berang ke sikit kahyanya. Ya, siapa berani nyatuk apa kilatnya? Siapa kak malas pantun ya? Rubina takut Rubina. Ya, mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, darah tu bisa pantun petua tu. Kak, ngasuh orang bisa ngasuh aku nanya tadi.
0: Okey, terus
2: ke. Baru dah mesej saja aku sedak ya. Begitu aku pantunnya. Nurun kai boleh bunuran kai boleh ka bengak bepansa ngon tua meli mentega aku kan nanya kita bala peninga nama petua kena muai sengat to ke darah tu apa kilat to nurun kai ku meda baya date di rumah nebang kayu merantai engkau ku kai darah kai to si pantuan ku kak nujo ya si te lagi. Lagi lah aku agak bedong iga dulu. Udahnya sobat beri kok ya.
0: No.
2: Atau edara buah rungan di kumai buah pepaya labuh ke tanah lalu ku baik. Anang gak nuan di nyawa baya. Bak nyawa lalat nuan tetap ku amai. Au.
0: Okay.
2: Piak medah kapai kilat.
0: Okay. Lagi nyawa daya. Okay. Nyah. Nih nyapa kilat. Nyawa lalat de tanggup yang amai. Buat nyawa bayar aku ya. Kita ningal lagi. Nama sawut apa kilat. Ya, peningal kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya.
1: Apa kilat tau?
0: Apa kilat? Dekat nyawa.
1: Ada nyambal rubi. Nyambal kibuk rubi. Kunya mas apa mau pantun ya?
0: Apa mah? Nyawa lalat ku ya sanggup ni ngamai ku ya.
1: Ini udah buat.
0: Nebuat nyawa bayar ku ya lah depan melani rubi ya.
1: Ini ya gak nyawa lubang ni hanya.
0: Okey terus okay, kira.
1: Dengan ada be. Bertanya pupuk pasang pagi ngermai bungai teratai lelaki. Nempuh penglinuk datang uji nuan kedua sangkai dudi. Anak pepai mati meradai habis darah di insap lintah. Panai-panai makai belalai kasam semalam empok di sana. Hari mangut kematu daro singa berputo pulau seduku. Anak takut pemain mata sama-sama mata mengkudung. Anak nyamuk anak mayo anak nyumbuh mati labuh pecah mata digigit ukui nuan jawah aku penjawah mana tua kawin ku boy tua sama mesiram po kawin ku boy tabala rin
0: okay lagi
1: nyawa terima kasih ya
0: okay kak bertawan taban apa kira tengoknya dah ada taban kia lagi rubi. Ya kita mulai ngau pendengar kita. Hello. Ya, kengunci baru aw nak muncul. Ya kita agak bisa mayu awak buat bala pendengar kita berpantun. Ya pendengar kita ke sekali tu. Hello.
2: Halo, Dara tu malas ngapa kilat tu tadi, Dara. Ya, udah malas kau malas ya baru.
0: Oh, anak leh, Rai. Okey, terus ke dia.
2: Ngagai kuala ngamik besi pulai ke rumah makai roti. Harap kenuan anang takut lesi berkunci seput berbaik mati. Mai apa kilat mati lecah pantuan, ya, Dara.
0: Okay.
2: Terima kasih, apa yang ingat baru.
0: Okey, nyak tadi peningat kita.

0: Ya, bergulang dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Ya, yeah, selamat lemai, Nen.
0: Selamat lemai. Siapa tu?
1: Tu, aku jabut tu.
0: Okey, jabut. Kak ngau berpantun mereka, Nen.
1: Pantun lah, lau. Ngasih balau tu berpantun, ngau koko.
0: Okey, terus ke dia.
1: Ya. Yeah. Aku mau pagi kita ke kebun, datang di kebun nanam semangka. Rindu amai kita berpantuan. Susun leka pantuan ngambil ke belurun. Nyamai di dinga. Tau nya aja no.
0: Okey, sama-sama. Nya tadi apa jabuan. Nah, pantuan nak lalau ya. Ya, kita berperinang dulu. Hari Joanna Saman, Siti lagu ke Mujual.

0: Ya, yeah, nyari tadi lagu Joanna Saman. Lagu akan muncul dengan semi-final kebenaran ya. Yang 46 minit lepas pukul 4 lemai, saya terus mendiang ke peningkat kita ikan sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai. Yo panas baru gara itu, Dara.
0: Oh.
1: Anak ukoi nyalak malam di suluh tepedak kana munsang. Anang menuan ngembuan pengerinduk bersalam-salam. Ngai ke penghidup kita tinggal arus pemansang. Malam mari kumuar kesak, kesak di puar bak pucuk kayu. Puas sudah ati kota bunsak, bakar rumput nyudah layu. Oh, terima kasih, Dara.
0: Ya. Nah, tadi hari Robina. Ya, peningat kita, hello.
2: Hello, muka baru.
0: Okey, Janang, terus ke dia.
2: Okey, bunyi tau. Sebang tapeng, tatah melipat. Tiba jalah boleh ikan sepat. Kak ngambil resika. Alah gak laban sampai kilat. Oh, nya aja ada je.
0: Ya. Ya, peningat kita, hello.
3: Hello.
0: Iya, siapa enggak aku beranak Carol?
3: Kato.
0: Siapa?
3: Ramiri tau.
0: Oh, Ramiri. Okey, nama berita kita di Miri.
3: Mana? Mana tak kami?
0: Okey, terus ke dia.
3: Tunggu ya, doi tak tonton tau. Tunggu pagi, kongero kopi nada campur gula. Dalam mati selalu beraing, naluan jauh di mata. Tuk Siti, ikan bekut, ikan betutu, pulang nyabu sebaru batang. Sajak non jauh beribu batu, dalam mati masih kau kenang.
0: Iya. Nyak tadi ya, peningat kita hari Miri. Ya, kita bisa hari Miri megah ya. Ya, kita terus bergelai dengan peningan kita. Ya, siapa kini baru selipun ke sekali tu? Aha, hello. Hello. Hello.
4: Ya, siapa? Ini Rian baru ni.
0: Okey, ini Rian. Terus ke dia.
4: Rino ni ngap pantun Rubina sudah pekilat lah.
0: Oh, terus ke dia.
4: Aku merik sudah pantun sitek tau.
0: Oh.
4: Kecemek layuk di bungku eh. Kena nungku, kena nyapu mata pedang. Rimau mati di telan tiku. Bayar mati di sikit undang. Main mak kerja kok semua.
0: Oh, lagi lah.
4: Nama aku. Udah, Rijay. Terima kasih, Rijay.
0: Ya, sama-sama. Ini Rian. Ya, agak bisa awak nak kita berpantuan peningat. Kita terus bergelang dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, Dara. Tuh, aku kak malas pantuan ya ke bulan tiga nya subak. Aku nak ingat ke nama ya.
0: Nggak
1: butuh utang.
0: Nah, lapar deh. Okey, terus ke dia.
1: Nurun ke air, kengetan pukat. Lalu boleh ikan bekut. Bekeni pengerinuk nuan ke lekat. Nanti nuan ngembuan nanti ke dekut. Lurang ke pasar ku meli kelita, pulai ke rumah ngambil daun buan. Nanti berpansa aku selalu nanya ke berita.

0: pantun hari Robina. Ya, kita terus bergelai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan.
0: Ya, Jessica. Terus sedia, Jessica. Tak, adik. Saya ku bisa merik pantun tanya tadi. Apa kilat?
1: Aku merik tak malas pantun apa kilat tu. Ini tu.
0: Okay.
1: Tinggal mana-mana. Hari Minggu pulai saruban. Lalu dibayi orang tidak pulat. Susah nuantu apa kilat. Semua induk kak disapu kak di kaban.
0: Mm-hmm.
1: Udah, bye-bye.
0: Yeah. Iya.

Ya, kita lagi nganti bala pendengar kita. Tinggal 8 minit lagi. Dari segala jalan program Aram Berpantun ya. Ya, ni nepeng, nepeng. Nah, cun, Nurian. Nah, lama Nurian paling pantun. Kasih ke orang ke jaguh megak ya. Ya, megak si Carol. Oh, Carol. Nah, pendengar kita hari Sungai Asam.

ya pengagih bala peninga kita di Indonesia ni, kapan kita semua buat Indonesia nya Petrus ke namanya ya, ngarap ke ya berpantun ya, tiko hari orang Kelandia mengkak berpantun orang hari Indonesia. Ya nak berasa jam kita nyong datang pengujuang aram berpantun ya. Ya, terima kasih guys semua bala peningat ke udah berpantun tadi. Harap ke minggu baru kita berpantun ya. Sedia ke pantun kita. Kelebih lagi kita ke benua di rantai jalai. Pihak megak benua dudungak dengar ke kami. Kita ke benua berdajak. Ke tamu-tamu di serata menua. Pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Langkan kenyak lagi. 5:30 randau ruaya.

aku nekan nebah hasite lagu kada baik Gilbert Gawang. Bungai ke tanah tua. Ya terus segala sejalan dengan kami bawa FM, bawa rentak ngalih hari. Untuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Berau kita bergulai dengan Monica Midi, bawa awak sadar lemai ya.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada Amerika ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohamad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan media yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Tumeh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak berserak lalang. Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Namuno Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
2: Anaira, mayuah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
3: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
4: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Pemisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 6/14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
5: Ya, peningat mayu anak berasai. Jam kita tinggal 8 minit lagi nyoka pukul 5:30. Kalai 5:30 kita dekat ninga ke Randau Ruai ya. Dengar kita ke baru muka radio. Ya terus sebegelangor kami untuk ngakai pukul 12:30 malam terlegit. Di Tampuang 12. Untuk ngakai pukul 6 pagi. Awak timang kerbak tawas. Sudah disedia ke pengelola program kami ya. Dekat kita dekat ninga ke Ranau Ruai pukul 5:30. Lalu nangkan kenyak lagi peningah. Dia penduduk aku dekat diganti ngap mula program kita ke bajet kita Monica Midi ya bawa sadar lemai. Terima kasih kepada semua bala pendengar kita ke udah bergulai dengan kami, ke udah agik kita ke bergulai dengan kami ke nyatu pagi tadi. Dek nandai penanggul pergilah kita dekat bergulai dengan aku ya. Y912 ngau lentak ngali hari pergilah. Selamat berperinang bagai semua bala peringat kita. Ya, kami hari WiFi mengonakak uli ya. Perinang bala peringat. Kelimpah hari berkongsi info ngau kita ya. Ya nak kata aja aku bergulai ngau kita peringat. Bawa lentak ngali hari 5:30 mendiang ke Ranau Ruai. Sudah aku nyurut ke diri. Aku menindang kita ngau lagu ke dibaik meriah Senin ya. Lagu ke di break nama berkecua apa di serak Melayu.

0: udah gawai tau-tau bisa nyamai kini, maka ini mana yang kita tuh nyau benar nagang diri hari ngirun air manis gak maya gawai. Udah jerak, maka tahun kita ingin kemari. Nyau seminggu-minggu sudah ini kita masih tahu cau. Udah temu gawai, laban gula, kelalu mayu amat tu buah kau pala lutul. Nggak me, tawan tau. Nah tentu nuna orang baru ini takut betungan. Naik manis lalu ngiri ke diri. Dang, lebuah tudah ini mana yang kita tau ketindua melelek mamilia. Temut kenyak tudah ini kita linga munyi mingu. Tak kebekenyak. Siapa kebangan sakit di baik kesmitanya? Pansuat terai ni mana yang kak menak? Nemunya! Menak balau pesperara api ratai ucau. Udah agak ini mana yang kita tuh benar doang pansuat keruai. Ni nak kesal. Menak laban bunga ratai. Dini utai ke anggulnya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau. Arang kita ninga kerana ruai ke sekali itu penuh sangus. Nau kangau bula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Teruman Piting Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga.
2: Ini alai di manggang ngot-ngot tu lagi. Apa belakang tu mana jauh hari orang. Itu kami duai sepai manggang lagi. Nyawa tu lelayan nasai tau kak makai manuak panggang nyau lecuk meda kiak ngelai manisnya nyau ngiga utai kemom masin nimin ke nyawa tu alu kak lai patitok otobi kemama boleh sien nimin. Selamat hari gawai bunga jarau diselit kak balalau alau semua aku bak sebelah TikTok di rama sebelah Facebook aku Jackson Jabut datai baru hari rumah panjai kami tuai rumah peti yang temawai kanyu nyoma hari gawai tu aku bisik. Tentu bisi bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jauh medak jumbo kepon kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawa itu ndak mana ke pengerai abala semua ngak alai sarito aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanok resepi manok banggang ucuk sangau kutrupaya kita ingin repiak kayu udang repiak kayu kita lalu nidokapi udahnya kita nusuk manok manak kayu lagi udah tau datai baru. Laban aku dia tau benung bak belakang dia. Dia tau mayu rangkang kalau daun kayu kerangkai dikena kita emang lah. Nanti beli arang kita itu kena berguna keduit. Dan kena kayu. Ya si bak belakang tu nanti kena duit. Aku tau ukai bisik. pen kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun sudah rangkai itu, itu udah mau, lalu engkah kerepek kayu. Udahnya jadi api, kita lalu engkah malu. Jadi pak atas api, nyai. Nama api itu sepadam. Ada keguna. Anang kuai peminat-peminat. Kita engkah kayu kaki. Kaki daun. Ke daun rangkai mayo kaki. Kena ngidup kapi. Nyanya. Beri mayo ke daun rangkai. Jampat api mau. Apo. Nyau nyelapau api itu. Oh, sabar peminat. Kek betul untuk live aku bakal sekali itu. Aku makan ke live dulu. Laban kak ngejak air. Kena nanya api ke penong mau. Kisah laban sedang ketuk. Baru ke live ngomong-ngomong.
1: Tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Api nama kenyalamaunya. Apa parah yang gue udah agak hari nge-nge-nge-nge-nge tau. Tuh jangka aku orang sige nginsap muai Papua nginsap malang alai. Udah tentu tau. Udah agak dampi hamai nge rumah pajai. Apa makin nyalamau apinya. Sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello, upes bomba kanyua atau ka?
4: Oke, selamat pagi. Aku upes bomba kanyua meto. Siapa tu?
3: Aku tu Sabrina Sangau. Ni hari rumah peti yang temawai kanyua. Aku tu ngakang agak ribut. Bisa api benua mau belakang bilik kami. Berkampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau. Kapinya ngelampir ngakan apa bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Seminat mas aku ajak sempat diselamat kakau. Nyak meminta kita datai. Malam kapinya sudah menyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina, minta bala kita serumah madam ke api hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba tu datai ke rumah panjang kita.
2: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo.
5: Nai, nama utai ke bunyinya. Bakal bunyi ambulan bisi gedinya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisa sakit ya. Marga Jawa itu, mayo mayo aku mau parah ingat. Laban ngirup abisa. Ay, namanya bomba deh. Ya nama mau sudah bomba ni gitu.
6: Selamat pagi, tuan rumah panjai tembawai kanyuk dok.
5: Ya, selamat pagi tuan. Oh, tembawai kanyuk ni tu, tuai rumah yang penting.
6: Okey, kami bisi nerima kanau telefon. Madah ke bisi kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita di tu. Nyak kami tu, dia bergawai datang itu tadi. Sebedau api nyararai dah, ngagai rumah panjai.
5: Nadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu dari Tuan Bomba. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dia tadi. Kurang manggam jani, manggam manuak mayuh ni belakang dia. Laban jagi mayuh bala pemisi gawai. Nadai tuan, nadai ke mendak?
6: Apa ni? Amai nadai api bab belakang bilik rumah panjang kita tu?
5: Ya, amai Tuan Bomba. Nadai ke bulat teman. Nadai ke mendak tuan ngos bab belakang din. Aku tu baru pelayar belakang nyin ni tadi.
6: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangan bulat minyak tadi.
5: Okey, bukan tu aja Tuan Bomba. Anang buat dulu. Aku ngejak tuai rumah dulu. Engkau tadi bisa je nak aku nemu. Laban aku tu narin itu tadi. aku tuh baru pulang dari pasar ya. Muka api ini udah dipadam tapi ya. Nanti dulu tolong bau, aku hingga ke rumah dulu.
7: 3 menit selepas kejadian.
8: Ini sudah rumah aku di tadi senram.
5: Nyen sudah ke rumah. Sudah mak ya, habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos ke belakang bilik kita. Engkau mai bisa kita deh, lepas aku kebaru pelayar pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisa madah ke medah api ke belakang kampung kita dia bisa ngos.
8: Halo tuan, aku tuai rumah kami di tu. Tama. Niki dulu tuan, niki. Duduk bak arwai di tu dulu. Baik bala kaban dia tadi.
9: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Amain ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
8: Nadai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nosi cerita. Sendram uji tanggung keruai kuya gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku din. Tanggung kita megang. Duduk dulu tuan. Tuan Bumba. Jadi aku tu rumah peti yang anak bawang. Tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampung megang. Lebih aku bertampung. Agi benuang aragak bala ba rumah panjai. Laban agi pemisi. Tang nadai gak kuninga orang begau pasal angus seritu. Nadai mindah agak ku seritu asai-asai ku. Tuan Bumba.
9: Bukan nama laban kami tadi. Sinima kangau. Madah ke bisi kampung angus. Balakan bila kita di tu, laban dia tu musim hari tu angat amai. Segi jampat nyerarai api mayarangkai.
5: Ya, tu kuih, tu air di tu rumah. Lalu ngabang me bala Tuan Bomba, seraya aku dah gitu, datai ke rumah panjai kami gitu.
8: Ya, empat kuih. Buka airnya tuan, airnya buka.
9: Air manisnya kira kau lihat tu rumah. Air semetiknya. Ngentunya dia menyejam gawak tu. Nanti nadai gawak, tak gak ngawak pihak ya?
8: Nanti setian, nadai mensuknya tuan. Nadai mensuknya.
9: Neguk ajak minta tuan rumah, ngai ke puni. Nanti ukai maya jam gawak lapang, ngai. Ia ke bala bukai tu, laut magang ke tu, aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemisi gawak, ay, nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup ay, nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau tak dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
5: Amat punya kenuannya Tuan Bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Engkau dek nemu cerita. Dek kau duduk juga.
0: Oh, apa ni? Bisi ayah Bomba di topi. Nyau teringat ke boyfriend ini. Aku sumpah. Namau tanya ayah senderam.
8: Amai gak jemput di ke bagas segala pemain dini bisa nemu cerita angus baru mah panjai kita itu
0: angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisa angus ayat ke rumah nanti angus pengrindu nak kakut bupia nyangka bisa tang ayat umbah. Karena oleh madam kamu pengerindau itu lutur pun susah.
8: Susah kerja ku ngode teja buat. Nyoda teh bangus pengerindau.
9: Pintar dan biaknya berjaku nih. Kati, di sini mu kampung sesemak rumah penjadi itu angus. Laban orang ke telefon tadinya madah ke bisi angus. Bak kampung belakang bilik kita.
0: Orang mayu manggang bak belakang bilik din. Aku bisi memanggang tadi manggang manu. Jani ke hadiah gepren aku sebay. Nadai aku meda kampung belakang din ke bisi angus. Ini tapi si angusnya ayah tuai rumah.
5: Siapa ke teleponnya tadi deh Tuan Bomba? Induk ke lelaki ke teleponnya tadi?
9: Eh, temunyi indai tua orang ke telefonnya tadi. Nau kegesah munyi ya. Ia madah ke nama dirimu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
7: Apo nya. Nama ini aku nya. Aton Bumba. Ini aku nya segi mpempelah. Hari orangnya namo deh. Kak tetatau mau bimbing.
8: Kangau keruai ini dijabut berani-berani ya telepon bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau penyap nusa bedau kalak ku meda orang bekenya.
7: Tidak kelamaan selepas kejadian sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayo siaplah sangkau nanti kena marah sama itu tuai rumah juga.
8: Sangau, kita dek, kita. Nama pengawak di madah kabisi anguas bak kampung belakang bilang kita ingat ngagai upe bumba. Berani-rani di telepon nusi kutai bula ni kumbai di dekat na nusi kutai bula. Kumbai na dukum orang dek lah.
3: Apa tuai rumah? Amai bisa anguas belakang bilik tadi. Nyau nyelamau api pada aku tadi. Nyau latai bak tali apa ini? Nyau kesal aku mendak nemu deh. Nyau aku telepon ngagar apa bawa. Sebenarnya api yang nyeralai. Sebenarnya aku tu telepon. Sempat aku ngambil video ngenak telepon ke tau. Ah, tau. Pedak deh. Media kami aku tau. Nanti aku main deh pula.
9: Aku amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pentinggi nyau kat datai bak tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu nunu ras maya gawat. Aku kira kena dai salah mai ibu nyak telefon tadi ni.
3: Anak-anak kaku ibu ah. Ngi ibu utai. Kanau kaku si Sabrina. Aku tuan bomba.
9: Oh, aku si Sabrina. Nada salah pengawak terus telefon benda api kenyu nyelambau begitu.
3: Dan kengalit kakak hati aku tarikkan bomba. Udah aku temuk telefon ke belakang baru aku kak merasa. Lalu kak menggau ke kami rumah. Pernah aku naragi apinya. Nyong petang laban asap.
7: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang menuk belakang bilik tu. Beri aku mayu daun kerangkai. Nya api lalu nyerarai. Maya dek meda apinya benong mau. Nya me aku benong ngiga air payet kena nanjanya tadi. Nemo dek. Atai ke guna.
8: Paduha tu lah ulah sudah mau cocok. Jabut ke ngempu pengawaknya. Apo minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu tuan bumba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kengau bakanya.
5: Kananya nuan tu tuan bumba. Jadi nadai kena hukum kini ibu sangaunya. Kategori kangau bulaknya.
9: Au, ukai kena kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya. Nak jadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau. Laban tau kena tasat baru section 182 Kanun Keseksaan ngau section 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Jadi tidak ke ditemu salahnya tau kena tinggal hukum jil. Enggak hukum duit kebesai.
7: Nasib pemain minyak. Pihak abis mas. Dek dikatai kena mayar hukumnya ini. Nemu dek. Kumain nambar hukumnya.
9: Pengawak dinyak pen. Enggak betul laban nunu utai. Maya musim panas. Upis kami upis penjara api. Enggak penyak penusah dek tu. Bergempung enggak upis rampak menua. Narit katur pasal orang ke nunu main berdandang besai. Uras, daun rangkai, nunu kampung, kelebih lagi bak tanah gambut, kenyamai api mau dalam tanah, lalu nyelekai. Tu tahu, mai penusah hangus kelebih lagi. Mai musim kemarau. Nya ke bawah, Nanti kita bersenda utai nyadi dengan orang pakai tu. Kita tahu telefon ngagai lumur emergency tu. Ingat 999 kangau ke upis bomba. Atau bega kita nyat telefon dengan upis rampak menua. Kena lumur ingat 1-800-88-2727. Tahu ke terus komplain ngagai portal ingat e-aduan JAS.
3: Nya, betul apa pengawal aku nyat tadi? Komplain pasal perkara berketuk ngagai upis berkuasa. Tuan rumah, dek, baduk, anau akau dek.
8: Ya, siapa kenunu tanya nanti ukai ucu di sendau. Kumbai di tahu nunu utai musim mengato. Pedak di sekedar rumah panjai bak menua ni miri dan kangus. Nyau nak sempat begawai. Nya ukai bekanya ti denangi ke kita. Utai tu bekanya ke denangi ke kita. Ketika bisi ukum orang nu sebarang abang utai kita umai penusah anggung sebab kampung atau tuan rumah
9: sidak ke

0: ndak ngelui hari 5 tahun tau ke kena tinggang hukum dua bangsanya hari baru section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
1: Au Tuan Bomba, kati ulai ngajai kangau bula yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bula benua kita Sarawak tu laban isi aku macam maya sebelah gawai itu tadi deh. Upis Bomba Bintangor isi nerima kangau bula pasal perusahaan ngos rumah panjai.
0: Ya, ya, ya, ya. Amai, bisi upis kami terdien. Bisi nerima kangau bula tang menua Sarawak tu ndak menyuh nerima kes kangau bula pasal perusahaan ngos. Setahun kira ke pukul rata ya kangau bula ke diterima upis Bomba Sarawak semina 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu manyuh meh nerima kes kangau bula tu ianya Pulau Pinang.
2: Nasib dia nak masuk kategori kangau bula nya ini. Ya udah mesti tau jengka aku nyauka memasuk dalam statistik dia itu gagak panggilan pelesau. Ya udah makau tu sepat temerik kumakai ditinya masuk jil.
3: Tim satu Bomba Kanyo dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerara api ngopinya penusah Kanyo diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besar. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
0: Info diterima, info diterima. Okey, tim satu, tim satu Bomba Kanyuk bergerak, bergerak bupu hari tembawai Kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih.
2: Apa orang sidin kita ke ngeluar kaya ke tersepit? Apa ya Bomba tersepit dalam kereta meh sidin?
0: Tu meh pengawak kami upis penyara api ngau penyah penusah. Ukai semina madam ke api aja. Orang tasah berjalalun, orang lenyau berkampung, orang lemas. Bisi ular tamak ke bilik, kami tu meh kemutar ke penusah kebakannya.
4: Terima kasih ya Tuan Bomba. Udang nusah ke kita ke air letai. Tu nyau gak kita itu berguai mantu orang kesedihan. Tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi. Pemam, udah apa perlu ngeluit orang baik sedihan. Tentu pakai kita lagi.

0: Nya, pengawas doa adanya ibu. Jabut. Nya nusa kesedak tim bomba datang kita. Ukainya semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedoa itu nusa kurang aja.
1: Aku mada kede ayah segera. Mayu duit boleh aku ngagak lab itu maya manggang tadi. Namo deh. Boleh aku ngau di rawon ke menua telin minggu baru nyilak ayah sengeram. Aku tuh kama ngau di kena ngiga inu telin. Anang namai aku dia ayah sengeram.

0: sekulai sejalai.
1: Kuching 101.3 FM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Mayang tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi dengan YFM 912.

0: lagu kah dia by Christopher Kelly. Setiap lagu kah dia beri nama Dengar Meh Pesan Aku. Terima kasih laban kita agak dengar ke YFM. Dengar ke sekedar berita, sekedar pesan kah bisik dikunci ke kami by YFM Iban. Kelemai tu 16 minit lepas pukul 6 lemai. Awak sadar lemai nampakkan selama berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih yang kebala kita ke udah bergulai ngunin sinanggai tadi. Awak rentak ngali hari berpantun nyentuk ke kita nampung ningar radio sadar lemai nyentuk ke pukul 6 tu ngagai pukul 9 malam tu lagi sadar lemai bergulai ngaku Monica Midi ke lemai tu ngarap ke bala kita gerai udah gawai bisik sekedaknya tadinya sakit nah kebenar okey nama benar ngirup air manis ni tadi okey jadi ke lemai tu nampak selama mega agi sebaka tusun program kami baka sebedau tu baawak sadar lemai nintiang hari 3 udah tu lagi kita dekat bergulai ngau magrita remang bak hilau wai sibu lalu nangkan kenya aku dekat berat baik kita berarti ke info berkongsi ke info ke bisik di dekat diatur di menua kita lalu pukul 6.45 minit lemai tu lagi dekat mendiang ke kita dekat mendiang ke beri tangguh pesan berat ke bisik diterima kami lalu 7.30 lemai nama kas lama berita lemai ditabur kari YFM Iban Kuching pukul 8.30 pukul 8 malam kita bisik manasal pantun dungai lalu kita bersuara pukul 9 malam tu lagi berkenya ketusun program kita peninga sarito 10 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai nah nyol 10 hari kita udah setengah tahun tu di tahun dalam tahun 2026. Jadi tadi kita mendengar ke lagu Christopher Kelly tentu ya kita nemu 7 hari bulan 6 tahun 1954 72 tahun ya ke udah lalu penumbuh radio Sarawak. Jadi banyak apa kita nak nemu bala kita nak nemu dia radio Sarawak tu nanti kita kalak ke UPS RTM bangunan tau ke rumah ke bisik Ndor Iban YFM Iban bala UPS YFM Iban ya meh bangunan ia ke asal Radio Sarawak. Lalu bisik dua tingkat atasnya menyak tahun 1954 bisik UPS director mayanya director Sarawak warna putih. Lalu atasnya mega bagi DJ bagi bagi Cina atau English. Lalu sepiak ya bagi Melayu tunggak kita lagi sama nak jauh harinya studio. Bisik duit studio mayanya studio Siti Indor on air bakal kami tu mayanya gi berkunci jaku Iban jaku Melayu jaku English ngau jaku Cina empat itik bansa jaku mayanya ke berkunci ke Kunti lalu Kunti sepiaknya nyak Kunti Indor ngerikut program mayanya YFM Iban tau ke dikumbai Kunti Ijau tau ke rangkaian Ijau mayanya semina ulih didinga kita 30 minit aja sari 30 minit berkunci bagi engkau sedap bukai tembo Iban lalu Melayu Cina bekenya meh tang tusun aku nak nemu lah labahnya lama ke udah jadi bak muanya ya bisik auditorium laban keliak nak bakal dia tok main je lagu pas pa, terus pansut jadi mayanya udah tembo bala pengeluar program bajako ke terubah ya kita kita sama nemunya Dato' Tan Sri Gurun Selembat pengeluar program Iban Ketrubah ke pegaknya diketuai bagi Iban Ketrubah mayanya lebuh sidaknya berjako dalam studio lalu dekat namanya kita dekat ninggal lagu jadi lagu mayanya nanti nak salah ku tahun 1954 nya lagu Nadai Bedau Bisik ia lebih ngagai main asal bakal pantun ramban kita ninggal ke Gano bekenya udahnya berapa tahun udahnya baru bisik lagu lagu orang bukan bisik lagu Cina bisik jago Melayu bisik jadi nanti nak salah ku info ke diterima ku hari Datin Senorita Linang yang madah ke menyadik yang banyak laban ku bisa tertemu ke gambar menyadik yang bab radio Sarawak 1954 menyadik ya ianya niang Pauline Linang penanyi Iban Ketrubah ya ngerikut lagu tau ke tamak dalam studio Radio Sarawak mayanya. Hanya sekedar hari cerita ke di kongsi lah. Sekedar hari balaka bisik datai berkongsi ke cerita. Kalau kadang-kadang bisik mesej sebagai berkongsi ke cerita. Mayu megak utai ke di kenang ditemu. Sekedar sejarah ke jarang ditemu kita. Lalu udah bisik berlagu. Lagu Iban mayanya. Udah tebu DJ berjaku. Lalu live band. Band live mayanya tau ke bermain berlagu. Ba studio nya ke didinga kita berdio zamannya au jadi sekedar ari penanyi ia ke belagu kelimpah hari sida Senuri Talina menyadi Ista Bayang sekedar ari band ke bisik di namanya tadi suah didinga kita Ben Kandis. Jadi penanyi ya ke baru dah didinga kita tadi sekedar ari ya Christopher Kelly bisik mega siapa tadi ya ke belagu dinga me lagu aku aja leka belayung sekedar ari Zamri Merah lalu nanti kita akan nemu kebenarnya Christopher Kelly penanyi Iban ke Terubah Hing Rekod Piring Hitam di menua kita itu pun tak nak salah aku nama-nama kompeninya Subhanah Ya Bisinusi lalu penanyi kita Iban ke Terubah Hing Rekod lagu ianya Niang Christopher Kelly Landuang tang yang rekod di Singapura. Jadi di Sarawak tu keterubah yang rekod Piring Hitam ianya Christopher Kelly. Ianya sekedar hari sejarah penanyi kita Iban ke bisik. Lepas suah interview tau kena anya sedat tau gerandau sedat ya. Ianya alai bisik mega info mimimiat berkawal ngau ubah industri muzik kita Iban. Dia tu nyamai tekan aja pansut nyawa nanti keliak enggak jadi ulang baru lah kesalah-salah menyentuh akabis belagu okay, sekedar di sejarah ke dikenang kita menyerumbak tahun 1954 ke namanya tadi numbuh Radio Sarawak. Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Mayanya 7/6/1954 lalu Radio Sarawak berengkah oleh didinga kita Mayanya kena 8/6/1954 72 tahun ke udah artinya radio Iban kita kedidinga kita dia tu udah umur ya 72 tahun ti mensia tuai matnya ne okey dengan lengkap dulu cerita lagi aku berkongsi ke bimel laban mamu aku itu bisi buat Radio Sarawak 1954 sekedar kuliah dikongsi dengan kita kita ya ninga ke dulu sebenarnya kita dengar ke lagu Jispin Jalin tentu ya kita dekat nemu nama utai kenyadi di Sibu kita bergulai ngau induk bajak kita itu kekalak boleh kumang gawai biri Margarita Remang bergulai ngau hello wai Sibu sekedar kita dengar ke lagu Jispin Jalin
1: selamat lemai, selamat bertemu baru kita bawa Hello YCBU berita yang kecubah terdekat dikunci ianya Pakan Agrofest 2026 terdekat diatur bak laman Pakan di Pakan kena 12/14/2026 lalu pengawal berjadi ke Pakan Agrofest 2026 tu dekat diatur 14/6/2026 tu mayu macam aktiviti tau narit ati bala temuai kedatai kelimpah hari bisik pengawak pemandang hari raban agensi ngembeka industri bertanam bertupik bisik mengepakan kitchen ngau berjual ke hasil dagang tau ke hasil bertanam bertupik biar muka produk ke bisik dikeluar ke di menua kita itu ngau muka bisik pentas irama kelimpah bisik panggau pemerindang hari raban artis di menua kita ngau muka lica hari raban agensi jadi sampai kita datai ngagai pakan Agrofest 2026 laban program kebakato dan ya Siti Aricara Nur kita nemu gaya inovasi bertanam bertupik kelimpah ke mengangkat ke security pemakai kita ngau nyungka penatai pemisik ekonomi komuniti kita kelebih kiri menua kita dipakan lalu berita kedua ngangkan kenyak Selangau Rough Safari 2026 tu ngagai bala kita ke dekat tau ke bisa api ke ngau ngayuh kakit udah berengkah dibuka kita ke dekat register rempungau udah berengkah dibuka bisi 5 itik ke negeri ia ke dipekit ke tu kelimpah hari mix gender tau ke Indo lelaki kategori Indo lelaki berulai punya biar mereka kategori lelaki terbuka kategori Indo terbuka kategori harapan orang gawak perintah dengan mereka kategori JKKK untuk bala harapan sida komiti di rumah panjai dengan mereka ngambil ke penemu rama kita tajapan akhir lama program Selangau Raf Safari itu ikut di Sadang dekat diatur 26 hari bulan 7 2026, dan kita tahu perengkah register diri dia tahu perengkah hari dia tahu meh apa website ke disebut aku tu atau kemudah sebarang penerang kesili apa website tu meh www.borneorafsafari.com. Hello penyawah, kita ke berkayuhnya 21 km. Okey nama ngan nak berkongsi ngau kita tu mendinga ngambil ke sama belang asai ke ni asai kami sebuat hari sibo tu kami hari sibo tu dah berkayuh sebuat deh. Okey, hanya ngujung ke hello ai sibo kelemai tu mulai baru ngagai pengelola program kita di YFM Kuching. Selamat malam.

jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty Anak Matu, Betty Anak Matu, kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu, ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu, kena 11.6.2026, hari 4, laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai, Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11.6.2026, berkot besai sibu.

0: Ya, bagaimanakah lagu Kadir by Steve Shigan. Si lagu Kadir beri nama Berbara Api Dendam. Si lagu Kadir pintak peningat kita. Mereka selama lemai dengan gaya Aki Mu'am ke bisi mendiang kawai FM ke lemai tu. Jadi Aki Mu'am nujuk lagu tu dengan semua bala kemerindang, bala peningat. Harap ke bala kita sama diberkat Tuhan ku ya. Jadi dia tu benar di Bintulu. Berkongsi kegayari di Bintulu manah ke lemai tu. Terima kasih Aki Mu'am. Ha, ngarap kulit sponsor baru SSJ tahun tu. Okay. Okay, jadi okay, bala kita terima kasih leban hagi begulai sejalan dengan YFM kalau mai tu. Sekedar info dikongsikan gau kita. Tadi ku bisi madah berkawul gau radio Sarawak ni. Jadi nanti kita dengar dia tu YFM Iban boleh dipendiangkan kita kena frekuensi 101.3 MHz di Kuching. Kelimparnya di Serian 106.9 MHz. Lalu berkah pukul 6 lemai tu semua stesen radio RTM di Sri Aman, di Sibu, Pian Mega, di Bintulu, Miri, Ngomagat Limbang, Ninga ke YFM Iban di Kuching. Oh, relay dari Kuching. Lalu boleh didengar kena frekuensi FM ke Semak Ndur kita diau. Kelimparnya Mega YFM boleh dipendiang ke kena gelombang angin pandak 11665 kHz. Serta kita bisik enggau ubah atau ke area segian pemansang kita bisik mega siti platform minyak portal RTM ke pemadu baru lalu bisik mega ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik jadinya sekedar hari cara kita boleh ningat ke YFM out jam ke dia tu jadi portal enggau RTM Klik tu tu nyokok sebaka seminat portal tu ngena bakal kita ke ngena namanya tadi internet ngena muka buka ngagai angkasa puri kian yang bu portal lalu dia ukai semina YFM Iban aja tang mega radio bukai sama oleh di pedaknya ka sebaka mega engau RTM Klik tang portal tu nanti di pedak ya nadai sekat-sekat laban nanti RTM Klik tu kadang-kadang bisik di sekat tang ku nemu mayuh bala kita kelebih lagi peninga kita ke diau di luar Sarawak luar Malaysia ya ke diau di gawak di Tasik laban tini te ke statistik ke bisik di pedak Raban ICT ya kami RTM endang YFM Iban ke pemadu mayuh di pedak ngena RTM Klik 7 juta nanti nak salah ku luar hari luar Malaysia kelebih lagi bala ke gawak Tasik. Terima kasih ke bala kita ke semampai ninga ke YFM mayuh info ke dikunci ke kami megak. Jadi nanti kita bedak 72 tahun ya ke sebedau tu Radio Sarawak Ukai Semina Iban tang megak dalam jakut Cina Melayu ngau orang putih uliah didinga oleh didinga ngena 5.05 mega circle nya nama tanya kelihatan mega circle 60 meter band engau 353 meters medium wave tau ke gelombang angin setengah. Ha, gelombang angin setengah tu pelabak aku mayu bila kita ke sempat ninga. Sebab kita bisik tak ke dikumbai orang FM frekuensi FM kita nang ninga ngena gelombang angin pandak ngam gelombang angin setengah tau ke AM mayanya au. Nanti kita bedak bak kereta bak namanya radio lama nang bisik AM hanya medium wave tau ke medium wave band yang jadinya Siti Aricara radio Sarawak ke uleh didinga mayanya di Sarawak. Okey, sekedar hari info ke dikongsikan gau bala kita nyerumbak 72 tahun dah penumbuh radio Sarawak. Okey, terima kasih agak bala Raban kuda dulu ketemu aku siko ajak ke agi Mengkang, agi Meruan ianya Mr. Edmund Abid ia ke kelagawa ba RTM Sarawak tahun 1969 ngagai 1971 sebenau ia akan nyertai namanya British Ranger British Army mayanya. Jadi yang ngarap ke Ebala ke nang seluruhan ninga YFM terus boleh ngok kami tajak penmayuh platform udah kita dinga udah kita bedak cara info tau ke berita lagu mayuh cara bukai kuliah di pedak di kena kita berperindang dia tu tang anang ngelengkak ke kami radio YFM Iban. Okey kita ya ninga ke lagu dah tu lagi still lagu ke atau lagu kekala masuk SSJ lagu ke di bayi siapa tu Harry ngau Harry Ngau AJ Baun. Ha, deluna tang sebedau kita ninga kenyak tu ninga ke dulu. Au, Siti Ariran dau begulai ngau Mr. Edmund Abid tu berkawal ngau program Radio Iban Klia. Tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka lor berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi aku masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57.
1: Jadi jamnya lagi pegawai koloni lah, budak Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci visit duty untuk section robotiah kembali kot bawa orang bukai ke robotiah DDT kenyal lah. Jamnya clear. Ada siang hari radio malam aja buka Iban Sabis ya pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan. Nari siang hari. Orang putih yang Melayu nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Ya,
2: terima kasih.
0: Temu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD, katakan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekan natai ke pesan berat. Kelebih lagi, bala kita angkat bisi penusah ke baru diterima, nak salah tahu natai ke pesan, nitiah ke info ke dia kunci ke kami tadi. Okey, jadi aku berengkan macam pesan berat ke bisi diterima kami. Ke terubah tu pesan ke bisi diterima kami, ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Rowena. Tau ke bina anak entang di rumah kosmas meridung meribuang layar betuang. Jadi pesan tu madah ke apaya ke bernama entang anak merbai tau ke apai bina. Udah nadai kena 9 hari bulan 6 nyak kemari hari 2. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayuh kena pergi lak rimpat 11 hari bulan 6. Jadi ke kad kubur ke bak pendam Christian Anglican mungguk sabun kena 12 hari bulan 6 hari 5 pendam Christian Anglican mungguk sabut kena 12 hari bulan 6 inya hari 5 tu. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke lebih lagi rumah panjai ke sama saum pemakai rabat Batu Lintang, Nangga Jelau, Lubau, Nangga Ajau, Surai Dabuk, ngau bala kabam layan ke lebih lagi ke diau di Betuang. Di Betuang sekarang kemelayan ke diau di Balingian, Lubuk Bukut Balingian, Rumah Dangih nak jamit Kuala Balingian, Rumah Ngga nak rantau ke mana, Jalai Miri Bintulu, kemelayan di Lubuk Bukut, Selangau Muka, Kuce Bintulu Miri Johor, Sabah Brunei ngau semua kita ia kenaklah. Disebut nama ditu ia ke ngelala entang anak merbai tau ke apai bina. Jadi kita semua ke dipesan dipinta datai ke rumah kosmas meribuang layar betuang lalu penerang kesidik berkawal ngau pesan pemati tu tau bertelefon ngagai lumur 016-8083244 tau ke 016-853-1538. Nangkan ketuk pesan ke diterima kami pesan ngetas ulit datai Ari Nelson anak anggung tau ke PME madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Sebuyau Mambai Arif Sungai Arif Sepemanjai, Arif Bintulu, Miri, Sibu Kuching, Niah, Suai, Bawang, Ulu Ngawilik, Muput, Dianap, Sengkabang, Tatau, Skimbi, Bintangur. Kau semua kita akan ngelala niang Jared Jang, anak Nelson. Jadi minta kita datang dengan pengawal ngetas ulit niang Jared Jang, anak Nelson kena 13 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 10 malam, bak rumah Ramba, Jembatan Sungai Arif Selangau. Jadi semua kita akan bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit atau bertelefon dengan lumur Nelson Anggung 013-9940352 atau ke Angelia May 013-88-27-634. Pesan yang ke sekali itu, pesan pemati datai Ari Mariam anak genam enya bini Sylvester Sumbang anak lingan atau ke Indai Landok. Madah ke pengawak, madah ke lakia Sylvester Sumbang anak lingan.

Banyaklah yang Sylvester sumbang anak lingan tau ke Apai Landuk tu dekat di Intu Balamayu kena malam 10 hari bulan 6 yang malam tu bak rumah sidak di Jalan Diji Sebakung. Lalu dekat dikubur ke kena 12 hari bulan 6 inya hari 5. Nyalah ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi bala di Sengan, Sebawah, Bintulu, Sebakung, Bawah Celum, Bawah Burak, Diji Sibu serta magak ke pembelayan di Seratuk dipinta datai magang, dipinta datai magang ke rumah ke Jalan Diji Sebakung. Sebenarnya tanya berkawan ngau pemati ke diterima kami tu pesan pemati ke diterima tu atau bertelefon ke lumur anak ya landuak bak lumur 013-7786-259 atau ke Sabrina 013-985-9795. Ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Dunstan Deso anak umbat. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetas ulit ni yang umbat anak jugam kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10.30 pagi bak rumah meluda Kampung Ibul Baru Undup Sri Aman. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat ditangkan ke pengawak muai terbalu nyalai semua kabar belayan ya ke dia pesan dipinta datai maya jam ngau hari bulan ke disebutnya tadi. Sebarang tanya berkaul ngau pesan getas ulit tu tau bertelefon ngagai lumur Dunstan 013-567-4153 atau ke Alex 012-845-32666 Draman 011-584419. Jadinya pesan ngetas ulit ke niang umbat anak juga. Jadi terus ngau pesan ya ke bukai ya ke agi bisik dia terima kami ke sekali tu. Jadi ke sekali tu pesan ngetas ulit serta ngelumbung datai ari budit anak jantai tau ke apai jos tau ke apai melinggang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang tani anak agas tau ke indai jos tau ke indai melunggang. Kedekat di atur kena hari 5 tu 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ditampung kanggo pengawak nyuak ken terbalu lalu ngelumbung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah sidak di Sibu Jalai Camar 1A1 lumur 1B. Jadi semua kepemelayan kelebih lagi ya ke diau di Nangagat, Nangaibau, na di Kapit, Nangalajan, Iran Song, Balai Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya serta kepemelayan kena Allah dirintai ke nama dito. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Jos Ana Budiat 018-9026-877 tahu ke Kastina Budiat 011-638-66174. Jadinya pesan ngetas ulit serta ngelumbuang ya ke bisik dia terima kami. Terus ngau pesan ya ke sekali tu kagi bisik dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit ngawan terbalu megah datai ari meliang anak Wilson madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngamin terbalu ke niang indai sidak ke bernama dami anak mucun indai meliang. Jadi pengawak dekat diatur kena hari 6 13 hari bulan 6 malam hari 6 ngetas ulit lalu semua kita dipesan kelebih lagi ke pembelayan sepemanja Jalai Bukut Ladang 4 sepemanja Jalai Mukah Selangau pemenjajalai kemena Bawang Bintulu Sibu Sungai Tau Seratuk Pusat Ngau Debak serta bala di Jungkong Balau Sri Aman. Jadi semua kita ke dipesan tadi dipinta datai ke rumah Nyalu Tintiang Bayat Jalai Mukah Selangau. Ke pembelayan ke jauh dipinta datai Tumu 12 bulan 6 minyak hari 5 tu kita dipinta datai. Lalu pesan tu kita ke bisa tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu kan yang dami anak mucun tu kita tahu bertelefon ke lumur meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 Senabung anak mucun 011-2502-8646. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lagi kita nampung baru kita menggal segmen kita ke sekali tonggol lagu hari ini yang Michael Jemat biar mati di tangan Sulu.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12/6/2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ianya sekedar hari utai ke dianti antik bala kita ti rindu ke meda main bol ne main bol dunia atau ke piala dunia tentu ya RTM jadi penyiar rasmi ke tahun tu. Okey, terus gaul pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan pemati pesan tu datang dari Subdeacon Leo Najembu madah ke Kathleen Desi tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 dari bulan 6 nyari 1 tu tadi jadi yang terdekat di Sengai Malam Mayu malam tu malam hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke kena hari 4 pergila bak pendam Christian Sungai Tandua. Jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke ngelala Kathleen Desi tau ke Ichi anak small lebih agik ke diau bak sekayu batang undup gau semua kita ke ngelala ya tu sama ngesah penusah tu kita ke dipesan dipinta datai ke rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup. Jadi pesan tiga dua ke sekali tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu pesan madah ke ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan. Pengawak nguan ulit malam hari 5 12 hari bulan 6 ngetas ulit 13 hari bulan 6 ianya hari 6 pukul 6 pagi ngagai pukul 9 pagi jadi semua kita kena pesan lebih lagi kabar melayan di Pedai Kedawit Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit kabar melayan di Rumah Buni Nanga Geremai Kenawit Rantau Kemidiang Kenawit Nanga Belawit Nanga Belawit Poi Sebindang Pakan Lipus Sungai Pakuh Rantau Dilang gau semua kena lah dirintai kena maritok kang lala ni ang Catherine Umbau na atan dipinta datai ke rumah Empati tau ke rumah Ibur Ulu Jih ke Nawit. Jadi ke sekali tu pesan datai ari Cecilia Gadiang anak barat tau ke Indah Ayen ari tu rumah ari rumah Damat anak Rangkiang Sungai Pawah. Jadi itu pesan pesan pemati madah ke Indaya ke bernama Cela anak Nyalin tok ke ini Ayin udah nadai kena pagi hari 1 8 dari bulan 6 ba hospital Besai Sarawak kurang lebih pukul 6.32 minit pagi jadi niang celak anak Nyalin tu dibaik pulai ke Sungai Pawah di Sengai malam tu hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke ba pendam Anglican Madur pagilah hari 4, 11 hari bulan 6. Nyalai minta semua kebang melayan di Sungai Pawah, Kerapa, Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sarik, Bayung, Nanga Gok, Ngau Jalai, Bukit Goram, Kapit, Ibu Canda di Madur. Kau semua kita kena lah dirintai ke nama ditok. Ia ke ngelala celak anaknya lintok ke ini ayin tu dipinta datang magang ke rumah Damat, Sungai Pawah, Serikai. Jadi kita ke bisi tanya tau bertelefon ngagai lumur Indah Ayen 0139968763 atau kelumur igat 0105411945. Lalu pesan tiga sekali itu maga pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari Senit. Pesan tu madah ke Senit anak lanjat. Senit anak lanjat. Udah nadai kena 9 dari bulan 6 kemari pukul 11 pagi. Jadi ia tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bala Mayu bak rumah Senit anak lanjat. Jadi minta semua kabar melayan ke lebih lagi ke diau di Kenawit, Kuching, Miri, Suai, Ulu Niah, Seriaman, Kapit, Sibu, Bintu, Lu Tatau. Kau semua kita kenglala niang ter rumah Senit anak lanjat tu dipinta datai magang. Pesan tu ndak nyemetak madah ke Kemaya ia tu di Intu tang seminat madah ke ia tu dah nadai ke mari pagi ke mari. Jadinya pesan lalu sekedar hari pesan bukai ke agi bisik di Terima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi pesan tu datai hari tinggau anda balak hari rumah tutuang danau engkelili. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu tu dituju ke ngagai mung anak medan di Bulok Patrick Bak Nangapan Angat Adul Rosita Cili ngau kebam layan di Miri. Pemegah kebam layan di Jengin Rakut Sigun Bak Skandis Bulau Kiai Julian di Jalai Sri Aman Kuching Mugok Sebilik Rita Nagarit di Merakai Kemelayan di Tintelang Nangga Kumpang Kandis Sayat Sebangki Api Megat di Rasau Bungkuang Kau semua di Inkelili kelebih agik Kemelayan ia ke Ngelala Kemelayan ia ke Ngelala Niang Niang ke nada itu jadi dia minta semua kita ke dipesan dipinta datai ke rumah dipinta datai ke rumah tutung danau engkelili kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 10 pagi ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ngetas ulit serta muai terbalu ke Niang tu jadi nak daripada siapa ke Niang siapa tu nah tak pelabak aku kita tahu bertelefon dengan lumur ke nganjung pesan tu leban yang nganjung nak WhatsApp kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-835-2884. Ok jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami pesan pesan ngetas ulit ngau main terbalu datang dari Jos tau kapai cuk madah ke pengawak ngetas ulit Niang menantu ya ke bernama Niang Redcliffe anak Stanley Jang lalu ditanggan ke pengawak ngambil terbalu pengawak tur kat diatur kena 19 hari bulan 6 pukul 8 malam jadi ke bemelayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Batang Krian Pakan Julau Ulu Sikat Muka Engkabang Ria Sebubu Ulu Luau Awik engkau semua kena lah dirintai ke nama ditu datai ngagi rumah Harry Kayan Nangat Teliak Krian Seratuak. Jadinya pesan ngetas ulit Niang Redcliffe anak Stanley Jang. Ya, terus ngau pesan ni bukai ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke bisi di terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit ke dituju ke ngagai semua kemelayan di Sungai Bawang, Sungai Arif, Pelugau. Lubuk Bukut Sungai Duan hendaklah disebut kuditu kelalu mayu jadi semua kebemelayan ke dirintai kuditu kelebih lagi ke ngelala Niang Sami anak berdindang jadi kita dipinta datai ke rumah Langi anak Unge Tintiang Petai Sungai Tau Selangau kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu jadi kebemelayan ke dipesan dipinta datai tumu pagi hari 6 laban pengawak tu diatur malam jadi pengawak diatur malam rinam 13 hari bulan 6. Jadi penerang ke silik berkawal ngau ngetas ulit Niang Sami anak berdindang. Kita tahu bertelefon ngagi lumur menyadik Niang tu 013-68-65-002 Candun anak Niang tu 011-1403-0634. Jadi pesan dibukai ke bisik dia terima kami ke sekali tu. Pesan dia kagi bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati ke sekali tu datang dari Catherine Pura anak anek madah ke Indaya ke bernama Rebecca Ingkit anak Lasso. Tau ke Indai Siman udah nadai kena 9.6 kemarik jadi dekat dintu bala mayuh bak rumah anak sid anak ya bak lumur 6 lot 630 Taman Tunku Miri nyalai minta ke pembelayan ke diau di Sungai Sengkabang belasui melikat babi Sungai Babi Setapang Puyut Sepatang Brit Kaman Belayan di Muam, Ridan, Sungai Pasir, Selejau, Ulu Lilih, Ulu Linik, Bayan, Ngau Kaman Belayan Bukai Kenala disebut nama Dito. Lebih lagi kedua di Miri, Neraja, Brunei, Seriak, Brunei, Bintu Lumacan, Ngau di Kuching. Serta kita ke Ngelala, Niang, Rebecca Ingkit, Anak Lasso, tau ke Indai Siman. Jadi pesan tu madah ke Yato dekat di kubur ke, kena pergilah. 11.6 Bak Pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliat berkawal ngau pemati Rebecca Ingkit Anak Lasso Tokin Desiman tau bertelefon gel umur Catherine Pura 019-489-99434. Jadinya sekedar hari pesan jadi saya menggal baru segmen kita ngau lagu ke bisik diterima kami ke sekali tu. Tu si lagu ke dipinta siapa tu neh, Ina Jimbat, ha, ke bisik ayan ba Facebook Jessica Itan tu. Lagu hari Esta Bayang kena merindang semua ko ya, setiap lagu lama Seranyawa.

Terima kasih orang kepala kita kaki mengkang dengar ke YFM. 14 minit dah lepas pukul 7 lemai. Terus dengan pesan berat ke diterima kami ke sekali tu. Pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu. Jadi pesan tu datang dari Puan Ida anak Jayes dari rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Jadi pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngamuan terbalu madah ke pengawak dekat diatur malam 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu hari 5 lalu malam pagi hari 6 ndak baru madah ke malam hari 5 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu pagi hari 6 13 hari bulan 6 ngetas ulit dekat diatur ke niang megi anak latu itu ke laki Ida anak Jayes tu nyalai tembok ngetas ulit dekat diatur engau pengawak ngambil yang terbalu nyalai semua kita ke dipesan kelebih lagi ya ke ngelala niang megi anak latui tau ke laki Ida anak Jayes tu dipinta datang magang ke rumah rau yang nanga kelanga sungai Merurun Julau lemai hari 5 tu kena jadi pesan ya ke nangkan ketuanya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai semua kaban belayan kena boleh dirintai ke kuditok magang kelalu panjai. Semua kaban belayan kelebih lagi ya ke dipedak kuditok inya kaban belayan di Lubuk Antu, di Lubuk Pantuk, kaban belayan di Engkeranji, Serubah, Lemanak, Sengkunyit, Lepo Mawang, skim penempatan Batang Air, engau mega Simai anak sunuak di Limbang, Rukiah anak Lampun di Lambir Miri, engau semua kembelayan di Lubuk Antu ngkeliling engau sekarang. Ya ke ngelala niang labani anak jantiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang labani anak jantiang kena hari 6 tok 13 hari bulan 6 barumah ndawi nanga jelak Lubuk Antu. Jadi kita akan bisik sebarang tanya atau bertelefon ke lumur durian anak cerami bini atau bak lumur 013-410-7914 tau ke mujang anak ya. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Nangkan kena pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan datai Ari Atin anak. Pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ke di pesan ngetas ulit kebenarnya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai hari datai hari ketli datai hari Matt Anthony ke nganjur pesan tu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Kathleen Umbau anak Atan. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5 12 hari bulan 6 ketas ulit kena 13 hari bulan 6 nyak hari 6 pukul 6 pagi lalu kita ke dipesan kelebih lagi ke diau di Kenawit kembelayan di Pakan Uyak Kenawit kembelayan di Pedai Tuah engau semua kita kena lah dirintai kena maditok ke ngelala niang Kathleen Umbau anak Atan dipinta datai ke rumah empati tau ke rumah tabur ulu jih ke Nawit. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Jadi kita akan bisik pesan tau bertelefon ngagai tau telefon bisik dibuka kami tang mana hagi kita yang tadi nganjung pesan kita ngena email tau ke ngena lumur WhatsApp kami ngambil ke nyamai merurun dibaca. Nyali jadi pesan ke di, ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati datari candi anak langka. Jadi madah ke laki ya ke bernama pesan tu madah ke pesan datai ari candi anak langka atau kinder rumai. Jadi ngari ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apai rumai. Bukan ngari tu udah tenadai. Okay, jadi tu madah ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas atau ke apai rumai. Udah nadai kena 9.6 kemarin 10.30 malam. Nyalai minta semua ke bambelayan ya ke ngelala. Kelebih lagi kita ke dia bak rumah Patrick Libau. Apai abis tau ke lukas bilik ningkan. Tau ke apai telur sebilik.
Inemros sebilik di Saya Putih. Jeffrey sebilik di rumah Gani sebangat sebawah ngau semua kita kenalah dirintai kenama dituk di pinta datai ke rumah Joshua menit Buyuk kilometer 36 Jalai Bintulu Tatau laban dekat ngintu pemati niang tu. Jadi kita ke bisi tanya atau bertelefon ngege lumur rumah nak Anthony balumur 012-871-0324 atau ke Christina Sura 017-515-4496. Jadi nyak pesan pemati ke pelebak kutuk kena ada itu Anthony Judas atau kapai rumah itu nantu terang pesan ke diterima kami itu hari candi. Jadi nyak sekedar hari pesan ya ke bisi diterima kami lalu terus nggak pesan bukai ke sekali itu jadi itu pesan ngetas ulit datai hari Kamis anak renang pada ke pengawak ngetas ulit ni yang indai ke bernama ni yang pahit anak megong jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5-12-6 lalu tumu pagi hari 6-13-6 dekat di kertas ulit dekat di kertas jadi kita akan dipesan dipinta datai ke rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi ke Nawit. Lebih lagi kabar belayan di Skyu Aipoi menalun dengan silai kapit Limbang Brunei Sibu Bintulu Miri. Ngau semua kita kena alah dirintai kenama dito. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit kenyang pahit anak begung tak bertelefon ngege lumur Kamis anak renang 0111-2132365 tak ke Martina Renang 673-88-142-94 jadi hanya pesan ke diterima kami lalu sekedar hari pesan yang ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit datai hari Edwin Ijo anak igai madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang indaya ke bernama niang Roslin Simbot anak indang tau ke Roslin Simbot anak garan inya bini igai anak andan jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 9 malam ba Fuchau Siu Batu 6 jalannya bau Bintulu di semua kabar melayan kelebih lagi kediau di Belungai Putik Ladung Penyarai Selilai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia kemelayan di Semindang Sebangkus Kuau Tamin Kenawit Tekuk Bis, Lambir Binyok ngau semua kita kena lah dirintai ke nama dituk kelebih lagi ia ke ngelala ia ke ngelala niang Roslin Simbut dipinta datai ke dipinta datai ba rumah Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon ngagi lumur 011-1991-5688 inya lumur anak niang tu Edwin Ijua. Jadinya pesan ngetas ulit ya ke bisik di terima kami. Terus ngau pesan ke diterima kami ke bukai sekedar hari pesan ya ke bisik di terima kami. Ke sekali itu ianya pesan datai hari Cecilia Gading anak barat tau ke Indai Ayin. Di rumah lamat rangkiang Sungai Pauh madah ke Indaya sila anak nyalin udah nadai kena pagi hari satu lalu dekat di itu bak Sungai Pauh nian celah tu dekat di Sungai malam tu 10 hari bulan 6 dikubur ke bakubur Anglican Madur pagilah 11 hari bulan 6 jadi semua kita akan dipesan dibita datai ke rumah damat Sungai Pauh kena asar itu. Lalu sebarang tanya, berkawal ngau pesan pemati atau bertelefon ke lumur. Indai Ayin tau ke tanya, tau ke Cecilia Gading balumur 013-99-687-63 atau ke IGAD 010-5411-945. Jadinya sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami. Sekedar hari pesan bukai dibaca keluar program bak awak pergerak pagi pagilah. Okay, jadi
Pukul 7.30 Lemai Telaga nak bakal selama. Kita dekat mendiang ke berita Lemai ke dia terbuka ke terus dari YFM Iban. Silagu ke sekali itu dikenak ke tabur perindang. Terima kasih yang kebelah kita ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook out. Siapa akan minta lagu tu? Tu lagu yang kena dibaik Rim Jana. Yang kena dipinta Siku Arif Ninga ke Benuang berbaik ke Kereban Pengangkut. Kau yang ni ya tadi nak. Bak Facebook au jadi ya madah ke Benuang dalam pejalai ko ya Benuang mai luri dalam pejalai pulai ke Kuching minta main ke lagu Rem Jana Udau Ansa merit selamat lemai genuan Udau Ansa ngara ke Terperindah dengan ke YFM bak luri ngara ke berjimat bak jalai alun.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai. Ya.
1: Ya. Mm-hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Pemimpinkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Dato' kami nak buat ke berita lemai, ke terubah tu batang berita. ASEAN menggunakan langkah pengawal ti sama di persetuju ke sidak kena ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus lembut datai bak ujung tahun 2026. TRACE 2026 nyikap Bala Nemiak nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahila. Ianya batang berita lalu tu isi berita. ASEAN patut bising ngemuan pelasar engkau langkar pengawak tik sama di persetuju ke sidak dikena ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Ton Openg madah jam ke dia tu ASEAN nadai ulih ngemuan langkar pengawak ti nyemetak berkawal engkau pekaranya. Kelebih lagi berkawal engkau pengawak ti nyambung grade kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Ya mada ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak inya dengan kawal kerjasama engkau menua-menua ke berimbai yang kaum Indonesia, Brunei, engkau Singapura kena nyedia kediri nuju integration kuasa dalam genturuang ASEAN. Ya mada ke Sarawak maka keras dekat ngemujur ke niat ti dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebur datai bat tahun 2030 nyinila tingujuang ke laluah kuasa karannya oleh dijual ke menua bukai. Upis Menteri Pelajar Tinggi udah ngelancar ke program Mahasiswa at Job on Campus tau ke Mahasiswa at GOC. Ngambil kebala graduate tau mudah agi ngigak pengawak ianya ngena atur tinyedia ke peluang gawak ke fleksibel bat campus. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tu dekat nentu ke Bala Nemiak ti agi belajarnya oleh ngigak belanja seraya ti nampung pelajar. Inisiatif strategiknya dipejalai ke ngenak saup Ari Council Marketability Bala Graduate engau pengawak di kerja Universiti Perintah Malaysia Migrate ke dipasuk 20 bengkah Universiti Perintah. Programnya ditagak dipasuk kira 10,000 ikut Nemiak Universiti serta oleh muka abis nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebur datai bak ujung tahun 2026 tu ilak. Berbanggaunya upis Menteri Pelajar Tinggi dia tu bendung cakah mutar ke kelayakan program Dutur Farmasi from the University Alexandra Menua Alexandria Menua Egypt ke bisi kawal engau sekedak Bala Nemiak Ari Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri madah ke isunya nyadi ke Tegal ubah nama program pelajar ianya Ari Farmasi ngagai Lutur Farmasi ketau ngasuh orang saruk penemu Ari Sukut Pengiktirafan Profesional. Yang madah ke Ari Agensi Gelayakan Malaysia MQA, upis Menteri Pelajar Tinggi bisi udah berandau ngau universitinya alai minta penerang ke silik agi. Program pemansang batang pengawak dikerja ngau ngambil orang ke bisi penau TRACE 2026 dekatnya di pelasar kecukup berguna dikena nyikap bala graduate ngambil ke bersedia nangkup ekonomi Sarawak di lebih mekuah ke bidang teknologi engkau innovation. Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahwi In madah ken miak rebak baru patut bersedia nyadi penengkebang peluang gawak engkau innovation serta nyukung pengawak pemansang menua. Mayu macam sektor ekonomi udah jampat benar mansang yang kaum sektor ngeluar ke barang, kuasa kemeruan, ekonomi digital, bertanam bertupik, modern, enggau, teknologi hijau ke uleh muka peluang ngagai bala graduate. Yang madah ke penerang pemansang teknologi bakal pemintar tiru AI, analitik data enggau automation dekat berguna ke raban urang tinggembuan pengelandik ke baru serta uleh ngelebak ke diri enggau guna industri. Datuk Roland Sagah Datuk Seri Roland Sagah mansut ke Jakutu lebuah tiba jadi TRACE 2026 by Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat MARA dekat semampai ngemata ke utai tinyadi di Asia Barat kena nyaga penglikun Balan Miak Ari Malaysia. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke penglikun di Asia Barat dia tu agi ulih dijaga. Lalu sidang megak nadai ulian terima peminta Ari Balan Miak ti dekat pulai ke menua. MARA megak nadai udah ngeluar ke sebarang jaku tesau tinggal suh sidaknya di baik pulai tang seminak ngelalau Balan Miak ngau jaku tinggal suh sidak berjaga-jaga.
yang madah kemara megat dekat bersawup dengan opis pendera Babylon, orang periman serta agensi kebekawal kena ngemata kebalan miak di menua luar. Ia mansur ke Jakarta udah ketembuk pengerami endur nyuak ke anugerah nembiak ke nyulut bak Persa SPM 2025 bak Maktab Rendah Sains Semara di Kuching. Ia berjakuk. Kita benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur baru di Kuching hari 18 hingga 21 hari bulan 6 tu. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di Sadang oleh matak lebih 2,000 ikut orang hari Mayuh Bengkah Menua. Programnya dipasok orang dari menua Amerika, Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar negeri di Malaysia. Ia madah ke programnya ukai seminaknya di kepelasan dua orang tahu ngerapit ke kawal serta bersilih ke budaya bak renggat antarabangsa. Program tu megak oleh merimpas di mana ngagai industri dagang temuai di menua tu ianya hari pemenambah aktiviti kebekawal enggau hotel pemakai enggau penemuai. Mayu macam pengawak pemerindang enggau pekit dekat diatur bak sekedar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai program pengeraminya ke diatur ila. Pengerami mal hijrah renggat menua Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri kena 16 enggau 17 hari belantuk dekat jadi pelasa di mana hendur negap ke penyerakup antara rakyat hari pupuraban bansa enggau pengarap di menua tu. Sampai Menteri Bak Opis Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami tu berambai ke jaku umah maju makmur mai pesan pemansang umah tis setimbang hari suku rohani pengawak ramah enggau pengawak ke Mensia Mayuh. Atur eksklusif dipercayai ke Sarawak megat setipak benar ngau semangat mal hijrah ti ngemeran ke pemesai reti berbatak asur sama berbasa ke sama berbasa serta berakup enggau pangan diri. Ya padah ke mayu macam pengawak dekat diatur lalu tunyeng kaum semiang pengujung enggau pemungkal tahun hijrah Forum Perdana Pengarap Islam pengawak mandang enggau lica. Ya mansur ke Jakarta ngagai pengarap berita di Miri. Palan Columbarium Anglican Kuching ngimbai Jalai McDougall dekat di penyadi Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kena hari dua tu ilak. Penerang hari Anglican Diocese of Kuching madah kepalanya disedia jadi kepalan pengingat bak Raban Kristian. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalan yang megak sama dibuka ngagai Raban Kristian ke Bukai. 9,582 ruang kolumbarium bisik disedia ke endur nyimpan abus urang ke udan adai. Booking dibuka sepengudah 16 hari bulan tu. Mensia Mayuh udah dipinta berjimat hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisik ayan dalam Facebook. Timadah bisik nyedia ke pengawak meresa enggau endak berbayar. Presiden Gerempung Pengguna Menua Sarawak PPS, Dr. Winston Ong Tek Ping, madah ketua berduduk hari kes siku induk di Kuching, direport kerugi RM3,000. Bak kes tu, dua ikut lelaki rakyat China direport ke Mikit Singke, enggau nada invoice ke betulis serta minta bayar ke besai. Tajapan penanggul Singkenya lalu endak terputar. Modus operandi bakanya megah ditemu sama bisiknya di Sabah, enggau di Semenanjung, Malaysia. Bakis tu sidak kenipunya direport kenyekat mansa hari bertelefon, pengudah sidak kenerima bayar. Berpun hari report polis kedigagak, dia gerempung pengguna menua Sarawak ngansak polis, enggau opis immigration mansia identiti, status dokumen, enggau lisien dagang sidak ke ngerja pengawaknya. Dua ikut lelaki rakyat benua tumpu dah ditahan ke laban di pelabak bisik kawal ngokes nyerungkan rumah ngokes curi bak kampung Melayu Ruban Seratua. Seduanya berumur lebih 30 tahun serta bisik rekod ngerja penyalah jenayah sebedau tu ditahan ke bak operasi kebebida di Ruban kena hari satu tu kemarin. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Seratua DSP Matthew Manggi madah ke pansit sidak suspek keterubah yang ngaku diri tamak ngagai rumah mansa lalu curi sekedar barang lama kena 30 hari bulan 4. Barang curi tu udah
Barang curi itu udahnya lalu dibaik ngagi rumah suspek ti kedua alai digambar sebedau dijual ngena WhatsApp. Suspek keterubah itu udahnya lalu nyual barangnya bas sebengkah kedai barang second hand enggau rega RM25. Duit hasilnya dipelabak ke dikenak yang meli dadah. Kes itu dipansir ngena Section 457 Penal Code. Nyanakan berita kita ke lemai itu berita lemai hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Di kedang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. ASEAN berguna kelangkar pengawak ti sama di persetujuh ke sidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus berbudatai berujung tahun 2026. TRES 2026 nyikap bala nemiat nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahila. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman dari Bila Berita Artim Kuching lalu di Salin Jonathan Giri.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: sekulai sejalai.
1: Ibu ke benung bergempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Seleka jaku sarito ianya cengkia. C C H E N G K I K cengkia. Reti cengkia ianya ngenyet miet tau kegentiang ba tengah. Contoh ayat. Nanti kita mendak cerita P. Ramlee. Mayo cengkia pungguang sidak ke induk berkena ke baju kebaya, laban TBC dawai ngentiang ke pungguang ngambil ke mana di pedak. Aku ngaso egat meli gelas kaca ke cengkiak bak tengah, nemunya di belia ke ngembul bak tengah. Jaku cengkiak megak, tau disebut cengkiak secengkiak, ti mairti, majak, tau ke mansang genting, tau ke mit. Lalu tau megak dikena, bak senentang reti ngaso cengkiak, ti dikumbai ngenyengkiak. Contoh ayat, Amat Raya Gamal Nuan Diatuk Serinai, nyau cengkiak secengkiak punggung, nama sakit nuan pihak. Apu nyelai amai pun bungai dibeli nuanya sangau, tak genti yang bak tengah. Nama terkena Cina, ngenyengkiak ke pun kayu yang ni. Nyanaka selaka jakuk sehari tu, ianya cengkiak.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertumbuh lah tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menua kacau dah kau nya bisi guna ke Yakub pesan ke enggak ada lah ni kau ada
1: sini tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat bedau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekerja cara sedang nganjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjuang kita kan main tulis nganjuang gupis
0: orang kami minta lagu main tulis nada telefon
1: nada pos
0: nak pos
1: punya dan juang diri orang parah ya berupa pesan datai
2: punya aku kau kau tahu lian kan sempat
1: sempat
0: bisa telegram bawa orang bawa pos opis
2: telegram nak telegram
1: nak telegram
0: nak tengok gawai nak telegram
1: lalu jempat ya datai tanya
0: lalu datai kami nyok ya nak telegram lah bisa telegram
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima
1: okay,
2: kasih.
1: Temu baru, terima kasih. Ya.
2: Okay, saya.
3: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Ianya lagu Hari Raban Masterpiece, lagu kebernama Menyadi, lagu ke dipilih sebagai semifinal ACSJ ke-9. Okey, datang kita ba awak ndur ninga ke Main Asal, jadi ke lemai tu kita dekat mendiang ke Main Asal pantun. Jadi tiga ikut orang ke dekat berpantun malam tu ianya Sawiang Anak Kandau. Dekat-dekat mic ke kita pantun Muji Pemansang, lalu ditangkan ke pantun Ari Meridian Asid, pantun Sayau, pantun ketiga Ari Terma Empawi, pantun kena record ke tahun 2021. Jadi pantun Terma Empawi lagi ianya pantun Sayau Megak. Jadinya tiga-tiga pantun ia kedekat didingar kita ba program Main Asal kita ke malam tu. Terus sebegulai sejalan dengan kami ba YFM.

Bituliah ki surat ngiruam ki pangan tok miaku bujang Sri Aman kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asae dispe kita iban dia tok mansang minua kita ari bagi kalima minua limang piga etam ngoangang ka piga etam ngoangang nanga barawan dia atau maju genap ngagai bagi keempat maju ke bantulu terus ke sabawah datae kinanga penan terus ngagai bagi katujuh nganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada eda sebut.

Saruban manahamat udah bisa nyamatan jala unur kanyabur terus kakabuang dataek sempasi mayang gadiato pasar saratua. Subah bisa gasuntua mimiat udah rempah api tinggal tinua putus tiang saratuas batang diato. Lawan udah deki maju ke deman irman langu serta pingulu mre. Report kimana udu dia to udah diganti urang o pasar batu baru tujuh puntang. Gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemah di jalan malam rea satu rean

kita belaknya pasar debaknya diudang rancak nunemia kijingka angkat bilu mak sepot ki padang pasar betuang dia to kita enak ninga betarawah

Gak bisa dimansang ni miat nge kami di nangak siat. Udah bisa debre ura di pensri tau kena kumae kita e rumah. Pingubat ura sakit gak kati ni ngaminwa kami dari dan. Udah digagak pi urang upias bitanam matuar pimansang. Age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino piel pamrinam tariniang biguriang agak. Cucur pisang gak pasar kalili udah menyanurah rami bapiliahnya di kunsel.

Patah di singayoh labuah di tungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang hari namu hari minggu.

malu gu galiato bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo diato udah nang pamado nuruan kesamangang lalano diato buke atamudo laman kitiban ngetan kapilahan kababi prang baru ya nuju kisabu rumah jilan bitentang penggalan lupang baru juno aksin lok ande hari minggu no kitiban mansang samyang baru junoang kapangguang gagindir diubah utir bitentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang brean gan pangguang wayang Tok minggu panduan sita tok ante salah tau dibantah tanganan nyumpah tubor empam tok tau kena kita tok miaku ni jauh kepangau libao silayan nyandian miaku medak buah mawang micabang muka mantan buah pisang bidinjang orian na tau dempak si barang jam ante kita makae na tau dempak lemae seki makae tubae racuan ditanam di tempat pukul 12 tengah malamnya baru ya mana ya dagam nyilok darang tok disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya ada bagi kibansa orang Islam tau kena kita bambok kaban ngaga isan tok kemparian

hamlan nadai nak ngemadasnya tubuh besai aku menyedek wai medak panatai kapal tarbai biluan marikan kabata penerbai nyelunang singai bangat rangai-rangai nyariah dadaram namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyakak gana sungai ae hapura galapa matu baruri aku gila maruni ranziang nanya mai ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi-degi duduk aku remi-remi dubal me aku ai manya dek menati kadire nambiat ngau kita mane dipenai mangkile bangat kemeran kerne nyembayang aradai dua jempulu kami uraino ingian udu kengau kita mane dipenai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanae dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyarok ikan saluai dia ada beruman baban ketua rempam kelunang ayam ngempuang ke asam buang ulok ke asam guluang ratan atu bae palok kami uraino ngau gerugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketua rempam aku waet parai kainai.

dini ay mata kamerino dara nalmao na nyaya salka dua labuah kabrai. Dia kami uraino maliat ni nyau kakaki rantau terpedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada beruman baban gatu warempam aku belanak nunyan kerangan niti pantai di aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang baliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai kenapa nak lelak metu biak aku nengkadah. Kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku ai tu buah besar banget ni tiak di luar pune na amakai. Tu barami kita dia tor lelaki bakatar yang babi ngeluang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu seradak sungai entek aku tekumai ang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyam aku ngajiah kadirek nyadi uduak penama pulai ngicak kesalak kami orino ada tetekak nyeradak kelebak uluwa sungai. Ngicak dangenan di manasan belakang tatai tak ngasuah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tu buah besai. Ngasuah nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan dia mipiah kuai atu buah pangai. Bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakang nyasawak lunang.

Pajalah anak naninga de darabia bunda werusak di kumai urang pula yang ikau ampak yukumang padi.

0: ngai ke nyamai nyamai to tua we lia ante sema de ngai ku mang jawa ye nang sekali di muai ku bukai sua kapangai ku tubua bla ame aku nyimpan ya ku bilia bayak simpan di selantia nya ta jauh rusak ante sema kita urang no bisa nyati ka tau kang uji ngapa nyepe ngangle to da buang we sunga ukai to tau ngasua delsi ku mang menti mabuan tisula. Tau tangan suagama desa tidi tasi orang laki semua muji orang bujang nasi hukumang cino angenang. Gana sekali-kali dewa yang menyadik tadiau dire talunga welunga kati konuan naning hari tari buat kepka bepupuat kaya bepangka hujan nalian tola buah nata. Orang begau masih berdau gede, itu mahu disedau. Nyadau kedire dipangal, dibungkual we puak, manuk kati kunuhan naninga minua kitaib. Ya tok balat amat penyakit, kubiat balat berampiat napiga iga. Lawa-lawa dino darang haing nak cupiang mua. Gamang lawa anak di pedak dia lalu seminggu lepasnya ni ngarita nuan kumang udah kena korentian naurang. Empat belas harinya kumang menti ukainya bakal kena lama. Kasih amat ayak tinggal siko ajak kak makai nadai ke orang nintai tinggai nadai mantai kau tai dampak. Ini nak maruni des diati turang siang weni dak tudah hayak alian nak. Napa upa makai sablah kedai. Kadudi hari kumang menti analisa lisa di no darah yang no ajra kubiat kadua kurai no darah sangat berbahaya. Gante saya okey na saya aku mendak buah si bau ngedek sulu lengau ke udah mansau tu amat kue lama kak kunike asim nyade tulang ku leme tu na dapat riga. Kak ku tebang di hukumang aku mengakurang di kebang tu baliwang di tempat kak ya maliak kai tu gua leme ku asim nyade. Pedak kemuntih tu panjai sedepa dia kujuluak dan pucuak kuliah setangkai aja. Dia kumpak nianinga di kumel tak kalau orang kena dai weman tak mpak balalai. Gantin puyan mu. Engkau orang tak bisa wenyanggak. Desa lah kutuai rumah, nadai ku ngau, mepipau, ku telengau, tubuh habla. Ante tunggu kepulu, tunggu aku nak nawal peminta wisida, laban tubuh habla, aku amat buya, makainya kumah jawai balalai. Gangga dia berjual ke pasar ngalu bedajak dia tua makai di kedai napau bakau pasar beletiknya dile dia enang sekali-kali tua duduk di meja nyindo darah empat baja lain kumang jawai baik akal bukai. Iga nama nyelai de baik de ramang manya de kati kuna bekanya de ninga penyakit kubiat pasal kapiat tu balat berampiat napiga iga ente tua dudua di meja Rila tu bisa ngamata sedadu nemu pulias tu bisa meda salah tua sige salah ngalangalnya tua sida. Ada penunga me tua lenta kena dena hukum apa cara. Iga baru ni yang aku sebenarnya tu dia wepala aku ninga. Rita nuan ke udah lama udah ku yang disani yang nuan tiang para udah runtuah di pelabuah naban kemanuah tuta jauh rusak. Udah tebalan tiang di kasuatu yang harga 25 kasih yahudu menyadi atau badau ingap di tepak ngedeh wae kaki ya bajalai. Ande baka perau dewa orang Indo age jajpo tepanya we lima linsu ya bada sudu linsu biru tu kunia we muda age tan di depan ninja 9 to 25 age tau di penuma nya ninho dara mayari agata gande baka baju nuan ku mel diu dinjau aku selalu kena maya ke mansa. Utang pernah jago wai reno ngadai penunga laban tua ke udah telah buah jawa betakai rumah ndak dipedak ndak didingakan ngau tu jago tanya. Nadi ngapan guang-guang tak tahu setempat kasih mentu buah belak. Tua ku mau entah dini ngetua ilah ngigak penemu kena jalai apa gulai. Hemat jaka orang kedulu tua kalia udah. Tua leban tua ku dah kena pansa entuh kamak tesak sengapa asap liak. Bagulai kita wae.
1: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Pak YFM. Segulai sejalai.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Haram sampah datai, rami ke Agrofest Pakan.

0: 2024 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Rundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 4/2 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan Kod Sukan Selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda, yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya ada bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan, namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ini, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat, cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang membantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, gelaran juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jakut tangkan rekod besar Sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur maya nyak ilak. Nyak alai Betty Anak Matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya maya tu ilak kena 11/6/2026 berkod besar Sibu.

Ya, lagu ke di bai Saung Ben ya ke Maya bertemu baru yang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tau peninggal. Datai baru malam hari 3 ke malam tau ya. 10 hari bulan 6 2026 ke malam tau. Jadi bakal selama ya. Malam hari 3 kita bergulai dengan awakku Sam. Engau maka tuai rumah peti yang bawa program genggam program genggam semangat kita emeh ke malam tu. Bisa seminggu lebih kita ke belaga. Minggu jen kemari laban ke kita ke agi nyambut pengerami hari kawai ke malam tu program genggam semangat dikeluarkan. Bertemu baru ngau bala peninggal ya. Lebih hakik kita ke dekat berkongsi ke cerita bak program kita ke malam tu. Program ngengam semangat ngenang sekedar hari utai kudah nyadi bak kita ya. Penusah kudah nyadi bak kita ke ngujung ke kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okay, jadi harus telefon ke di sedia malam tu. Nada berubah 082-258-633 ngau 258-634 ya. Harap ke kita boleh bertelepon meh. Udah tu lagi peninggal. Kita berperindang dulu. Berdau nyawut kangau hari peninggal kita yang.

0: Pegelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tanti wat masak belakang keluar nomor dua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
4: Okey, peningat ya, kita udah berengkah ngau program ngenggam semangat ke malam tu. Okey, tuan rumah, tuan nguji nyawat kangau ke terubah hari peningat kita ya.
5: Ya.
4: Yeah. Okey, ya. Hello. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, wai. Siapa, wai?
6: Aku tahu Selima Abdullah hari kampung Iran tu.
4: Selima, Selima Abdullah ne.
5: Beiran.
4: Awas
5: sudah tu.
4: Awah.
5: Beiran dan.
4: Abis ini dengar nyawa kami doai. Dengar ne. Okay.
5: Terus ke dia Selima.
4: Yang ke terus enggak ngau cerita nuan meh malam tu Selima nama ke dekat dikongsi.
6: Terima kasih. Ka asai ka ngingat nat lang na sana.
4: Ya betul.
6: Aku tu nak ingat ke tahun berapa lah.
4: Nada ingat apa?
6: Bisa ke 4 tahun ku dah lalu lah. Si terang ingat suara
4: Bisa terang. Terang man.
6: Nanti kenuai melaki bini tu kata, ngapa bubu, lapa pengisap kami tu, sikit udah kurang bubu nampak undang
4: kan? Amat.
6: No. Angkat dah kenuai, ngapa bubu tu kata, saya bantu ngapa bubu ni kata, ngabah kenuai tu ngapa bubu. Wah, kan ngabah ngapa bubu tu kata, kalai mah bayarnya tak pantut. Hari yang suruh baru perahu wayar suruh ada baru perahu wayar pangsut sepah tu apa perahunya kena say banyak say kena ngapa bubu pangsut sepah kau yang ianya benar ianya tadi tak nampak atau tetapi ianya tadi saya tangkap ya apanya hari tebian saya benar hai deh pangsut perahu kau yang pangsut sepah mani wong aku apa nama kita dek tau nang lala mensiang ka tau pun aku bunga tenggelam ya luai maki nei mai uco ku situ ku mai nya kira umur apa tau ku
4: ke dai
6: ngapa uco nya bahan mai na ke tina angkat banyak telepon aku macam saya aku minta baik yang minta ambil kalau nak minta ambil yang nak tahu ke saya guys eh. Wayanya tadi lalu kira mulai ke diri wayang ini mulai ke diri wayang ini kira kena kena aja banyak tadi banyak ini kira kena 2 bulan udahnya ngabah bubu baru aku ini apa yang kena rai takut aja
4: eh.
6: Asai kena retak kuat okay. Lagi ngapa bubu baru anak ku ngaroko anak ku ada nyau kia nyau bujang maya nyak dah nyau bujang ngapa bubu baru kena wajah bekenya baru kan
4: ayan baru
6: au tapan mungkut ngebayarnya sikit lu merangap kenyawa anak ku merasa bayar kemudian aku tolong ya lah kemudian aku tolong mak aku ya bayar mak aku ya mana aku tahu kemulai ni sikit berpusin ya berpusin ke yang
4: oi ni
5: tahu bisa ya bisa dia pernah suruh pemesai
6: nyari kena kopiah dengan tupak dengan kami. Kita tak berani bunuh. Tapi kami nak berani bunuh ya. Baik orang pulang, kita berani tupak. Baik orang pulang, kita berani. Ngelai enya, ngelai dayanya tadi. Dia tahu agak ada simpah nak kawan. Tapi aku berjalan kali. Baik kau ya.
4: Taruh nuan eh.
6: Sikit ada taruh kau. Baik aku berjalan. Tapi aku kaya, ya, sikit ada baik kau. Tapi aku tak tahu. Nak nemu nama arti yang mereka punya sama adanya tadi.
5: Bisi, bisi dami di mimpi, dami dia kenyap punya nadai?
6: Nadai dami kenyap, tapi aku mainnya, nanti aku berjalan naiknya. Aneh enggak aku mendak saya besar, aneh saya, apa aku nadai mendak ya kan?
4: Au, ne?
6: Au. Kenapa semangatnya aku? Atai aku lihat ya, ukai deh bidang ya aku, sikit telan segala mamuku. Dia besar. Antara masalah ya, antara masalah yang namanya pemanya ya 19 kaki lebih ya. Buka belakangnya 4 kaki lebih ya.
4: Apa besarnya?
6: Antara masalah ya, antara masalah ya. Nak ke sampai sekitar masalah, lapan ada suka dalam puri semacam dah. Arinya aku, nak aku tu. Kak nanya lan teurang bisa ni aku kan itu yang nak mengat. Kuto tadi aku. Kak nanya, nama tinggalnya nak ke semengak tidak bayar nama tiya nak teurang kebisa ni. Wang nanti orang bisa mati aku. Aku tahu, jadi setiap malam mari tiga mendiang ke ngenggam semangat aku wai, tapi nak boleh lain tahu baru kita
4: boleh nak boleh bertelepon memang lama tahu ni
6: lama aku dah ni kau pas ngenggam semangat tahu wai ingin aku tak mentai kenyak pada nyak kau kakak aku uji cerita katanya ya pantut buat ngenggam semangat aku aku tu kata nak boleh kan aku kita
4: panak lain kumpulan tu nari lain pura lain dia tau. Lagi mah barang siapa nemu lagi bisa orang
5: ada lagi dah penemu bak tang bak penemu aku nanti kita ada kenyap kita ada pedah ke ada ai
6: menya nanti kita ada kenyap laban aku tu kurang udah memeluk agama Islam kenyak kini yang ada kini laban aku tu asyik bakal kita itu hiban buat di piri yang ke kita ini di intu kita ini yang di bangsa orang Islam tapi nadai pengawal ke bangsanya nama
5: saya bisa nadai nadai yang ngiranya mudah ke meri kita ini mampu sih kenyam mampu kita ada kenyam
6: nadai itu kenyam nadai kenyam
5: nadai yang ngira utai bukannya dia akan meri
6: kita ini nadai lah saya kubalai dai ya nggak sikit terbaik
4: ibuan dia aja
5: ibuan aja
6: ibuan aku aja hanya jawai nih.
4: Oke, terima kasih Selimah.
5: Selimah hari
4: Iran song ke malam tau.
5: Mulia gigi jago nih mangga perahu ah.
4: Lalu taruh tu dah menya. Oke, ya, peninggal ke terubah kita ini ya, ke rumah.
5: Kita ingat lihat peninggal kita ke kedua
4: mengalami. Ya, habis si peninggal tu. Oke, ya halo, selamat malam.
5: Halo, ya, selamat malam.
0: Selamat malam DJ. Hari ini binyo tu DJ.
4: Lo binyo.
0: Imbah tu. Imbah nama aku tu. Kalau mau nong ngau aku DJ.
4: Imbahan nih. Oke, imbahan.
0: Selain itu DJ kan kau nang cerita. Mana cerita orang kemulu aking ini aku nak beladat ini DJ.
5: Nyebut bangsanya kini.
4: Si nyebut bangsanya kini.
0: Kati
5: nyo nemu ke orang kan kan madang ka kita ada mau ke mana ya ente
0: bekenya tahu kan jenye buat bangsa yang buat nak tahu
4: kan ban ban ban anda nyebut namanya lagi tahu
5: dengar deh
0: tahu ke boleh sebut namanya dia
5: tahu
0: ya ada mau ke aku ganti yang nama ini aku nama ini kunyo bisa aku pergi ruban support DJ.
4: Okey.
0: Aku pergi ruban di support ruban aku support tahun 1988. Jadi, berketuk ke DJ.
4: Okey, teruskan.
0: Okey, itu Tulubah tu DJ, enggak cinya ni ingat lagi. Jadi aku nyenyo, dia bujang DJ nyenyo. Nyenyo. So dia rumah aku sekali. Ya sekali besi. Dan nyo madah ada pagi, malam utang getah ulunya DJ orang indahnya. Jadi aku berumah berumah sabi sepuak sebelah ruban. Jadi jadi aku ikut dia buat langkau nak jauh di rumah agum bariat sebelah ruban. Dulu kami niat orangnya. Udah nyawa tadi ya. Tak madah orangnya hidupnya. Yang nak nian pihak orang si aku kita mati di bariat dia pihak orangnya. Kalau nyawa madah mungkin kita pergi madah ya. Udah nyawa tadi mati ke komedian. Angkat di begau magang kami di support dia. Makan kami kira ke jok ku palok juga dah di je.
4: Okay.
0: Kalau orang kaban orang ke di sini nampi ku lenyam, ku ulu ke ke minta ulu sakit ku ngayap ngelmah lebarit ku okay. Bukan orang dia, tapi orang dah si bini magang deh, tak melakon. Udah nyok tadi ya. Dengan si aki ku tengok baju kuli, kerja pandak, nangkin luku, alat tua, ngulu ku ngayap. Datang lagi di rumah agamnya dia orang sendiri kau tadi pun rencang yang kau utai tiang cak mulu leban ya DJ
5: tiang tiang nama dari
0: cak pemula lado kita ini deh.
5: Oh tiang pemula awal pancang pancang
0: aku kira kira sepol biang
5: ah ya ya pancang awal
0: kau dengok udah di palu dia tadi lekok kurang ya kurangnya tadi menang abis menang pun betul menang si tidak tega. Dengar baru kan yang tahu. Datang bolang kau dia ini aku rasa tap, main yang rasa tap muluang, main yang tu 1988 lah. Yang rasa tap, udah nyok tadi ya, dah nyok terluri masa aku dia. Ni aku dah nak nangka pulai piok ini aku nyok dan nanti ini aku dah tu isah demo ya. Udah nyok tadi ya, aku rugi piok kurang enam itu nyok.
5: Oh.
0: Ha?
5: Awak.
0: Udah lagi rugi. Dia kan udah nak mikonya. Lu gudak ni ini musuh atap nak pergi api kita ni api swago ini ke dia. Mana dulu tu agim tekan dah mari tak kena kena. Lebuh aja musuh atap dia orang bawa ke nak mikon tadi alu ngambil kapa si kapa bentang bawa ruai dia dan bawa rumah ke ko ya. Bolan kau ambil ura kapak kena kapaknya DJ lu cincang lebih kalau ini aku hari hari belakang hari kedua ya malamnya magang ni orang dijauhnya DJ
5: nah
0: orang orang nak berada deh orang kau ngumpat saya ya orang nyawanya orang saya orang kau mutong utama matanya kami sudah parai mati yaki kita ya kurang lah ini dia kami dia orang magang. Udah nyok tadi ya, abah kami bawa kau magang-magang cil ke siang hari ini. Bisi atau datang, bisi aku baru lah. Nyok memukai tadi, nyok lu. Bisi ayok ke cikgu. Udah umurnya nama ayok ke nyok. Mari, mari naik aku menyok. Kalau pas dia, angka dua belancar bu. Peran bon sama bos biangnya ya. Kau ngebas ke ya, udah kau medau ke ya. Lebih lebih kau kau ke ngambil orang tadi bangkai ngambil orang yang tadi ini baik sekarang tu akhir mula kami sate dia ada baik boleh polis kian kau orang tu madah tadi tengah persoal kau kaki ya kau ayok punya belancar gambar polis tu tangkap ayok punya baik sekarang tu jamah hari yo dia kemai hari yo bunuh hari je jamah hari jamah aman dan mula rumah pula pasuang kasau polis matuah. Ni tunggu engkau, tunggu engkau pukul senatang. Iman, yang hamba itu tahu bukan. Tak boleh buatnya.
4: Wow, ya.
0: Aku udah nak, udah nak dige. Abah dua ini. Udah jual ada tu kayak mayo, ada jual setiap di pasar ruban. Bak berkayu aku buat dige. Kau buka motor ngajung pasar ruban. Kira kira dua jam lebih ham berkayu pasar ruban.
5: Oh, mainnya okey, bisa okey, bisa jalan alun ke bawah ke detok.
0: Okey, jalan alun. Oh, tim sekian ada jalan mainnya ada, mutok sekian nak beli ke? Kita nak cari yang pelan nyawa ada, nyawa dia aku mau nyawa ada, nyawa betah. Jadi orang ke mau dengan nyawa ada, nyawa betah. Jadi dua kami dia mau ke bagi dia. kumel ke sini dia dia duit dia duit mayu duit tu ke leban udah semua abang semua kita menyo nyo orang kau minta ke okey dah nyo tadi ya dah nyo kata polis ni malo ayo ke nyo no kami ngai bolang ke dia me semalam-malam ni duit kau deh leban orang mundu anda berangkat sekali si kau nyo mada pupu yang kalau ini aku dia bawa rumah dia bura bapa aku mau ngajilin ngajilin bura nyo ya kalau enggak kapak di belakang dia ki kalau ngolban kau te pembuluh yang lada oke nyo mati dia mati langkau dia nyo begaw kami dia jadi nyo pasat orang dia nyo duit sedua si temu si gino engkau abon tang baru pengelap kaki bomo pintu itu duit sedua gas dua bos tentang manual uji beliak dia tiga nak mu orang mencuri tadi. Engkau dalam kayu bom lain ni si tukar mago lain kau sedua dia empat duit.
5: Oh.
0: Dia bawa macam panjang besi cuma pertanyaan bawa kacau ni nak kemurahan.
4: Oh.
0: Aku buatnya semua tadi laban no orang mengikut sesuai ya, kau bayar sesuai ya. Dia nyok nya temu orang di naga bi hari ke lon kensi bomno kamerio dak bini nak duam dak bini nanti yo ni tang dak temu tangkap polis dak ada semua di jail
5: ayo ada nya ada tangkap polis lagi dak lepas lah
0: ayo kena pulai di jail pulai ke anu polis baru ke rumah empu ke ukai yo ngeri jo de
5: mau
0: ayo nyuen nama dah mati mayo kami ke job dia nama kita tu megang kami
5: oh baik menya di temu
0: habis itu ketemu dia mulai begini dia kan tengok dia maka orang ketemu dia laban sudah bab kawal pada diri si hari ini dia ngai semua orang kalau bini dia kan kedua orang
4: mau
0: aku ilmu dia lah aku renyah laban aku ke dia lagi dia sebuah perubahan muna aku main resikan di bisian perubahan lah aku sebuah dia ni lah aku mau
5: dia tahu berapa umur imam?
0: Ha?
5: Dia tu berapa umur dia dah?
0: Umur aku dia tahu 60 lebih dia.
5: Oh lama udah ne.
0: Lama tahu 1938 dia.
5: Oh.
0: Aku ke bujang tu bawa ni dia ni nya.
5: Ni nak ingat dah.
0: Ha?
5: Ni nak ingat nya bujang.
0: Amun bujang ke 18 umur si umur kami nya. Apa ni nya dia selai orang ni dua dua nya. Dia tumbak sekali bang sekali dia. Jadi itu kedua jadi ini terus kembali dia di lubang dia dan mutainya nama orang nama nama ke ya dia usai ya minya ke anak cucu dia minya tahu nyenon mu itu dia nama mati macam juga tiga ya
5: aman nasib
0: kau ini nama sebut dia dia
4: aman ada tangki
0: full keluar nak ringin tahu kayu lubangnya nah, dan kami sebut berapa senarai ni sebut dua-dua umur semua tu mbak di perimbairin mbak sebut tu pernah berus di ruban oh ya, kalau lu sebut begau kematinya me. Ayo, kan mbak tangkap dia tu orang mati, mati diri lah kalau dia bunuh orang
5: tangkap diri lah, kena kira ke kena suspek lah, kena koyakuk dalam orangnya
0: ya, kena orang ngeciak nama ketinginya menyebut dia
5: ya
0: dah datang ke pulai ke rumah balik dia baru ya di rumah lama sebab ni je rumah agum sebab jadi kami tu belum masa beli supu sebelah ruban jadi ayahnya kau pergi rumah agum mau balik dia ruban ke tak jauh untuk beli hal itu pun minyak hari kami
5: kira-kira
4: kan dia
5: di sini tu bukan okey Iman
4: dan Iman minggu
5: sikit nilah
4: telefon baru ke berkongsi cerita bukan ni
5: betul
4: okey dua ikut peninggal kita ya Selimah nama Iman panjang-panjang cerita kita engkau dah lama peninggal lengau ke program kita ini tu rumah minggu yang kemarin tu ngetu berami gawai
5: betul.
4: Okey, 9 minit dekat pukul 10 malam GBC awak Nur kita ke dekat berkongsi cerita malam tu 082-258-633 enggak buka 258-634 ya. Okey, dibuka arus telefon kita itu nih di rumah.
5: Iya.
4: Berdau kita mendiang ke
5: berita 10 malam tau lagi.
4: 10 malam tau lagi ya.
5: Maka selama saya menangkan cerita sida-sida lagi Dudi-dudi itu saya nih.
4: Iya.
5: Kita menyambut tadi munyi kemudian saya tadi jadi kepala peningat ukai munyi ke nanya kapan kita tadi lepan kita ini kita bangsa habis sih sekedar kita ya kita udah tadi nyonya buat bangsa nyonya buat namaan tadi
4: lepannya sensitif sensitif nyaka nyaka hati orang banyak tadi nih di rumah oke peninga oke nganti kangau hari kita kita iba program apa jam ke terubah program kita ke malam tau ya
5: jadi harap ke sida-sida sidingam ya ke lama-lama udah nganti minggu sidi kemari selamat hari gawai nih sem
4: ya
5: laban kita sama nemu mood gawai nang lagi tebal
4: ya bisa madah ke kak kongsi cerita minggu tau nih kami dua itu rumah nganti kita atau peninggal nih ke minggu nyen kemari kanya lagi berau terenah berapa aku malam tau
5: harap ke bisik cerita mah kemana-mana lagi malam ke malam tu Sam.
4: Minggu yang kemarin pun bisa mekak cerita nih.
5: Tua kayaknya. Banyak nyawa negang. Ngai ke bisa sekedar ngucap serau gawai. Bisa sekedar ke. Nggak semangat lagi nyawa ngai jadi.
4: Okey, jadi malam tu awak kenal kita berkongsi cerita. Lagi inti nadai adanya lagi tua. Mereka sidak ya buat Facebook ke tu rumah?
5: Ya.
4: Nyinguak sidak ya ke bisa nyapa tua ke malam tu yang?
5: Ya.
4: Berapa bisi peninggalan tu rumah?
5: Jadi jam tu ataupunnya nyokap dan pendampingan kak bisi berita saya harap ke. Tu apa perindang dulu macam?
4: Perindang dulu dah terlegi. Nyawa dah kangau kita ke peninggal. Okey, dah terlegi lagu hari linda terlegi. Kita ngetu nak lama mending ke berita malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah 6

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tansi Dato' Amal Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar sehari itu tadi nerima penemuai basa dari Panglima 1 Division Kebaru Major Jeneral Muhammad Subirin Muhammad Yusuf Ba Astana Negeri Sarawak Kuching. Awamnya bela berandau ke mayuh macam perkara tiba kawal ngau penglikun menua tau. Yang kawam pemansang merakak garis tentara menua Sarawak ngau pangkuk pengawal Raban Sedadu Malaysia tidak kena nyaga penglikun menua tau. Sama di randau inya ke bekawal ngau pemar penglikun ke ditapi pak renggat serantau ngau global ngetan ke penglikun menua ngau pemansang geopolitik tentara bangsa. Tuai Pemegai Menua Mega beri terima kasih ketegal pengerans yang Raban Sedadu sudah benar berjalan ke tanggung pengawal sida nyaga penglantang ngau penglikun Sarawak. Penusah Gis Pantis ke ditemu hari baru tanah kenyadi pak tabak ngaga projek jalai pesisir utara pak kampung Datuk Kuala Lawas ditemu tengah hari itu tadi. Kepala Opis Bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Merajan, madah ke sidak nerima kangang nyin ke bekawal ngak penusahnya pukul 12.33 minit tengah hari. Penusahnya nyadi dipelabak ke Bepun hari pengawal ngali tanah ngena misin ke dipejalai ke Raban kontraktor bak nurnya. Naka pukul 1.25 minit tengah hari tadi, tanah ke dikali bak nurnya ti nak ngetu mansut ke gis hari dalam tanah. Lalu pengawal matau bak ndurnya benuang dipejalai ke dikena nentu ke kandang ndurnya likun serta boleh dijaga. Raban bomba megak masang tali penglikun dikena nyeliah ke mensia mayu semak ngagai kanan ndurnya. Berbangunnya raban kontraktor dilalau ngetu ke sementara pengawal ngali tanah bak kandang ndurnya nyentuk ke pengawal mersa ke silik aki dipejalai ke agensi di bekawal. Polis Lubu Antu ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tu ke di pelabak ngembuan dadah. Sedua itu ditan ke kemari bak kilometer 30 jalan lama Sri Aman ke Sri Kai nak jauh hari ngkelili. Nitih ke penerang hari induk pis polis pelilih Lubu Antu madah ke sedua itu ke ditan bumur antara 27 ngau 47 tahun. Lebuh ke berjalai pengawal mersa, polis tertemu ke 4 paket plastik senayau kengundan tekang kristal ke dipelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 3.89 gram. Hasil persai kemai ngayan ke sedua itu di tetap ke positif dadah. Siku antara seduanya bising ngembuan rekod penyalah lama berkawal ngau kes dadah. Di kes itu dipansir nitih ke Seksyen 12 bracket 2 ngau Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Miri, siku lelaki rakyat menua tu dihukum jil sari serta kompaun RM500 dari Kod Magistrate Miri sepengudah ngaku salah ngembuan insap ngau air bisa ke nadai cukai. Orang ke dituduh tu ke umur lebih 40 tahun didakwa nitih ke Seksyen 37 bracket 1 Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Sarawak. Orang ke dituduh sebedau tu dah ditahan ke lebuh berjalan ke operasi kena 29 hari bulan 5 tadi di Tudan Miri. Lakinya ditahan ke ngau sebuah kereta kengundan mayuh macam insap serta air bisa ke nadai cukai. Berbangunnya Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Li Abdullah minta mesia mayuh merik kerjasama geraban polis ngambil kulih nakang pengawalnya. ACP Muhammad Farhan madah ke pengawal kebakarnya ukai semina ngeruka penatai pemisi menua tuaja dan muka muka ruang ngakai pengawal mai barang ngau cara pelalai. Nyenaka nabur ke berita malam. Jadi berita tu ditusun Rosita Ampuang hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Desmond Ganai. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: kulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh. Dadu ke 14 hari bulan hari

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: World Cup 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet masa belakang kulalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, tuan Romah.
4: Ya, tuan terus nyambut. Dekat nyambut.
3: Ya.
4: Kita akan bisik juga. Kau cerita bahkan kalau tuan Sam.
3: Tadi bisik berkejam ni, tuan Romah. Ya, ya.
4: Lepas lagi iklan.
3: Okey, tahu telefon. Harapnya
4: tadi tahu telefon baru.
3: Terus telefon kita sudah dibuka.
4: Ya.
3: Jam ke dia tahu. Jam kedua kau, jam ke penudi itu lagi, meh.
4: Ya.
3: Untuk ke pukul 12:30 malam itu lagi. Ya. Tahu telefon baru peninggal. Ke kita ke dekat berkongsi cerita ni. Okey, nyak atau rumah.
4: Ya, tadi san ni. Ya.
3: Okey.
4: Halo.
3: Halo.
4: Ya,
3: halo. Selamat malam.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, bisi.
4: Siapa tu gini?
5: Oh, Akim ya tu.
3: Akim ya.
5: Hari Serian.
3: Okey.
4: Bisi ya cerita dekat kunci malam tu Akim ya?
5: Kan cerita dari aku ngumpul Rian Kelia atau DJ.
4: Okey. Terus kena Akim ya?
5: Nanti diingat DJ.
3: Oh, bisi, kami dua bisi ni ingat. Bisi diingat?
4: Akim ya?
5: Saya dengar je.
3: Bisa. Mana? Terang, terang nyawa tuan. Okey.
5: Begitu cerita ada je.
3: Okey.
5: Laban gitu aku dah nusi cerita tu kami ke sana aku bersihkan je. Bisa gini dengan Akim ya di Serikai Din. Cerita dari Kelia tu. Lagi museum 80-an Kelia cerita tu lama.
3: Lama tu dah ni.
5: Jadi kami dah ni ngapai kau nyibun Rian ke ya? Nyibun Rian, kumairan Rian redup. Dia tu nak rem tak Rian nanya lagi, kita ada tebang orang.
4: Nyo sawit dia tu ni, jangka aku.
5: Nyemerai sungai kami tu ay. Nya mami pakai bola-bola tu yang nang nyalan tu je.
3: Au.
5: Alain tu je nak boleh ngacau kami tu ay. Ku apa ay kan. Laban dah boleh melimpas ke nama tu tawa tawa nama tu hari lubang tu tawa Jepun ya dah
3: tawa Jepun
5: udahnya kami doi tadi ngibun Rian tu yang setiak sebesar tu jadi Rian tu labunya tu yang setiak ingin labu setiak gusong aku jika kami doi yang ke belakang aku laban apa ikunya orang nakut katanya aku teman berani emang ya. Laban diri kan nemu tai dari je. Baru angkat bujang. Yang bujang sama aku masanya. Jadi giga Rian nadai labuh bisik bunyi. Giga sudah nadai ketik ke ku apa ikon daun ribanya nang berkeguyat ke nun bakal sepur ribut.
4: Enggak, tapi buahnya kena. Itu buah kok kami.
5: Ini nemu. Aku nak nemunya di Jerman. Lepas diri lagi mingin.
3: Itu buah.
5: Memang berani aku masanya. Lari apa aku dengan setiap itu aku dek. Terau dengan aku. Aku nak tuli. Lalu aku keren enggak Rian masanya. Rian masanya beli Cina sigi baru bapa sedikit lebih ke sigi dua.
4: Nada ini lah. Menya. Nyampau.
5: Lagi tahun 40-an kelihat. Nyam ke jadi ketambang ke sekolah kelihat. Pagi jauh aku punya Rian kena ke sekolah. Nyam aku kudon apabila aku dah kalau apa itu lari ringa kuat ke lari antu berian ni ko dia dah lari terus dia ya lari tu ngitih ke ya
4: besai sungainya
5: nyemrai
4: besai sungainya
5: ketik
4: besai sungainya ketik semrai
3: besai sungainya
5: nah dalam sungainya lari aku terus dia niki kelincir aku tadi dia tadi jari aku bertari tebing kata tebing sepiak medoy. Bisa baik, basic mana ya? Bisa lebih baik, bisa mbak nanya lagi tadi. Tadi ke langkau tadi, tung hidup ke api. Nya kemudian cuma dah nasi amamen tu DJ. Bisa bulan tu.
3: Oh, ne. eh?
5: Au kilinin.
3: Au de pedak sedoai.
5: Terak api ko de mira.
3: Oh.
5: Baka nama tu nanti kita nunu lilian na.
3: Au.
5: Kita kena lilian na. Niti api nya turun na. Kenya mapi na.
3: Oh.
5: Tapi aku nyingat ku masanya.
3: Au ne. Hmm.
5: Ti kebe somah tu bisi diga, bisi nemu sida citanya, kilinya. Kumai-kumai rian anu menjamu.
3: Au.
4: Dini menua nya anaknya kimia.
5: Mbak kiri kamu kami itu kamu blimbing air itu.
4: Oh blimbing.
5: Ya sampai datu kalau orang kami ngomong ke tempatnya nasi nantu mana.
4: Bisa. Pun riannya ada lagi datu nih.
5: Kira ke yang aku dah ada lagi. Ada tebak orang riannya. Kita harus sudah ada.
3: Oh.
5: Kita harus sudah getahnya.
4: Oh getah.
3: Wow.
5: Nabi keringnya getah orang datu. Ya. Lagi coba, nang dije, nasi bay. Orang takut aku ngapai ikut berani berian dia keliak.
3: Awak. Aku lihat keseringi dua.
5: Ya, aku kena dia je. Dia tu baru nemu dia takut je tuai dia tu.
3: Hmm.
5: Dia nemu kecensia, lagi dia berani, dia tuai dia takut.
4: Enggak takut pakai tu.
3: Awak.
5: Okey, rakan-rakan nyap cerita kena je.
3: Okey, okey ni ya. Ari Sriane. Ya tu tadi, nantu ninga tua tu tadi. Tak berberandau kenyal sama kita tiga tu tadi ni.
4: Kakak, ini sembah. Itu dah kimia tu, kaya takut. Dia tu tengkar takut kunyah-kunyah hantu.
3: Kalau ninga orang kunyah hantu di rumah.
4: Aku tu umur aku tu. Nanti orang kenau sakit lah bantu kalau aku ingat nanti antunya ngunyah unyah betetak kita bakal kita tenglampang babi ini agawainya tapi kalau aku ingat yang lain
3: kita
4: bula-bula
3: kita bisa makan antu menyukur sapa
4: sapanya
3: ngai
4: kita cerita
3: ngai kong baik orangnya aku ya nyumakai antu
4: makai antu itu yang ceritanya baka aku apa aja.
3: Oh, ni ingat mayu sida
4: cerita. Jadi ingat guys sida sikit bisi kalau makai pakai kantunya tahu mah cerita ini kami dua itu nya sem.
3: Tu ingat cerita
4: ya, dan
3: cerita nama anak
4: ini. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Ya.
3: Selamat malam. Selamat malam, wei.
6: Selamat malam.
4: Iya, siapa tu gini?
3: Ketok. Ya. Nuan meh. Siapa wei?
6: Entul lama. Ya. Cerita to.
4: Okey, siapa tu tadi?
3: Oh, siapa tu? Padah dulu nama nan. Nama
6: aku
3: kah?
6: Inggo.
4: Inggo.
6: Tahun 1962.
4: Ya. Lama nih.
6: Umur kedianya 18 tahun.
4: Anak ingat ke radio dek jengka aku nyamai gigi baca aku. Hanya yang nggak suka padam kalau tak slow bimet ke radio ni. Bayi jauh lagi ke radio ka.
6: Aku
3: Aku padam ke radio lah. Aku
6: 8 buah varian. Muat varian di Kaluang.
4: Oh, di Kaluang semuanya.
6: Dari rumah kami kira 4 jam.
4: Ininya berikut.
6: Aku sudah stay di Rian. Pukul 3. Mangsa hartuai siku. Kena kuya. Kriya. Di siamai saya itu. Saya itu. Nadai ketika. Ini lubar mawang enak ya.
3: Oh.
6: Aku ada yang mutai orang tengok aku nya. Udah mati bagang. Kalau udahnya mak mandi kami pukul 5. Pukul 5 mandi datai kutuk dengan burung kutuk datai hari ujung jalan naik pulih ketuan. Nah datai baru 2 kali burung kutuk.
3: Burung kutuk
6: mati aku dan nak itu nyamai lagi. Tang ortuai doi ko nya kate seruen nan mu burung kate ku di da ku ada jako aku ge bujang sure udah beranak udah tuai nya ya apa poko ka sabu petang mangsa tedong mangsa tenggak tentiga
3: ulah tedong
6: nadai kami tiga lari ya sabu petang mamai datai burung ketukong Balik Langkau kami itu ya. Udah pukul 9. Pukul 9 dah tai-tai. Munyi tinggir duri dir jauh. Oh, angkat keduanya nyuluh. Kersuluh seruai. Dari temu.
4: Berani ya ne.
6: Langkau. Dah tai baru tainya. Kami tiga lo lari. Lari ya ke kolal. Istiu rek induk dia lebuh mayanya bulan dua lah. Tahu. Kata dia oh pagi harinya oh dah tahu kue siko. Kami tiga juga pulai nyok ke tawari. Tapi niat bala kue siko. Kami kami ermau ni teh. Adanya kami tiga lo pulai lah. Lebu dah lebar nau. Nad sama buah nadai boleh muah nadai boleh. Pulai kami tiga jam ke rumah tau.
4: Okay. Oh, ente ni menua tergagai kita nya.
6: Kita lawang.
4: Okay, kita no, no, no, no, kita, no kita ngemuahnya kok.
6: No ngemuah, kalau.
4: Oh, kita ampuh dia di ni.
6: Kami di Selangkau itu.
4: Oh, iya, jauh mana?
6: Ya, aku lain nama tulen makai buah, nadaen kami tiga tu.
4: Okay.
6: Aku nai mutai batu game ni ya.
4: Oh, takut kentau. Ngacau mai kan tu.
6: Ya, nawang. Kan ada tinggal burung tupuknya. Kami tiga acara ada. Nila aja.
4: Engkanya burung tupuknya yang ada muru ya kini?
6: Engkanya mungkin ya. Burung tupuk saja. Kena ku ya kura. Agar pas batu, pintu batu.
4: Engkau mana?
6: Ya, ya, mana ada.
4: Bisik, bisik, nambik kita tiga kenyap ke garin tentara kita tiga aja nadai. Bisik, nambik mimpi, mimpi koko.
6: Luar mau yang bukit pun dah aja.
4: Oh, nyak dia tak kembali bisa luar mau anda pak?
6: Ya.
4: Dia tu bisa lagi nyak ini?
6: Hah?
4: Dia tu bisa lagi luar mau nyak ini?
6: Ada lagi.
3: Ada lagi ini.
6: Aku ten ada buruk tukung kami tiga kita ni nak aja.
4: Ya lah.
3: Aman.
4: Halo.
3: Mudahnya
4: terus.
3: Apa nama ya tadi
4: ya, rumah? Ada temu.
3: Ya meh.
4: Nada si kiro ketua. Tu ingat aku aki lemah bang banyak tu.
3: Kau lah coba aku ni. Oke.
4: Harap kau habis ibu lagi ketua mah. Maka ke malam tu. Ya nyamai wah cerita aki lemah banyak tu. Tahu yang mengai gelan tu telepon. Yang ngundi cerita siapa juara aja.
3: Oh bisa ini.
4: Bisa.
3: Oh tahu asal telepon lah ya.
4: Tahu. Kaya bisa ini.
3: Tahu. Okey, peninggal ke peninggal kita, empat kita ke tadi. Hari Kaluang ni. Seminat nemu.
4: Hari Sebangkoi.
3: Hari Sebangkoi. Seminat nemu hari Sebangkoi aja tadi.
4: Sebangkoi semunjan.
3: Ya. Okey. Ya, okay. 10:25 minit malam. Ya, okey. Panjai jam kita peninggal.
4: Ya.
3: Kita pan ke panjai meoleh pulai ngok kami duai.
4: Betul.
3: Ke baru datai hari pengerami kini. Engkau baru datang di rumah ke malam tau ya?
4: Ya, engkau bisa ya, bisa ke udah ni ke sekitar ngiliang bidai.
3: Ya,
4: bisa ke tengah barantau jalai. Ini harap ke jimat mah. Banyak ke barantau jalai ni Sam. Laban kita ke nemu kandang 2-3 hari itu biar mah kita mayu-mayu utai ke babadi
3: bajaran lun babadi bajaran lun sari itu tadi bisa mah ke rumah ya meh ngarap kesamanya ke pengikun meh kita ke bertengah ke jalan lun ne
4: betul berjimat berjimat enggak beti marah sama
3: ke kaman
4: Kalau kita kebialai ke bapegai ke baik ke perengkap pengangkut kita.
3: Ya.
4: Lepas kita yang nemu rempu pandai orang nak pandai.
3: Betul.
4: MSM.
3: Kita hanya ke rempu orang ya, kadang tak lagi.
4: Nah. Jadi nyam tadi. Bijiman.
3: Ya. Okey.
4: Ngajar orang, ngajar diri kita sih nampak pisang nampak lagi. Ini Sam.
3: Betul.
4: Sama Sam.
3: Lara orang, lara diri.
4: Betul.
3: Okey.
4: Umumnya. Halo.
3: Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ya. Ya, selamat malam.
7: Maja hari kemu.
3: Oh, ah, Maja hari kemu yang.
7: Kamu berita dengan
4: Maja. Berita kemudian itu mana dengan dia Maja?
3: Gerangnya. Oh. Bisa dengar maja?
7: Bisa,
3: terang. Oh, oh iya.
4: Bisa, bisa.
3: Bisa, bisa. Nah, padam ke dulu radio dia maja. Slow deh. Oh.
4: Bisa cerita dekat kunci slow.
7: Okey, dah.
4: Bisa. Nganggap semangat. Betul.
7: Aku namanya habis hospital sebab meli pendek cerita. Di Nissan Serena yang berkebubin
4: lah. Bani itu?
7: Nissan Serena beli sebab Nissan Serena.
4: Oh, Nissan Serena kereta.
3: Kereta.
7: Jadi aku nganjung untuk aku berikut. Pernah aku buka, kasus yang sanggup. Dia hanya ikut pun. Oleh kelumut dia matai tanya malin. Pernah aku ya garis malam kepada bunyi kami nyanyi aku lupa.
3: Okay.
7: Nanti punya bala bala ini nyanyi itu dia
4: ni
7: rangkai minyak iam ni.
3: Apa nak ada cek dulu kereta ni.
7: Ya, kebunan highway mesti kan sanggup badi lah entah orang.
3: Bahaya mah dia tahu.
7: Ya, yang atas ini lah, aku macam rosak. Bawa bengkel lah. Buka semua apa dah, ambil yang biasa tersisung kan. Sudah aku lah, aku mau ke rumah. Soalnya, ya, dengar sangat panik. Pernah cerita, lama nak pandang, mesti yang
4: Bak ini kita ke anu namanya pengawalnya pecah. Pecah apa ya?
7: Pecah minyak yang kusuang rangkai.
4: Oh, benar ni cik ada dah.
7: Nah, bak ya aku nak kira kita sekian juga mana baru beli mah.
3: Oh, baru beli.
4: Sekian ni pun cik mah.
3: Oh, cik meh. Tajak baru beli. Sekian
4: ni kata ada cik.
3: Oh. Nah,
7: diam terus.
3: Nai.
4: Ya bapa lah nak kemiat macam ni. Nasib kan nak jauh agaknya ni. Tahu ing kini ke kelumut ke?
7: Nale tahu ing tengah musuh. Nampak nyata titik itu tu kan tu kaya.
4: Oh, nah banyak orang yang.
3: Kau nak ngawa? Asal selamat,
4: selamat.
3: Macam.
7: Sama gawai.
4: Okey, terima kasih menyadari.
3: Sama gawai mereka.
4: Woi.
7: Kemana
3: sih
7: nanya
3: keluar?
4: Benau.
3: Tahun baru
4: gila.
3: Udah maja.
4: Gila kami maja.
3: Lain maja.
4: Lain
3: maja.
4: Sempat. Gila, mak muda maja. Kena sih.
3: Kau nama pelawak aku. Kau nanya flora maja.
4: Maja tu.
3: Aku bisa nombor ya maja. Kami dari terumah.
4: Jadi kan nanya. Padahal kan nanya nang maja kurang nih sih.
3: Okay.
4: Hanya SM, sama SM.
3: Ya.
4: Nah lah, tanya
3: itu lagi kemaira ngiga tanya nih. Nama
4: program
3: nama. Program bagi gak nama sebab terum ya.
4: Ini lain man. Dia tahu. Halo.
3: Halo.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Halo.
7: Iya.
3: Siapa tahu? Siapa tahu deh.
7: Halo.
3: Halo. Siapa tahu? Siapa wai?
7: Aki
3: Jabut. Oh, Aki Jabut. Atau kereta dari turun ya?
4: Ya, tam.
3: Oh, Aki Jabut.
4: Bisa cerita dekat kursi ulang tu, kek?
3: Oh.
7: Nah, dan tu cerita. Jadi, nyambung cerita tidak hari yang tadi saya madah ke lubar mau.
3: Oke.
7: Ya.
3: Di
7: kerja aku tu, hanya diurung hari kampung muga. Jadi bak kami mudahnya kami depan rumah kami betul tu bak bukit pulanya dia.
4: Simpang ne ke?
7: Iya. Dalam ni rumah kami juga lagi panjai. Tadi bunga tu tadi betul di depan rumah berseberai ni bak kami mudah. Semerah rumah.
3: Aku
7: bak bukit pula berseberai kini ya.
4: Amai kini nyake?
7: Aku tengah selalu nih
8: Nah, dalam tengah malam
3: mungkin lebih
8: lebih.
3: Oh. Bagi
8: lebih
3: lebih
4: lebih dingin. Aw. Aman. Ini pengenyau tanya dek ini sebenarnya kayak ini.
8: Oh, nemu yang leban aku nak kalau sih sekali aku ngom jadi cintai aku sebuah kami dua yang asal ke Bukit Pulang. Banyak yang cerita waktu. Ada yang dah beres kan lebarnya kata libur batu di liang. Lubangnya terus jadi baru dengan tinggi bisa ikan lubang kulit kulit ya tuh. Nyata lubang mawangnya dan bah.
4: Oh, bisi sigi bisi gini aku baru nemu ngai bola kedai oke. Okay.
8: Ya ka.
3: Baru ninga.
8: Lama lagi tahun masih gitu lamanya dia sigi selalu nuranginya. Kan dia tuh yang bisi selalu lain nanti tuh ya.
4: Enggak nya utai nyadi-nyadi gini ne.
8: Kanya
4: apa nyadi ya sini. Utai nyadi utang kai ke namanya. Labar mawang tu hari mau mang kita kena kita ini ke?
8: Ya.
4: Kau kita ban mawang.
8: Sekali coba lembong pelian coba. Ya, ni yang dia tekan ni tekan ni mak ya. Kami berbaruh ni. Selalu ni ya, kena nemu terbaik. Dekat dia lagi ni. Dia dah tai ke pun buah
4: dia. Oh, berantau menya ne.
8: Terbaik ingat nemu kini ke terbaik di sport. Oh. Mandai ke dekat.
4: Dek kala ke ninga ke bama main dia ke ngala nemban ko ko ni ke. Sekala ninga ne.
8: Ah, bis. Pasalo nya malaman nanya nya musim buah.
4: Oh.
8: Kanya nemu kanya dikit madahnya. Lampang apa empang mau nggak kena korang intinya sekarang ngalah FCG leguang mau main ada kalah mendak jadi banyak nggak buah nggak usul nabe sih peda kali mengal dengan berenyang dan tapang anonya buah kali tidak dah dingin dah pun leguang
3: wow
8: ya.
4: Ya, aku tanya kumpaira tajuk remawang tu amai kini ke? Jangka dek?
8: Ya, tajuk remawang jangka aku. Ya, mayu bekanya amai kena lomben-lomben yang nyadi cek. Dan nak kalah medaknya ngai ke bawa
3: ya, amat kanya.
8: Kita tahu lah medaknya cerita tajuk remawang macam-macam.
4: Kira kira mitos punya nak kini? Mitos ya.
3: Cerita lama
8: cerita lama berhenti dari tempoh untuk perang ti kayu tu ti buahnya itu nadai sipu anang amik
4: kelihatan bukannya kau kelihatan amai takut utai bukannya mau pada utai buah tang nadai pun ngai mah ngecaun neguk ngai mah
8: ya
4: iya kamat kelihatan tahun 60 70-an mayu mau tai nyelai-nyelai.
8: Aje saya ya dari kadang tu sebagi mayu kampung ya. Di depan Bukit Pulanya kami nyam tadi tadi hajam berjalan kan. Amai bakatnya gelowo gitu dia tu. Nada lagi jauh mudah.
4: Iya.
3: Iyalah.
4: Keliak bagi gak ikan munua kita kayak nyonya mai mana ke?
8: Oh.
4: Dini ni nemu kejago.
8: Kan bunyi tu jatuh tapi kayaknya tapi lepas dia tu pun agak lah lepas tu mereka kemusian lah bakal di musian kuih kalau yang memegang ke
4: bunyi tu nanti terlebihan nanti tuman-tuman
8: ke dia tu ya bang balai pal ku orang saya sigi ke rajin maka dari kedingungan dalam ni awalnya lepas selalu pulai itu
3: dapat
8: rumah boleh ikan
3: saja. Aman kan ya ne. Okey jabu atau tadi ne.
4: Okey lama mandiok.
3: Ke bisa ibu lain kita ya ke malam tu. Peninggal ke nanti bercerita ke ya. Semina nusi
4: pengaman teh ke tusi. Sapaan tadi sidak ke hari sebangkuin
3: tadi. Teka luang tadi.
4: Laban aku saya mungkin nama pok ya pen nemu gak aku menua
3: pakai
4: nama aku nadek kelak ninggal teke utai ke bukit Bahar Bawang nya ku. Baru ningam tu.
3: Au.
4: Lama ni tak kau kayang pun menuanya. Apa kau sih?
3: Aman gaknya tadi. Bukit Pondok ni.
4: Lama sih dah. Okay. Okay. Lama bang tu. Menua sih dah. Nya gaknya pokok.
3: Au. Ya, lagi nyawat kangau kabukai tu, tu rumah. Ya,
4: kita bisi lagi sejam setengah.
3: Lagi bisi sejam setengah lagi ke
4: kita imban imban tadi semua jago.
3: Aki ni
4: serian maya kangemua. Demban tu.
3: Tahu. Gak macam tu ni. Kau badi baca jalan luar.
4: Jalan luar. Lepas mengusi minyak. Kereta nanti minyak.
3: Ya, 082-258-633 Peningal, 258-634 ke malam tau ya. Hagi, nanti kita ke bercerita ke malam tau ya.
4: Lepas nanti nyak dari belakang kereta dari cerita sepatu tu majal. Sepatu ya. Baru dah beli ke jarak. Skin hand. Nyak kepatut tu jaga kita ini.
3: Betul.
4: Bekal orang ke jualnya tadi. Nah, sikit namanya sikit ngega untuang mana. Ya. Ada yang ngecek minyaknya.
3: Ah, kita ikut belinya mah. Patut ngecek ya.
4: Betul. Pemandiri.
3: Mudah ke baru entar ya lu. Nah, nama tu lu kumpul mah ke majal tadi. Au. Amat gorahnya ni.
4: Ya.
3: Nyati tu dah. Okey. Okey tu.
4: Halo.
3: Ya, halo. Selamat malam.
4: Halo, halo, selamat malam tuan.
3: Selamat malam. Ya. Bisi, kami dua bisi ni nga.
9: Ha. Ah, sab. Assalamualaikum,
4: assalamualaikum semua. Anak tu lalak lu mayu
3: nyawa tu. Aki uban.
9: Au,
3: ya. Aki uban. Aki
4: uban tu kan minta kelala.
9: Jadi,
3: au.
9: Mendara mana mak tu? Joseph Uban anak bantai.
4: Ya.
3: Oh, Joseph.
4: Bisa dia drama dak Uban.
9: Orang putih
4: ya? Orang putih ya?
3: Tahu.
9: Gue aku tuh kumar orang putih. Kalau tebur aman aku tuh deh.
3: Oh, au.
9: Jadi sebedau aku mesti cerita. Au. Aku bisa kenang ini tuai ke kampung Iran ya. Jadi bisa kami semua dia umbang anak bang.
3: Au.
9: Jadi ko aku dah kanan mu bala mayo komen bala mayo lanan mu tu. Jadi ngale bayarnya kuman bekang bayar.
3: Oh, bekang bayar.
4: Bekang bayar.
9: Tahu kena di kem bekang bayar. Nama ku ya. Nama nombor yang nanti bayar ni bisa boleh tak bezanya. Asyik milam. Yang nak aku tu min. Asyik puluh semua yang pinta ya semua tu tahu kena pinta ya.
3: Oh. Awak.
9: Hanya kuman ya ku aku nah tangan mukun yang belawa yang mu
4: ya engkau engkau ya nama tay bukannya
3: kena nama mana ya ah
9: kira kan bekam bayang ngambil ke kita nak kacau bayang
3: oh
4: tajak pun dia
9: tang bala peninga tu anak kan ngubain kunya betul ke ke nah ya tak ya ku aku depan aku nemu umbang anak bayang kami semua di bakuang ni ada buat di Bloro. Menjadi turunan baga. Pemain nyelam. Ya sikit. Asyik buluat ni minta ya. Kerasi minta ya.
3: Au.
9: Ya aku cakul nada. Ya nada utai ke aku.
3: Au.
9: Buat aku main buat tu bunyinya.
3: Aman.
4: Ukai ya. Ukai
9: ya. Nama minta tuanya tadi. Aman ya nada damai ya mimpi. Nada damai kenyak. Tahu mitaro ya.
3: Au.
9: Abang kita ngibun tanya ukai ngira Islam ngunda Islam.
4: Betul.
9: Nyak ukai ngira Kristian ngunda Kristian. Baban siapa pun tak boleh utai yang kita. Nah, yang mesti tahu ibun kita.
4: Bisi bisi tujuh kuda.
3: Ibun aja.
9: Ah, ini kita nemu.
4: Aman.
9: Bisi gunaka. Walaupun kita ngira mimpi. Walaupun kita ngira kenyap. Nyam eh. Ah, jadi dia tahu. Pulai kaget cerita aku ke
3: Cien, ah, okay.
9: Okay. Jadi dalam aku nak ingat ke tahun berapa. Dua masanya kami berdua nyerai. Bukan nyerai hantu, nyerai orang parai.
3: Au.
9: Di rumah di Gom.
3: Au, nyerai orang parai.
9: Sebelah pasal Bluru.
3: Au.
9: Dan nyak kemarang sungai sungai Bluru, namanya masa air Bluru katanya. Oh. Hmm. Masa Bluru tak ada kuam eh.
3: Oh.
9: Jadi kami, namanya kami menuh Bluru din, menuh wakon din, semua kabar belayan, ngau semua makai, si besar-besar kami ini. Dan masanya, jimbau, aku dan mun sempat nama apa yang ke jimbaunya.
3: Oh.
9: Dan aku mesti tahu dia tahu, semua bala ucok ya, bala aneh aku dah pada aneh sih aku tahu nak saya ku. Jadi saya ingat makanya saya bawa saya selalu ingat ke program gas mengat kena pasir ya.
3: Aau aau.
9: Jadi masanya malam kedua kini sudah sungai Banggayanya. Jadi sudah kena indo ini kau bala aneh sudah tanya dapur semua tu tahu. Kami tahu bapa rumah panjai orangnya bercakap ada bila saya ingat ruangnya. Mungkin jadi tak yang lalu rumah dapurnya, tanya, tanya air, kata tanya semua katanya.
3: Oh.
9: Jadi, nampak manusia, aku kami enam ikut kami rupanya. Malaysia, anak gom, enggak sab, aku sapa lagi kami rupanya. Enam ikut, aku naik enggak lama aja sudah. Kau sekolah di Melaya dia aku. Kau sekolah di Melaya dia, tak boleh cuti.
3: Oh.
9: Enggak ringan, pada dia bapa kami sih semakai. Udahnya. Tenak muka-muka, nadai kode, nadai ribu, nadai hujan. Tak menutup menitar.
3: Au.
9: Dia semua kali saya indokkan berapi, berapun semua terbebusin.
3: Hai.
9: Sudah kena, bisa kena cincin, nangkap dari ikut sedaya.
3: Okey, ini.
9: Okey. Jadi pengerat, ha? Dia semua pengerat, pengerat panjang ke saya, ke nama pengerat, sebenarnya. Dia tengah, pengerat tengahnya sampai keluar, kan? Kau nanti nemu pun tanya perkara pengeras kan nama aku ni.
3: Aau.
9: Sebenarnya bukan sekali apa.
3: Apa?
9: Terus sampai keluar kian. Pagi Ramadan rumah saya jana dan kau nyana kau pada Bali bertemu buah. Ya ya.
3: Okey, malam.
9: Tanya. Dan aku masanya. Jadi kami belum sejak ini sudah kena dari lalu merap kami semua tato nasir nak kena pantap. Jadi lama ni saya kuda rumah sebenarnya matanya tuan mana gum tuan mana gum matanya. Udahnya udah rumah saya pangkat misal matanya kuda cia rumah saya. Angkat rumah saya.
3: Oh ne.
9: Aau, udah percayanya, digum kiri, nanti tuol membagai ni kiri.
3: Aau,
9: tempat ni cek membagai, cek membagai, cek digurugu.
3: Aau percaya mana?
9: Apun dua angus kan membagai tuol membagai.
3: Okay.
9: Dua kali angus semua panjangnya.
3: Aman aman ya aman.
9: Anak mana? Nyalai bangkai akhir jimbaunya nak tunggak lah saya kudar orang.
3: Aau.
9: Bapa nanya sikit orang tahu buruang orang nanya sikit saya. Kena ketahui kau orang berani lah. Nyalah dia tu. Aku minta kita bala peninggal. Siapa akan mau bisa mau celi yang atau rumah yang atau dengan rumah pangkalan itar? Kita tahu komen pada dia. Memikir aku nggak bala orang ni nemu ya. Carangan tu semua. Ya dua kali aku sebenarnya. Kita bukti apa?
4: Oh laban laban nak itarnya jangan. Kau buan.
9: Aau. Dia mau pakai pengeratusnya sampai peribuan pagi orang dah mandi berjumpuan dengan lama dah buahnya ya.
3: Oh, terbubuah
9: kita kena dekatnya pada waktu aku terbubuah masanya boleh cuti sekolah dan melayani ngagi rumahnya dapat mak kita pergi bebia pergi bujang semua aku bisa ngetangkin saya ke pak rumahnya. Ya.
3: Aau.
9: Kira kekadakan asing ke mau kan?
4: Apa pamana ke banten mau nang kagak.
9: Ginte
4: ginte umpan mana ke bane?
9: Ah umpan mana? Tinggal lama ke kuda. Umpan mana? Gimana tu? Oke bakal orang lain dia tahu. Kami kuda Marco sekolah Melaya kena aku tolong perintah.
3: Aau.
9: Tolong perintah bakal sekolah sih semua tetap sama bidon pula mantang orang macam semua. Nanti ngai pada sekolahnya. Ngai pada sekolah. Sikap, sikap pada sekolah nak kiranya. Jadi itu ngai yang semua. Tapi. Tapi nyam eh. Nyalai. Aku sesuai udah main. Nyaku dia. Mengap dia. Sebab panjang dia. Dia perlunya pegawai sekumpulan cuci.
3: Oh.
9: Dia perlunya bisa pegawai, bendara, semua pegawai sanuari, semua kursi, dompet, kaya berbiau. Nyalaku. Minta komen dari semua para peninggal, kini ku cara ngintu rumah pangkal ipar.
4: Dia tu bisa lagi kena, berkena akibat?
9: Hah?
4: Dia tu lagi ke? Mungkin ada apa bapak kau?
9: Nadai kalah peninggal.
4: Dia tu nadai ni?
9: Mau dah. Tahun bapa aku nanmu, nanmu tahun bapa.
3: Oh.
9: Nah jam aku minta ampun kepada ni. Tak tidaknya semua api bisa ninggal ngas ngas tidak nemu meh ninggal ada jeko.
3: Oh.
9: Nah aku minta komen kepada peninggal lah.
3: Oh, siapa kena mau lagi? Tahu ke mana lagi ni?
9: Aku tak belum memang. Apa nemu cara itu? Kini cara itu nya semuanya kita tahu komen nomor beliau.
3: Oh.
9: Jadi sudah aku undur diri. Aku mulai sama gawai, aku dah lalu ke suai. Gerai sih, temu kita gerai, kena gerai, entah beli kau suai deh.
3: Kan? Aman.
9: Ngarap ke,
4: dulu.
9: Kita sebelum tua aku lihat impai ya.
3: Oh.
9: Ngarap kita itu, senang lantang kira nyamai.
3: Ya,
9: lantang kira kuda ya. Ya, aku bedau bini ya, so bini mah. Mami ke Rami.
3: Oh.
9: Berkat kena kami Muhammad bertuah kena bahaya bisa kena wanita ngasih tapi kami bisa seminam sia mereka kesemanai kalau kuantu tuh jawab ngom doa berjuang kita coba bakal bukit ngebuang bakal langit selama maka bintang beli mencari mengemari penjian kuning kepanjang semua matahari pagi nyada terima kasih yang
3: tuan okey sama gawai Akiban.
4: Kayak lalang ya.
3: Ya, saya ke terwai nih terumah. Okey, terima kasih Haki Uban.
4: Pendau nih, Haki Lambang tahu komen bawa Facebook nih.
3: Ke
4: saya nemu.
3: Ke tadinya nih. Angka nemu
4: orang ke
3: pangkat nita ran tadi nih.
4: Ya, kebisi nemu nya tahu
3: kemana. Siapa ke nemu punya ko Haki Uban tadi. Tahu ke komen ko ya, mari penemu.
4: Mari penemu. Nada salah.
3: Nada salah. Engkau kalau ngasai kau tak bekerja ni nih terus meh.
4: Bekal ngetua ngaki kita tak belum dah ramai tua nih.
3: Bedau.
4: Ketawa kita nih atau jengkak.
3: Ya beri kebo orang bukai ni lah. Bukai
4: ni lah. Malau.
3: Okey, ya ayah Jusuf Uban Rindu nah tadi nih. Peninggal keenam kita ke malam tu. Ngaji itu terus meh.
4: Ya. Halo.
3: Okey, halo. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam, tuai dek.
3: Ini
10: Tia.
3: Ini Tia. Ini Tia. Selamat malam, bagaimana ini Tia?
10: Selamat malam, tuai dek. Terima kasih, saya sudah nyambut. Saya nyambut telefon aku.
3: Ya, ini Tia. Sambut makan. Sapa ke telepon.
4: Sapa ke telepon. Sambut.
3: Okey. Cerita kita yang malam tu dek.
10: Tak cerita, kita kita tu
4: deh. Terus ke dia.
10: Au. Tok ko ya. Nanti ya ke ini. Ya lain ada ini punya. Ya lain semua ini baik deh ya. Ya lain jauh ya dia lain. Ada saja sungai. Dengar. Kata baik ke jun, tinggi ke junnya. Kata baik ke jun. Mada antu dia. Ini antu tinggi nya dengan tinggi nya bu. Ya. Antu tinggi nya dalam tang kan. Dak pelai sejuan nya. Dan ini ke tangnya. Dengnya. Tinggal saja sia dok mentas nya. Ali ya sia le. Eh minta. Ya mudah. Tang bahu ke sia nya. Dengnya. Alias kesia tentang bahu. Terus dia nukro kalau nyakle tentangnya bahu tak sentuh air hujan. Tentang bahu. Terus dia si nukre punya merang tu. Timbak yang tu. Timbak alu mati yang tu. Bek ke lihat bahuanya. Bisa buat bahuanya.
4: Nada nak gantungnya lah. Tu lihat
10: timbak. Kau tu susu sih ni, aku ring lah. Aku tumpah dah, tidak cerita sini. Masa ini aku ring lah. Sini, tumpah ni cuma tumpah. Lepas kebuka ke kaki, kenyang air kejunya. udah semua linda ada mulai lemak lama lama ulah lemak apa rumah ni dah main muat tu nai ni yang aku bujang kayak kunyah kunyah aku apa yang aku tindu ya tindu ni hanya sudah bisa paduang nua tindu namun nama tu paduang aku nama ni
3: paduang
10: yang banyak tindu ya lahir ya ถ้าเกิดเนี่ยเราจะดีคนแบบท่านี้แต่ยาวเนี่ยมีดีอ่ะโอ้ยที่ไหนนั่นมือจะตายก็ไปไรเนี่ยมีดีอ่ะอยากก็มาได้อันตูเนี่ยคือตัวไอ้ท่านี้น่าอนุเดชกูแรงอนุเนี่ยถ้าเลิกมาได้ท่านี้กูแรงอนุเนี่ยเพราะว่าแม่มีดีอยู่ดีนะน้องจิตาจิตาเตะ
3: เอาอ่ะ
10: เอานะไม่ใช่ตาคือตาดูผมวันนี้นาอย่างนี้แม่อันดูนะ
3: เอา
10: น้าตีนั่นตู้นี่ตีแม่
4: ไม่ใช่ได้ประดายอันดูนี่แกไ
10: ม่ใช่ได้ประดายตีหัวตึงตองยันตีนี่ตีนี่กูกูตีนี
3: ่
10: ตีแป้งถ้าเขาอยากจะเสียมแป้งยันก็
3: ถ
10: ้าเขาเสียมแป้งบ่ฮู้ก็เสียทะเลอันแป้งคิดแม่อะไรได้ไง
4: ยังไ
10: ม่ใส่ต้องมังตุ้มอันตุ้มเนี่ยแล้วก็เอาไปรูปบ่อเนี่ยจะเพียร์ไทยวนเ
3: นี่ยตีแม่อะไรนี
10: ่เอาตีแม่อะไรปวดเนี่ยไอ้บุ้มมังคาที่ตะก้อนตุ้มยันเตี้ยอะไรอันตุ้มได้มาตีนี่กันเตี้ย
4: ก็ตีเลยไปยังไงยังมาใครสวด
10: เอาม
4: าสวดสมิลันเนี่ยนี่เ
3: ซมโมมาตีอันตุ้มนี
10: ่เนา
3: ะเอา
10: ก็ดีแต่ใจนี่กู
3: อ้าว
10: นี่รู้จริงไหมอ่ะเกะกับเนี่ยสุดยอดปีนี้ก
3: ู
4: เล่นทหาร
10: อยากจะตามดู
3: โอเคเจ้าขอบคุณเนี่ยเจ้าเนี่ยสามารถกลับบอสกาวาย
10: สามารถบอสกาวาย
3: โอเค
4: มาไปสิ cerita แต่ baru lah กับคน baru เนี่ยเจ้า
10: ไม
3: ่
4: ไม่
3: ประมาณโอเคเนี่ยนี่เจียวได้อันตูได้ตีแบบสีดอยตอนนี้เนี่ย
4: ตีเบี้ยมเนี่ย
3: โอเคเนี่ยปีนี้ก็ตัวยูฮักตัวนี้เจียวกับมาลัมตู
4: มาได้ตีแบบคุยยังไงละบันสุด
3: ก็ปนองก็ตัวเนี่ยมันเนี่ยตัวรู้ไหม
4: ยันรู
3: ้ตะกุด
4: ตะกุด
3: น้ำมันตะกุดปะดอกเดียวตีแบบจ้า
4: โอเคบักกะกะเตะต

0: ngangau.
1: Oke, ini cia cerita hantu ini cia nih.
0: Oke, mau nyiku aku tadi mas nepang udah bajari.
1: Kacit mana itu rumah?
0: Kacit. Nak ngira dia hantu, nak ngira dia manusia. Nadainya ngira. Gede sem?
1: Kita ini agak rempu,
0: katanya
1: gede.
0: Betul.
1: Oke, 5 minit dekat pukul 11 malam.
0: Ya,
1: datang bawa jam ke penuti ke malam tu. Okey, mayuah tu peningah jam kita itu.
0: Ya.
1: Okay, panjai jam kita itu.
0: Betul.
1: Ke dekat komen bunyi ke Jose Uban tadi tahu ke?
0: Tahu ke. Sampai dekat komen. Maka betul ke sidak saris bangku itu cerita lah komen siapa tu?
1: Aki Jabu.
0: Aki Lembang.
1: Betul.
0: Betulnya. Ya. Laban Aki Uban tak pernah bisa komen ya ke
1: pasal
0: gigi jago.
1: Pasal selimau tadi ni.
0: Kejar selimau tadi.
1: Tahu.
0: Ya ke peningah kita ke rumah mananya. Jadi pesan ngake selimah tadi menya neh.
1: Tahu ibuan aja.
0: Tahu ibuan aja. Nare salahnya. Jadi ya kita berharap kita terus begulai hari dia tu sampai ke kamar dosa yang dekat nyurut kiri bakal ke tengah malam tu lagi.
1: Iya.
0: Ya, laban kisi kita itu dah seminggu tinggal ni Sam. Ya Sam.
1: Kemarin. Oh, bisa ini. Okey. Ya, halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Nampak
1: ada ucok. Ucok bujang kong. Ucok kusikor. Ucok tuai
2: rumah. Ucok ku tuai rumah.
0: Siapa tu kini?
2: Ini Anilnya apa?
1: Ini Anil.
0: Ini Anil. Ini Anil.
2: Hari Miri ini.
0: Hari Miri.
1: Katai baru ini Anil malam.
0: Bisa cerita malam tu ini Anil?
2: Siapa nusi Nita ada ya ke?
0: Boleh gigi jago.
2: Ia kan mungkin kita semangka ke rumah tadi.
1: Oh,
0: ni tarik ke uban tadi.
1: Okey, begini,
0: begini
1: uban.
0: Okey.
1: Hau ini. Okey. Si tak ke komen penemu kini?
0: Penemu.
2: Aku tu punya ada apa ya aku nama ada aku penemu buat kami. Jadi Maya nak ucok. Saya punya bini. Ini kurang yang punya siko aja. Bisa 5 tahun yang udah berbini dia ngaji lo nada niak ya. Bali ya rumah tidak ya.
1: Oh, di Bali ya.
2: Rumah tidak hendak kini tahu yang bakal Muyanya kadai gojo. Tapi kita kadai melihat tiang tidak ya, lepas tidak ya nomor 2 pisi bayar. Kan sebab kita kadai lalu melihat tiang tidak ya, tapi bakal pinjam makai tiang ni.
1: Mangka ke tiang ya, entah dari.
2: Mangka dia rumah ya. Nunya dia. Tulian tiang di atap tulian mereka kelihatan cok. Dia hanya taknya dua tahunnya kata itu. Dia pai punya ke nak song ini kurang. Ame ini temnya pulai. Pulai ya kata itu. Tapi kok ini kesan nolak bukti kena kau cakap ayak kau nya. Banyak tunggal risiko selaka. Ya. Udah hanya tadi untuk pula ya, bumaya ya 2 tahun dan kerana bulan tadi. Nama kok kita dua lumpuang, dua ige tiba yang dia kok gaya. Udah hanya tadi. Udah ini naya kerana kalau sare ya ngapa ya sare ya ngapa ya dia nadai penimbuan miliar dua tunggal. Pulai. Ingat kesian tidak hanya udah panggak mital. Tiba apa punya pulai tiangnya ya bangun pasti mital. Tiba yang tadi tunggu siang dari utai. Bayar ni saya

0: Eh, main pulang lagi. Nama yang riset ni. Tu dia ni dah tangga ke mental. Anda dia berai, dia boleh cai. Anda dia berai, dia boleh pergi.
1: Aau.
0: Ko, mana? Ko, mentuya. Pulai ya, bisa dua tahun saya kamnya tadi. Jadi ngot mana? Inai kamnya. Ya, kita dah seorang ugi kiamnya, leban yang itu aja.
1: Aau ah.
0: Sama mimpi ya nya, bisa mimpi ni ya yang tadi. Pulai ya, sebab orang nyari seradu, sebab minta ya bulu ya. Berani gapai kantinya, kayak gapai kunya tadi. Jadi ngunai punya, nyari seradu, bisa pangkat dia mungkin. Oh, kuyang lah. Madin aku nak bining punya mana yang nak nak lihat foto aku ya. Eh, ini ya. Tahu bakal ya nasihat aku. Dia udah main nasihat hari dia jadi ni ya. Napa tuat nasihat ya nak marit deh. Kau ina ya. Dia nya. Jadi sudah dua pagi kami yang ni anak saya nanya di dadu badu. Jadi menaikkan dia. Ibunya bisa 5 tahun. Ibunya tangkat orang jadi terumai ayam sampai bodoh dari sebab itu. Eh, inayanya badan mimpi dah meyak. Saya jual bumi dengan betul mampu tinggal dek buku ainayanya kadek nama ya pulai. Dia hanya kelama baduk nyari sedih nyari terumai ya. Sampai parah ini yang nyari terumai ya. Lama dia udah parah yang kami saya udah tahuan siap meh. Apa ikannya mana ya hanya antik anggamu ya ngosik. Wo ayak banyak sekali. Lambatnya galai ni tal tal dia tiangnya galai. Antara yang diri mana yang tu? Dia nak galai nak melihat nama ko. Pengerak tu jago kan dia.
1: Wow.
0: Apa yang kemana? Itu tiang tengahnya. Antara betulnya perempuan ni tal.
1: Okay.
0: Ya, kau tu, enggan nak sama kaki kita ini ada mai cara kaki kita.
1: Aau. Lain gay ke kisah kenalan ni?
0: Aau lain yang tu, yang tubuh ane ayat tu, yang murah dari sini sekarang. Sama yang makan muka yang ane ya.
1: Yuk mana ya ke kepada kenalan?
0: Aau. Labannya gelap, berani ayat tadi si kau aja mai mai kemina. Nenek nenek ucok murah tak pun si kedai simpul dia.
2: Bisi bisi disimpan dek dek bisi ngarung empuk kan dek.
0: Aku nak dah ucok lama nak foto bilik sini.
2: Madeka made bisi kami dah siam tu. Kira kan ngambil kan nyana mimin.
0: Lari murah buai bilik ngai murah buai ucok. Ingat ingat kedai ucok. Kita naga ni ayah sibuk dia, masa ayah berdua-duanya nama kata. Ya berdua, nak kumulak kedai. Saya dah senanjung dia ni.
1: Oh, boleh nak utai?
0: Boleh ya. Jadi aneh ayah ketua ini, ayah kedamu ini. Jadi tua rumah aku laki ya.
1: Ya.
0: Nak aku, nak sama kita itu, demi ayah. Betara putai nasihat.
1: Amat, amat. Nak sama punya, siko-siko nak sama kini ni.
0: Aau. Gawai mapai kunya suba.
1: Aau ah.
0: Dia jadi sedadu suba buliak. Buliak dia utai. Mai kerimpek utai di buliak ayah dia. Kerimpek urut bapaknya.
2: Kerimpek namanya ni.
0: Kerimpek utai, namun dia cakap aku kerimpek oleh badannya uliah ya. Tuhan apa ikutnya, berani. Aman. Ya menasuk. Kira nak sama ngek. Ya.
2: Ya aman ya aman.
0: Entah yang demi alat negara kita.
1: Aman.
0: Berita apa ya kau ya? Anak uto dia tu berita murahnya.
1: Wow, mujur makanya punya ne.
0: Mujur makanya. Nadek kami ketengahannya menempat kami itu ya ketuanya.
2: Orang sikit turun temurunnya ne.
0: Hah?
2: Bisa turun turun turun menya.
0: Abu turun itu, turun. Minyak tiko aneh ada, tiko aneh amu.
1: Oh.
0: Nanu waktu musim kedai.
1: Aman, aman.
0: Nah, ini kita alam tuan atau ya, kau alam musim.
1: Aman, aman. Oh.
0: Nak me?
1: Oh.
0: Nak sama. Aman mau ya, ya ketusi.
1: Ayo, jadi uban tadi ni.
2: Kita sama renyian ni.
1: Kau ke bisi ke bukainya ke bisi kalau ngasai kutai kenyak ni tu rumah.
2: Ya ya ya.
1: Tahu genusi atau ke komen ke kini senentang hutai ke pada ayah Jusuf Bang tadi ni. Tahu ke kita ke bukai ke dekat bercerita meh ke malam tau.
2: Ya.
1: Okey tu bisi tu rumah.
2: Ya sorry sir.
1: Okey hello. Ah ini Anil tadi.
0: Ah.
1: Putus tadi ni.
0: Apa
1: tu
0: ya? Aw.
1: Okay.
0: Aw, ya aku nanti cerita. Itu tu. Terima kasih ya selamat hari gawai dan dua dan pada gawai.
1: Oh, sama hari gawai maka ini.
0: Tuhan makan dua dari cara makan dua bulan berki dan baru
2: nama
1: Amin. Amin. Aw, sama. Okay, sama-sama.
2: Sama naik.
1: Ah, bertemu baru ni. Okey, bertemu baru.
0: Bertemu baru tu.
1: Okey. Ini Anil tadi ya. Penutup ya.
2: Ya. Lupa telefon baru ke ini Anil. Mana
1: ini Anil. Aman. Enggak jadi. Nama dah mesti pun. Mesti penutup ya.
2: Betul. Betul.
1: Okey.
2: Nah lah. Kena mesti pun. Ada ujung jarak ini Anil.
1: Aman. Ya, baru aman. Dah nitih undang-undang.
2: Loh
1: ya. Oh, nitih loh. Ini Anil. Kayak sesebarang ini Anil. Okey, peningat. Lalu ke kita ke Bukai meh.
2: Ya.
1: Ke bisi dekat bercerita malam tu. Nuan nak nyunggu orang buat Facebook tu rupanya?
2: Anak gue sih.
1: Tahu, gue dulu.
2: Ini kali gue nyunggu deh sam.
1: Engkau tengah ada lain tu.
2: Ya kan? Sama kamu tu ada tu sen lepas. Engkau mesti penanggol
1: pak. Nah, meh. Tahu.
2: Kan nak kucah-kucah kamu tu dulu. Tahu. Kau nak.
1: Di lain tu bisa lagi. Tuan yang ngok gini.
2: Ngok gak? Ngok jadi buka.
1: Aku bakal tanya tadi kan ini. Ya.
2: Yang apa penemu kita siku-siku tu saya bakal kiuban tu kai orang ke loke itu saya
1: mana segi bisik mainnya cerita okey halo selamat malam
3: nama
2: tema seruai
1: nada tema tu nada tema malam tu nada tema
2: tu
1: nanya mana nama tu deh telefon baru lagi okey ya halo selamat malam. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Nama tak ada.
2: Ya, sambil dengar radio juga ya. Dalam kereta kena saya. Nama tu.
1: Okey, nak dengar awak kan?
2: Ya.
1: Tak telefon dia tahu peninggal?
2: Ya. Anak lembau, anak takut. Cerita aja. Kita bercerita santai-santai ini, Sam.
1: Betul. Okey, tu Roma.
2: Ya, halo.
4: Halo.
2: Ya.
4: Ya.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: malam.
1: Ya, selamat malam. How?
3: Okey, dengar tu.
2: Bisa.
3: Aku
2: tidak
3: ingin ke Juan tu.
1: Oh, cikgu Juan eh?
3: Ya, ya.
1: Okey, cikgu. Nama, bisa cerita kat komen kini?
3: Oh, bisa cerita. Bisa cerita, bisa merinfo tentang tentang ikan.
1: Oh, okey. Oh,
2: okey,
3: cikgu. Ya, dalam waktu itu, aku mesti 2-3 insiden ini orang tentang ikan itu. Nomor satu, kayaknya aku yang apa yang dukun bagi yang saya mohonnya. Ya, pangkat ikan bau ini. Ya, kedua, bisa ipar aku anak dua itu bermain bol di kampung-kampung. Siku yang mati on the spot, lalu siku nya dirawat berhasil karena ya hidup lah. Yang nomor tiga, dia rumah orang Sungai Blau, rumah menjadi apa itu rumah petiangnya. Dia tu jadi kebiasaan dengan enggak lupa. Jadi cara itu ya, bisa tiga bentang juga. Satu, memang ada kau kirim kau ke bendera. Yang kedua, kita bisa mengharap ya ketuhanan dari Asmayang.
1: Asmayang nih.
3: Yang ketiga, pindah hari tempatnya oleh pindah anak memang kamu tinggi ke rumahnya lagi kecuali kamu anak ya laban besai keluar nikar kamengkak bau laban lagi besi bau ya lagi besi bau jadi ya kengulang nikarnya mulai anak minumnya tadi
2: kak ngulang lu tanya ini cikgu
3: ya kak. Non mesti mendak apa yang tengah di kampung kau bayi suda sebagai orang jenianya. Sebagai orang jenianya sebab belakang melengkapnya kan sebab dipangkat kita. Udah yang mengkak rumah tu ni tadi mesti langkau tu dia. Langkau punya tadi semua yang boleh listrik yang sekarangnya semua kemar bayang. Nah, jadi janganlah cara kita itu ya, tanya tuan tadi tahu tidak ini sudah dia terulang. Jadi yang insiden itu semua tu, semua tidur mau cukup yang dalam sedia maya.
2: Terima kasih. Kami itu budak ada anak yang melihatnya mati ke?
3: Ya. Budak kami itu pun lagi dia
2: tu. Semina dengar cerita aja. Okay, cikgu.
1: Okay, cikgu. Cikgu Juan tadi ni ke rumah. Okay, komen berkawal ngau penusah ke pangkat nitar tadi kau yang ni. Okay, tu bisi kangau tu.
2: Kangau tu baru ni.
1: Okay, hello, selamat malam. Sama malam eh. Siapa tu deh?
4: Ini Tirin.
2: Ini Tirin.
1: Oh, ni dah.
4: Hari Julau.
1: Oh, Raja Julau.
4: Selalu buku sopat eh.
1: Awaknya nak tingat. Kalau mayu lah
2: orang deh. Kalau
1: mayu. Okey, ini Tirin. Awak nama bisa tak kata tu sip ya? Tidak
4: ya, namanya komen ke urat angkat nitalnya deh.
1: Oh, okey.
4: Kami di Trikai coba tunggal punya banyak baru mesir. Jadi rumah kita nya semen kaki tambah kita ada.
1: Aw ah.
4: Semen. Udahnya kadai pangkat nita, tidak ya nikit ke rumah nita, mak ansur akhir kaki tambah tidak ya.
1: Aw.
4: Kek mak kaki tambah lebih semen ada
1: lah. Oh ne.
4: Garik tidak ya baru, garik tidak apa baru hanya abang tidak dia lah. Mas garik ini demi baru, maka bercuan yang.
1: Okay, balat nane ne.
4: Ah, dengar ada yang tadi cerita tadi. Angkat aneh ayah lebih aneh, aneh ketua ayah tadi. Udahnya, udah kami itu tadi bekerja tadi bergaul. Kami semua kami diserikai bergaul tidak magayamnya.
1: Awah.
4: Angkat tadi dengan kami semayang, nampak juga nak marah semayang. Nah.
1: Ya, ya, ya. Aman.
4: Semayang penuh, mabili idea tadi kami bersemayang. Aneh magayam semua kami kami belayan, jadi kami kesigi nawah dia. Udahnya tempat aneh yang terakhir aneh ada itu. Udahnya ada sudah kami semayang, macam tu ada semayang. Karena mengharap baru. Udahnya ada itu hidup kita cukup mana yang sudah tangkap kami tahu. Aneh sebagai kalau kesini ya panai.
1: Oh, awalnya enggak ke cerita atau?
4: Tidak, aneh ya jadi cikgu dengan kau dah nyamai kita ya.
1: Oh,
4: aneh yang jadi semayang. Mana ya?
1: Sama ini Anil tadi itu.
4: Jadi dalam bilik bagi mari siapnya cerminnya. Kira ya duduk atas bangku usah nak kena cerai. Ya mari cerai pecah. Mari cerai ya. Tangkap ni tanya aku dia tu nanti di sini tahu tunggu kau tiba. Cermin takut sudah menang cerainya.
1: Nangkap.
4: Nangkap mana ya? Mana hanya ada.
2: Muka kurang earth. Beka beka kita tengah gak teriak sana.
4: Ba ya.
2: Kurang earth.
4: Komen kena aja aku.
1: Okey ni tren. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Okey. Angkat nak sama siko-siko ke kini tu rumah ni.
2: Tuah siko
1: nak sama. Ya. Bisiknya ke nak mana ya?
2: Bisik ke mana?
1: Bisiknya ke mana ya?
2: Bakal ngecikgu juan nere temati jaja kan eh
1: ngecikgu juan tadi penungsah magang kan tadi
2: barah kena mana siapnya jara ininya kat sama magang
1: ya. Okey, halo
2: halo
5: Joseban tadi
1: okey Joseban
5: jadi
1: komen
5: saya cikgu juan cukup mana komen indahnya tadi pun mana tapi aku tadi cerita tentang itu putuanku. Jadi tuan mempakainya. Aneh asiko jadi komando pak menua perak din. Randy anak tuan
1: mempakai.
5: Jadi siko anak tuan mempakai jadi tuan polis di sebaya. Baru siko kerja kesaksian. Siko anak tuan mempakai nya kerja jadi lelaki lelaki kerja kesaksian di menua Holland. Jadi sedaknya sebidi ya, penghidupnya sebidi ya. Dia tahu penghidupnya sedaknya sungai pen senang. Abang di rumah saya udah angus, dua kali angus. Terus penghidupnya pen dia tahu dokumen lantang. Kalau anak turun baganya, udah bisa pangkat magang. Ya, dan nyandak suci ku tadi. Namanya kita ke mereka yang orang tertekan dah. Nampak kuningat kuning sedang tadi kemana? Jadi anak tuan membagaannya kerja, kemudian membangkat magang-magang. Menantu saya pun bangkat. Nyalai kumen sedanya cukup mana? Madah kejalan cara tutu. Masa itu nyalai bagi tidak nyalai semua yang bisa. Bekas cara Kristen, bekas ceranya. Yang tidak yang berlaku, itu yang enak diri yang semua. Nah, nyak punya. Jadi mari saya terima kasih yang komen saya. Ex cikgu Johan ini tuan tadi enggaknya kita ada lambiran tadi Alimiri ini tuan Alimiri
1: ini Anil tadi
5: nyalai aku nyo ingat kita nyebut orang ketok-tok nyalai kunusi anak sebelum pagan semua berpangkat magang jadi ngurup pangkat ngurup penusai magang tidak nyalai kita kemana amat rumah saya dua kali tidak tahu. Banyak nak tidur rumah pandainya.
1: Awalnya muncul mana?
5: Kita kena kanya jalan. Aku ni kumen sedang cukup mana?
1: Oh ya ya.
5: Hanya lainnya dah.
1: Oh.
5: Iya sen.
1: Okay.
5: Tolong
1: percaya. Okay.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Kalau ikut sama dengan kawan kuda lalu.
1: Iya. Terima kasih ya, Jose Uban. Hanya tadi ya Jose Uban mandah ke pemujur orangnya tang kemula ke terubah tadi meh
2: yeah.
1: Rumahnya ke bisi pambar nih pecah dua nih tu rumah
2: sini bekamnya sem
1: au ya
2: siap-siap sama
1: tanya ke dia tahu nya ku yang pemujur tadi okey ya nya pan nusi utai kudahnya di menya tadi nih
2: au kita itu sama nusi utai kudahnya di
1: sem ya. Okey, hello.
2: Hello.
1: Hello.
6: Hello.
1: Ah, selamat malam, oi.
6: Selamat malam lagi. Ke rumah.
2: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
6: Sama hari kawan, yau.
1: Siapa tu deh?
6: Mangka dari Sri Kai tu.
1: Mangka dari Sri Kai.
2: Okey.
6: Ibu, selalu singgau di toko. Enggak, untuk singgau, kita
2: tinggal berapa apa ya? Ya, terima kasih. Ya. Okey, besi cerita dekat kunci dia empat gah, siapa tadi?
1: Mangka.
2: Mangka.
1: Oh. Oh, okey. Okey,
2: terus ke dia.
6: Itu dia tu juga pincin cerita sini sini selalu subah tau.
2: Ah, okey. Okey, mana?
6: Mayanya kami ke pagi pagi lah, pagi pagi. Tujuh setengahnya udahnya kami berlari sampai berapan tu. Baris baru kami. Udah baris baru dari kami sudah suruh kerja ni cakap kerja masing-masing dahnya
2: nyopitik artinya lah
6: udahnya tadi kami kali giga orang baru kami dahnya giga je patut uli sajian kami baris baru kami tiap ke WC baris magang kami dahnya pada habis projek A1 apa Alahnya kami tu, teman kami kibai banai, mungkin kali mai ikut aja kita iban. Banyak kami babari semua restoran sembah emnya. Kami risin, seminggu kami, seorang risin seminggu. Banyak kami pulai, asal pulai dulu tengah hari. Kami barang-barang rumah ni, kami beli, mengudukau semua. Sudah kami sembari yang baris baru ke tengah hari ya. Setiap pukul tengah hari dah makan semua pukul 2. Kami baris baru ke? Baris baru kami pukul 2 barisnya. Alunya lalu kejam kami ya. 5-8 kami ya. 5 RKT ni. RKT 1, RKT 2, 3, 4, 5. Jadi aku cari RKT 5. Jadi baru aku iban sikonya. Ini satu yang kita iban dari Semangat. Pecah-pecah bala kami. Setiap RKK yang sikon kita iban. Masuk operasi ya mayanya. Operasi kami ada.
2: Operasi ini kita mayanya.
6: Si mana Selangor deh.
1: Oh Selangor deh nih.
6: Selangor dia kan dia kami masuk operasi nama ada ke dulu juga kita tiga tahun ke dulu ya mai hari ke satu hari ke dua dia usai ke mai ada ke tiga hari ke empat sisi kereta ada kami sisi hari ke lima ya sisi kereta ada tiga buah kereta kena kami mai lalu masuk hutan ke dek masuk hutan kuat sangat dia. Dengnya kira ke pukul anting sudah bukan maghrib mungkin saya kasih sisi laut kamu nanya kamu nanya dia. Apa nak kamu nanya? Di tempat ini
2: kalau
6: ngau getaya. Sampai lama kami dah juga dah pecah pecah dan kami dah masuk sudah ke luar kita aja masuk hutan mayanya masuk saya dah masuk kekuasannya masuk dalam hutan lah nak sikit projek A1 punya punya kami pulailah kami ke
7: 3, 4, 5. Tadi ko 3, 4 kalau aku buka, kalau aku buka ya. Tadi kami ada RPK 5 tadi. Bawa di band camp dia ba 5 ringga namanya. Sampai lama aku dah buka be. Kasih silau-silau me. Enggak kasih benar buka lagi. Ngena kasut, nggak sampai hampir sereh mayanya. Kalau tidak ya, bisa melayu melayu melayu senyum tak mayang ya. Nasib ke mana mayang nasib baru mana nasib mayanya. Sajen sajen kami nya mana naga. Bisa mansa orang doi kau, bisa mansa sabar ya. Nanya orang doi nyapu dah. Minyak hat. Nasib aku timbak, sih. Aku tiada timbak, sih. Tak mainnya. Aku timbak, sudah. Baiklah. Nasib aku mesti ada kena sikap, sih. Mainnya, kamu boleh dua ikut mainnya. Tak gamal, sih. Kami ke bah, motor balik marinya ngau. Bah, ke komando. Nara, nihah kita aja. Tak gamat tiga, apa numpang sekali ngau kerek ngau ngebuliah mana? Tapi nak ngau timbak tiangnya bola kita kita. Nada ngau timbak, cuma ngau masuk senjata. Okey, nyak baru mulai ngau masuk lagi di tebal agak siap, ngau berat bangkai, mereka agak minyak, dua ikut lagi kuliah.
1: Bau.
7: Udah dari kau mayanya. Nama ada pulainya kami gambir ni pulainya. Nelayan mah rup timbak. Nelayan kami mah minyak lah. Sekejap aja. Tanya nyari.
1: Pau.
7: Tanya pulai kami. Pulai gambir pengawal. Pulai kami. Nama ada pun. Datai dekem. Begitu gajah perak ada. Sambut orang. Puh. Nak kumpang lah nyambut pulai aku dah. Daga deh. Daga boleh ke minis. Barawang menuanya aku ingat tadi. Barawang nak.
2: Barawang Selangor.
7: Laban dia tu nyo pangsa jalan ya pangsa
2: benda. Ada utai dia tu.
7: Jalan hewe je dia tu. Jalan berayanya ni. Cuba ni mesti. Tapi ingat jalan lama barawang ni. Nah yang kainya mesti ke minis menuanya.
2: Okey kena.
7: Tiba-tiba mesti ke minis boleh ya.
1: Kau?
7: Boleh tu ikut mainannya kami.
1: Tahu ah.
7: Kalau selalu ke operasi tentang mereka boleh kena aja sekali aja boleh. Tapi mana ada tengah. Nah, tahu. Boleh tak? Si bakal sabar. Bisa ngarukin si bakal sabar. Tapi dia meninggal anu aja mainannya.
1: Tahu.
7: Di Perak sebab lama aku di Perak 13 tahun oh, 13 tahun lebih aku di Perak dia.
2: Bekam ni sebab di Perak.
7: Hah?
2: Bekam ni di Perak.
7: Aku kem cangkat Batu Gajah Perak. Kem cangkat deh Batu Gajah. Ya. Oh. Nah, jauh Batu Gajah ya semua ya. Lama aku di Odin dah. Nungka pinjen, aku pulak ke menua kita Sarawak terbaru. Okay,
2: gimana?
7: 90 2005 pulai
2: sebab nyo pincian lah
7: nyo pincian aku nanya nama ama dia tau dah dah ni pengawak tu
1: ah
2: oh dia pincian aja amnya
7: nepe
1: nepe
7: anu nang ni kebun dia tu dia abang ke kebun dia tu
1: oh au aman.
7: Nyepol dia dengar.
2: Kena.
1: Nyamai ke nupe manua
2: aku deh.
7: Aku nupe manua. Mai lah manua aku. Lagi memen
1: ah. Oh neh.
7: Lagi baru mungkal eh.
1: Ah mana nya mungkal hau.
7: Mai lah manua.
1: Hau ah. Okey, terima kasih mungkal. Okey. Ya tadi mungkal. Genang ya kaki jadi sedadu sebab boleh kuminis ne ya orang bukai kini mbak tenai tu rumah
2: ya.
1: Okey tu halo selamat malam
2: hello.
1: Halo
8: Akit kita.
1: Oh, oh ya.
2: Akit kita.
1: Ayan.
8: Jadi, lagi selamat gawai kuda lalu ni.
1: Ya, selamat gawai.
8: Pemulih jago gerai ke nya?
1: Gerai mana?
8: Nada rapas jago tinggal aku.
1: Mana kiri? Mana sudah kawan?
8: Jadi cerita, jadi cerita aku tahu kait kita antum gak semangat tu ni. Aku tadi ngenang ya ke arah mawang ni.
1: Oh.
8: Ramau. Jadi aku tu tak ramau, nak kawak lina nyawa, nak kawak. Dan aku tadi mesti medak lubang eh.
1: Jadi
8: tadi bala kena kepit kampung belum dorong peniau, kampung menining aw kampung peniau pokok pun walau mesti tisi jalan tadi bukit mesti nak kacau orangnya. Jadi bukit tu tadi kona nyata kona bari yang mamanya. Balat konanya dia, jadi mulai projek baru ni apa? Orang kah mumus saja ngambil arurus deh. Di sini jalannya, dia pedal loh, banyak nak timu kalau banyak mau nak bersaing loh banyak. Kau tu yang siapa kau bersaing tadi? Kau mesti tunggu ya sih kemalu banyak.
1: Oh, nak bersaing nih?
8: Mesti tunggu ya kalau mesti pelai yang ramah. Saya tadi tinggal ya, memang macam mesti terbiang ya.
1: Oh,
8: lepas tadi berbatunya dia.
1: Oh.
8: Jadi boleh perlu dia bala orang buka kami tu kerja aku kerja pertama pertanian sampai hadir. Mangsanya berapa habis nak mutus ikau. Tapi ini orang ke kerja kena hidup nimbus tanah tadi nyungkul bukitnya. Nyungkul hidup bukitnya tadi majak gagal lepas yang kita boleh tanah. Dia yang ngetau kita aku deh. Nak jadi kita nggak tahu. Nak jadi nyungkuannya baru. Tapi mungkin dia sampai datangnya juga setengah mungkin. Namun saya kenyataan ini mungkin selesai deh. Lubang yang mungkin aku udah peda aku deh. Lepasnya fisik jalan.
1: Anuan pun peda.
8: Apa tengah rek boleh amal lubang yang ada punya bersaya. Aneh macam tu nyantai ya lumer mau uang jadi ko bangsa murut pin mau uang ko mondau ko sedah mondau nama
1: mondau
8: mondau tadi rimau ko sedah mondau jadi lagi kerja lagi negong dia sedah tenang kacau lupa letak lupa tak jadi aku sekali dah baik kapan aku gitu tak aku yang ambil mesti tahu rusaknya dia
1: jelau tu kan jelau
8: tulang utai kemasai peh tulang nama nak nemu kita.
1: Oh, ne.
8: Tekelia besar ya. Bukan tak mesti bayang lu bayang ni dia. Panjainya, mesti puluh depannya nemu.
1: Mua lu bayangnya jauh kemien.
8: Mua lu bayangnya tekinya lain dia kudi mesti utainya tek kuyung tak saya.
1: Nai ne. Oh.
8: Nai tekinya ni dek.
1: Bah,
8: nanti kita pedak terus tasir lubang, saya lubang saya keliarnya.
2: Tukuyong tasir.
1: Kuyong tasir.
2: Nee.
8: Orang kuyong dia, dia sapa punya doang kuyong ni kian.
1: Amat kan ya.
8: Mainlah kuyongnya.
1: Kaya ketasir kian. Kini.
8: Lapan tu orang mawang tu kurang tapi ya sedikit ngambil. Ya, nanti orang yang tolong orang mawang kau ya pendam berunya sedikit main kuyong tasir.
1: Bisa ke kuning.
8: Nanti orangnya tua ya ramah uang. Pama tadi tengah lah tadi baru kanya lama kanya orangnya tadi ya tua ya sih tanya ramah uang. Jadi dia tahu aku yang ingat kanya kemari sedang kanya amat bisa tulen kanya membaca mayuah tulennya ukai kemimi bibinya. Lama ya udah dia kalau bakau kanya minta ya lupa ke datai. Bernama tulang tapi sepeh tulang utainya.
1: Tulang namanya nih.
8: Mana nemu tadi saya bakal tulang ural menya utai kejalan pedaku kita tanya rusak mayu tahu lah.
1: Nah
8: nya kita nggak tahu dekat jauh nya kok lupa datai ya kok. Nya nyari nya aku tadi nyari kita di pasar komen tidak kebulian ngelik bayaran ini. Jadi mereka nanti bakal orang yang dicapai hati lah baku itu enggak kan kau orang pemengak bayarnya pemengak bayar tu tadi nanti nak dikacau ya tadi
1: oh sama punya tadi kalau lagi antara ini
8: nemu di biti mimpi nemu di tak tadi nemu di Kristian nemu di penggai pengarap pasal tadi
1: punya
8: kita dibuat
1: au ibu anda jo
8: nak ya dia tu mateh kedek ilah mateh kedek lama ya kenyanya tadi untuk dia tahu mau kita lu boleh lu mimpi dari kekade yang raju ni ya lama ya 50 tahun ya kita yang kasih kita tu orang petara macam jadi kau bala ada orang ke Kristian Tuhan jadi kita bisa jatuh tempo dari petara kita kemana sama gaya muai tadi nanti tuan ini bisa pengaruh semua orang tu tahu nyak nak tahu di mana
2: aman
8: nak tahu di mana tipsi saka yang nak kena ngidup orang yang kena terhidup
1: aman aman
8: aneh-aneh berkelikuah kutainya tadi tak tahu dia kelikuah ke kita ya. Lama kita itu kehidup dia tahu dia hidup hari orang subah lama kita ya baku ini kami nyamai minta ampun gak apa-apa jadi utai Kristian itu hari barat jadi utai Islam itu hari menua timur barat hari menunjuk nih
2: menua
8: Arab jadi kita nusantara pada laun nemu tenya lama tenya baru kita itu ngarap tuh tanya berkumpul pada nusantara tadi bak Thailand bak tuh banyak semua saya tadi jadi kita tadi kita kemana aneh ini berkeli kuah ya
2: betul
8: mata berkeli kuah katanya tadi orang tak kerja enggak yang selanda gitu udah kau ya tadi masa doang korang itu deh
1: apa
8: ngai ketua tim orang ni tu tua tua nyuriam nak tu patu
1: ah nyok baru nak tu
8: kan nanti kalau waktu kau hidup kalau nak
2: kami doai. Oh, kami doai SM tu berdau ke nambik ni.
8: Aunya. Tapi ya.
1: Ngelik bayar. Ngelik bayar.
2: Nak dah aja lah.
8: Bisa ya aku nemu orang bisik ngelik bayar sampai yang dia. Nak aja lama orang bisik ngelik bayar.
1: Oh, ne.
8: Lantil. Lantil ni maya.
1: Oh.
8: Nak aja lama.
1: Aw.
8: Nanti nyalam, nyalam dia pulai. Ana nanti ada ini.
1: Ah, ni bukan bayarnya ke ya?
8: Kau bayar dia ribayar ya. Ambil dari kerana ya.
2: Enggak mai kena ni. Nak nemu celat, nak nemu.
8: Enggak ya. Nari nemu celatnya. Lepas bayar tu orang dua menua tu.
2: Ayah man.
1: Sepuatan.
8: Ya, ni ke mana tadi? Dua menua ya.
1: Oh.
8: Hidup di atas, hidup di bawah.
1: Oh.
8: Kenyang kita deh. Tak mama tua boleh nyanyi. Betul mama nyun cama aja.
2: Aman.
1: Kau ngai boleh ya kita nama bukannya. Aku ngai boleh ya nama bukannya.
8: Tak tahu.
1: Tak
8: tahu diri. Soalnya ni nyanyi aja terima kasih aneh.
1: Okay. Kita selamat gawai sekali lagi.
8: Selamat gawai.
1: Okay kita.
2: Kepital tu sih kagak lalu.
1: Ya, mesti iklan
2: mimin. Tang ya, saya tak ngau tete bermain.
1: Ah, ya.
2: Menyiko ya tadi utainya utai pengarap kita tu sih lawan utai.
1: Man.
2: Utai. Jadi reputi adanya Kristian tu tidak tarik.
1: Ya dulu,
2: dulu. Ada bolanya.
1: Ya. Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Oh, Nayan.
1: Nyung lala atau rumah. Selamat malam Nayan. Ya. Okay.
9: Kalau anak tunggal,
1: kalau
9: tadi atau tadi ni dia kawan yang nyala tidak ama yang cuti hari raya. Karena mukai semua tidak nyala se namanya kilat mangka dia.
1: Mangka.
9: Mangka dia ujang ya atau tadi dia.
1: Nama hari jahit ya.
9: Aku lemai atau tidak melalui. Mangka ya labu udah mukai ketawa sama betul mangka dan tidaknya nak ditangkap ilat atau tidaknya ada yang nak mas dia tutup itu nak marik mas.
1: Oh nak marik mas. Alang
9: itu. Mangka ya udah angus mak yang buat atau angus bak buat atau lepas marik itu saya baru buat nak saya tak mangka. Ya udah buat tak mak yang di ilat aku tak mak aku lepas aku medak medak mata aku.
1: sama-sama. Berkenan ke pangkat kilatnya jauh ni lain. Okay. Terima kasih selamat malam. Okay, lain dari Jolau ya. Ke suah bukan dengan kita. Okay, nyawat kangau hari peninggal kita tinggal kurang lebih 19 minit lagi ni lagi bisik 2-3 ikut lagi. Okay, halo, selamat malam. Selamat malam tuan.
10: Selamat malam ke rumah.
1: Selamat malam.
10: Tengah tukar bantuan penanang dari mudik. Cerita aku tenang tu pajai tu. Tenang dia lama tu dah. Tang baru aku ingat dia nak dia nemu aku tu pada school kali tahun 1967 sebab tu jadi ba rumah kami jadi ba tanipa aku bilik sepiak tidaknya betul dah. Mayanya si, dulu akhirnya sedak tu setiap hari lemai dia kira pukul 5 setengah ngabar kau kebun mari itu dah manu babi makai itu je jelur tupai dulu akhirnya bisa aku ngau sidak dua kali aku ngau sidak lepai dia jadi malam ketiga hari ketiga hanya tahu kau ngai ngau sidak dan nak ngau di pak dengan aku dan di pak aku lepas bini kena tunggal aku tidak setiga sudah mudianya segi kau. Jadi sudah tidaknya tadi mereka aku nak ngau mudia mesti nak ya kira pukul 5 tengah lah benda jauh di rumah dia bisik ke dia inggil 15 kuda mesti nak bisik ke dia 20 minit tu dia sudah tidaknya beri tu dah manu babinya makai tu kira kesempat 5-6 pukul 6-6 lalu turun mesti nak ya. Namo ke muka datang hari ini lakau kebun je nak jadi sikit tanjung je bingku tanjungnya jadi menyekok kita ini sesalah kelalam ini dia dia kena rapi muka-mekang jadi dia kena riba tu tadi dia bala ipar aku jaga dia bertunggal ya. Jadi sikok tadi yakin tau ngawas jalannya mari bini ya ipa aku ni kena tunggal aku dah tanya batan you orang dah tadi engkanya dah bing kena sikau tak ada ribanya di hari ulu deh jadi engkanya nak nyangka bisa sikai perahu ke datang hari ini jadi ya kari ini tadi anda tunggal aku kan ya aku ada buka ya ya kari ini tadi ngendai nyil 2 kuda jadi sudah tu tadi ngendai nyil 15 dia nemu perahu kena sedang buka perahu kena racingnya berapa lajunya
1: laju
10: datai batang juangnya tak berlantak sedang ngoyak ke menangin dua kuda tadi jadi udahnya tadi suai ipa aku ngau mari bini tadi suai diko yang engkau kena lantak luan perahu yang kena ingin dokudanya kini
1: oh.
10: Lalu perahu yang kena ia kari ini kena ingin dokudan tadi
1: oh.
10: Kalau nikai perahu sinaknya laban oh. Ia saya perahu
1: kena laju reh au
10: tak laju laban ia kari ini tu dokuda sila kari ulu tu jadi cawai diko nanti lagi nyau meh
1: oh. Mati ni, mati dia ni.
10: Oh, alo, ia kena iba tadi memedanya ketiga saja.
2: Oh, ia kena ingin, ia terkena ingin dok kuda mati.
10: Ya, maka aku cerita atau tak berbising dengan sebenar lepas aku dah nak ngau, tidak, tak aku ngau, padahal nak nyau ke aku. Ikut tadi ke deriban tadi lagi boleh.
1: Oh, gila,
10: boleh
1: gila,
10: gengam. Ya, semangat dia nyanyi, dan nyau. Oh, lapan kau ya. Tang kuyuk, mesti terlihat je mah. Luan perahu, saya hilang tadi.
1: Oh, lapan dia kedua juang ni.
10: Oh, jadi. Nak bercerita tau. Nau, bala-bala, lagi kena jalan.
1: Oh.
10: Pengangkut sungai.
1: Oh.
10: Jadi, baca tim, kita buat tanjung. Kita hari ulu. Anang kalau nebiang ke kita. Ni kita nemu orang hari ilai kini ya banyak banyak masalah kelalanya kita nak nemu kakak bapi mukmukang gak tengah kerik tebianan tu pedak dalam banyak mukmukang berat tu malam dah deh hanya di nama lagi kami serumah dia begau me ninga berita sedang di belantak tadi tuai mi panya dua dua nyau tanya ipa aku beli sepiaknya. Ngau madik bini, madik bini yang indau bisa lebih 10 tahun kini.
1: Awak.
10: Selalu ngau saya tiga sehingga si ngau saya nyau. Tanya je ngapa kebun tay madik manu madik kena babi tay jalur tu pergi bala kau mai
1: tay hari ni. Aman aman.
10: Ya, ya aku kali lebihnya aku kira ke semangat tu gila dah sampai aku tahu. Tahu hati aku nak ngau sila malam
1: dah ada. Hari
10: bunga pada aku nak ngau.
2: Ngau nasib.
10: Ada benda. Hari benda aku tanya tutup cerita atau nya mengharap soal di gerai nya mai soal di harap teh. Aku muda gadin soal di perkara kami buat jadi mantap soal di jadi serangan. Jadi orang buka selalu buka lagi tu rumah itu ngamu ni dengan aku. Jadi dia tahu ya okey lah.
1: Terima kasih. Terima kasih.
10: Okay.
1: Ya, selamat malam.
2: Ya.
1: Ya, tadi peninggal kita hari senyap tadi.
2: Hari ini tu.
1: Awak. Ya, Rimiri tadi kini.
2: Hello.
1: Okay. Ya tadi. Tutup.
2: Ya tadi.
1: Awak. Salah gol nih.
2: Salah gol.
1: Okay. Terima kasih ya ke komen bala peninggal kita ini.
2: Tutup.
1: Engkau bisa siko dua daging eh turun eh.
2: Ya.
1: Oh, dua daging nyawut kangau sida ya.
2: Betul.
1: Engkau tu tinggal 13 minit lagi ya.
2: Boleh lagi nyagi
1: ya, siko dua lagi.
2: Peninggal kita pun ya ke sigi rindu ke program tu sigi nanti sampai habis.
1: Betul.
2: Sampai ketua nyau meri jaku ke penuh di merti entar iku deh.
1: Irau dan ingat.
2: Jakob pengabdias kan? Ia jakob pengabdinya. Ia nak mengarai kan tu agak.
1: Okey, uji itu.
2: Ya.
1: Okay, halo. Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya, 5122 tu. Nah, berdua antuan ni. Siapa tu ni?
11: Halo.
1: Ah, siapa wei?
11: Halo.
1: Ya.
2: Ya.
11: Halo.
1: Okey.
2: Ya, halo, siapa?
11: Ya, dari Hediau.
1: Oh, tanya tau. Kis Pia. Ya, kai-kai. Tanya.
11: Halo, Sin.
1: Ah,
11: halo, Tumah.
1: Ya, selamat malam.
11: Halo, selamat malam. Oh. Selamat gawai. Belawan, selamat gawai.
1: Ya, berdau. Lagi bulan malam tau.
2: Nama tau, Kis Pia tau.
1: Ka Akis Beri.
2: Akis Beri.
1: Akis Beri.
11: Ya.
2: Akis Beri itu kap itu putuh lain itu. Buka-buka kan ngenong nuan.
11: Ma ada dah ngau ngelak kuhan dulu. Bisa mandai aku. Tepuan belama ngasanusi. Apa? Kita kami ke Kekian tu langkau.
1: Oh, ne.
11: Kekian tu.
1: Oh, oke. Akis Beri.
11: Malah. Menyanyak. Menyanyak. Menyanyak. kami kadai kami kami memnyadai kami mapai minai memalam nang rumai.
2: Oh.
11: Meyak kanuga, kai kanuga nuga sahin na nuga tinya malam. Sahin nuga.
2: Hmm.
11: Malam kami tindua memalam kanuga kami punya.
1: Oh.
11: Tinya meya pukul 5 nya angkat kena nyapa aku. Aku ndare ngai tinggal lo sama gawa. Manuhun apai ku nuhun maku ngai tinggal lah nu duanya nuhun nu dua tumu ikriya tumu nu dua pukul 5 ambil lawan nin duwa malam nama kena meka senja te malam kriya ngai nak penti kriya ngai na malam-malam ngai kena buang ku jakau dia kriya dia tau dini mu kenya
2: nyom munyir kenganjon tu
11: nya kesbre nu dua
2: au nyom munyir kenganjon nganjon nganjon tu ku de
11: nya sida ke de langkau tinggal langkau nya tin dua meng lebuh nu na pai kami ne nai kami dah temu bahapi
1: au ah
11: dau ku nai nu kun bahapi dulu ne nai kami man dua te nya nya te senupat de kena mi yang kriya ge mi yang jamban tau nya nu kun ku na pai ku denya tinggal ku nuai tidak bangku galai meda api hendang hendang kan tetai ahi penaik kami ni udahnya bisa pun kah besai bab naik tangkau kami ni lu buat besai dia namanya kah mali kami nama kah dia
1: oh ne
11: ya okey kita dua tiga mahap empat mahap bisa
1: tuh oh, besar
11: hanya yang mayoh tanya namanya ku uhak tuai sebab kali kurungan
1: oh
11: hanau yang tadi anong malu ong namanya dai nguhua lah atah nyen mayuah ku ta berpuluh wah angli liang kah nya hanau kali kurungan antu ku no ko munya pengamat ya gitu dinya di dua heda muda tapi hendang hendang tadi tu mu masih dah aku mahnya piannya boleh mak sudah tadi tu tenggelak dia macam malam pun tahu dia ya ada tiba naik kami nya dari ulenya jalannya ke juhuah nurun ke bawah kami tengah tanah langkau kami nya ni langkau ipal kami nya dah ge di tindian lah dua buah langkau kami nya ngetu udah tiba naik ke punya pengalan awah itu dia lalu tebah saya ke punya pengalan kami ke mandi bapak lalu buat
1: oh
11: datang itu dia duit itu api kebanyakan tu mata ke punya kuheng jadi dia ambil inai kami mimpinya api saya jadi dia udah tadi ke kata ke lawak langkau kami
1: apa
11: ke kata datang ke kita enggak kami tadi ketu dia
1: awa oh,
11: bisa ya kesminian ketu dia kui naik kami ketu dia pada ni ke kata sini ya ni ke tangga itu tanya dia bertanya ke langkau kami ya
1: awa oh.
11: Sama aku ke bisik menurut abuan dia udah dia tanya kena nyumi padi katanya ni yang genuang udah nya pintu kami nya di kelalian gagak ni apa ya kami tadi tinyaknya buluah buluah belah nya kelalian jahang tu dah ada dan mau tadi kelalian ngui
1: au
11: dukanya hapian
1: au
11: tenunga dalam langkau
1: au
11: kena kumade ketuainya kalau tidak berarti dua deh kalau guna apa yang bahu dah nuhun tengau ke alam langkau tenam pek megang alam langkau ke bakal pepek bakal pancar api ya tertumpil ke bak lantai pintu
1: oh
11: bedaknya bukannya nama artinya api tangkat membedek ke ketua ya ke laki mendek ke tuai ge tuai kami mendek ke bugulai dia
1: oh
11: oh sila ke tuai ge nya udah laki dah bini dua ikut yang nyanda budak tuai kan mendek nombor tiga
1: tak
11: angkat oleh benua cici nang ni bah api ni naik kami ke bah api tadi.
1: Oh.
11: Tahu apa nya tetap wal ke sapi hanya.
1: Okey.
11: Ya, tak kuat memang mati tak kuatnya tadi.
1: Hmm.
11: Mendak tadi nya nampak manjat ke kan kau kan.
1: Hmm.
11: Mendak nya ya dalam masa kejap tadi pada tersuhuat api hanya.
1: Hmm.
11: Tuhuat kan pada nuhuat ke tengah.
1: Oh.
11: Dua nanti tengah lama-lama dia ngetu ke.
1: Oh.
11: Lama dia ngetu ke mandang.
1: Hmm.
11: Dah nyenuhan itu jalan penaik ke bawah ke. Ya datai pada pengalaman penaik kami. Dan nak dai.
1: Oh, ni nyau ni.
11: Resap. Dia nyak di mata sudah dia liang ke pintu.
1: Oh.
11: Nombor siapa nak nyampiak ni. Lepas dia

0: dan memukai naik kami. Kita lelap. Lelapi naik kami. Dan damai mimpi. Nemu ini kami. Ini kami beli sepiak.
1: Oh.
0: Ini betul. Nama.
1: Ya, ini.
0: Dua yang jauh.
1: Oh, ah.
0: Tak ngapah kami kena kena kau jakau ya.
1: Oh.
0: Jai nak jauh. Kena kau ya. Aku tetap buang buah api. Pertama kalau langgau aku nak ada jalan. Aku nyetap buang buah api aku ya. Nama lah langgau kau ngapah kita kena ugal. Mendingan kita kena ugal aku ya. Munya itu bayan tadi. Sama tadi ngam semua ngam kumade kemenya. Sampai sikit mu tahan tu tengah kenya. Ni ke langgau punya ke amat ke langgau. Itu sebayan. Jadi kenya tadi kita pun tadi kita anu si antu sebayan ni ke langgau. Antu tepat ini kami. Ini. Ini betul nama. Dua yang mucuk ya. Mucuk hanya gemian. Ya umur 10 tahun kenya mucuk hanya. Ya mayanya. Mia bertanya kenya di. Ya aku cerita. Tengah nak pergi ke sini. Nemu dia dien. Udah ada tegalan dien. Tidak ke ada rumah. Tinggal ada langkau. Ya ke. Yang di utai ke mungkinnya. Muka. Mata gengam semua. Sudah. Mudah utai. Nyuan tu. Mikir langkau. Nasihat nak nganu. Itu sebayaan di ni kan nganu. Itu jahit kan dari semuanya. Bukan nganu.
1: Aman.
0: Macam takut aja.
1: Oh.
0: Ini nak takut. Tak tu. Mana nganu.
1: Ya.
0: Terima kasih tu rumah.
2: Okey.
0: Jadi nyat mandai aku. Rasa nusi ceritanya. Udah aku nusi tu. Lagi. Nak ningai aku ya.
1: Aman.
0: Okay. Akhir ni ngah malam tu, dengan tuan susi ceritanya.
1: Okay.
0: Aku kan ingat aku ya kita tanya kita ke tiket antu langkau antu sebayam. Ya aku nusi lama ni dah, jangan suka nusi.
1: Aman.
0: Terima kasih kawai.
1: Okay, sama lah. Okay. Ya sama kawai. Okey, jadi nyak meh kira ke penudimnya tadi ni tu rumah.
2: 8 jam ke dia tu. Dua kira habis lagi 2 minit lagi.
1: 2 minit. Apo mayuh peninggal malam tu ni.
2: Terima kasih mah. Ngagai kita ke kira ke 16 iku kita ke berkongsi cerita ngagai kemudian saya malam tu. Kak nyebut ngagai jam tu nak cukup nasem ni.
1: Ya, terima kasih mayuh.
2: Terima kasih yang sida sebut aja nasem ni.
1: Ya, tahu sebut.
2: Sida Salimah Hari Ransuai, sida Imban Hari Binyo. Akimia, Resrian, Majar, Kemuyang, Sida Tari Sebangkui tadi nak temu nama Lemambang Diu kita Akiban, ini Cia, ini Anil, Mestajuan, ini Tirin, Mangka, Aris Rikai, Aki Peter Nayan, ngau siku ke nombor yang kedua penudi tadi nak nemu nak pada mana sih? Ngau aki sebri. Terima kasih selamat malam.
1: Ya harap ke boleh bertemu baru minggu baru je ni lah.
2: Iya, kemana hari tera?
1: Penglemai pengurang hari kami dua.
2: Dalam mantu.
1: Bisi kita nadai mensia, dalam mensia nadai kita yang tu.
2: Iya. Ngau ya selamat malam bertemu baru bab minggu siti nyerah. Ngau cerita aki mana lagi hari kapan kita kemana hari ini? Ngau ya selamat malam.
1: Okey, bye bye bertemu baru selamat. Lelak semua.

0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akek ca kenyah.
4: Kok lok melanau.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri. Hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
0: Pesan tu, hari YFM.
7: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter. Tujuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bunsuan tu ngaur mawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak ngulit ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yahti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megak, agi mengkang nyentuak ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tiudah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alain dur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
0: Segulai, sejalai,
8: YFM.

0: The Raja Joker.
1: Segulai, sejalai,
2: Y FM.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Sekelintas hari radio kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Hey, dinga me dinga,
2: dinga me kita, dinga me kita.
3: YFM.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Tuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pintak sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Ni udah peram-peram kita ni mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku cai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dilah kita. Anang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korek. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita

0: ti na nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: W-A-I Y-F-M.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
5: YFM, segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah di

0: dalam si tupis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkeh dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: kalau mayu baru mah
1: tau berigari kita ngai gereja tau kengagai orang bukai tim guna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pun
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana.

24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFi segulai sejalai.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Intinya mak, hatiku dah redak seribu.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai ditu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Hari kami Bak YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mojampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai dan

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: bulan sejalan.
1: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalan.

0: Radio YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Facebook takkan nama-nama aja. Ngah guys, apa-apa. Kita sama nakmu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pimlia David, ngau YFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

SM Kichwa, pengangsian kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam hati kita bu, nampuan pengangsian. Biar berinsat dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu ariaku, Grace M. Kichwa, bergulangan YFM.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

0: dalam situ upis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Hey, dinga me dinga,
2: dinga ma kita, dinga ma kita.
3: YFM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai
3: 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai Sejalai.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
2: Betul betul.
1: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikenak kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikenak kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagan nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagan nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja lakunya, okey. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
1: Amat.
2: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai dia pergi hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita

0: pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Pagi Rewind.
2: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh, ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak sepana nekong kini. Okay.
3: Udah gerak pedak dia tunggu pengawalnya tanya agak ni.
2: Oh, tu bisi-bisi kau pun betul ni kapan kita tu aman ke nya?
3: Ya, aman ke nya? Aman ke nya? Nah, nak salah aja deh Sam.
2: Dia dah nanya orang yang benong kali tadi ni. Nai no pengawal. Nah, patut dia nyemerai. Nah, ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dan nanya nama pengawal nama nama dak ku pam tayam bilut.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Welcome 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suka meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itik diperintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Kucing 0.3 FM.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Dan tuya, Bak YFM.
3: Duo pagi rewind.
4: Ku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama ke lelaki kita bantu cukup buruk berbasuh cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
5: Ya aku benda selalu dishwasher.
4: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
5: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
4: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
6: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelompong ke walau rindu tu tadi.
4: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
6: Nak kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya.
4: Aku selalu dikaya kon tu semua.
6: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita di dapur. Nak gak ngaso tu tu tadi nyebut talat nyebut belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
5: Lepas sama lelah. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
4: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam tau kayak kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
4: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya segulai.

0: yang lain baru kita bawa pengerap pagi YFM yang kedibuka pagi hari 4 kita ke Saritau ianya hari ke 11 kita dah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Okey, ngarap ke ada malam kita boleh kenyap ia ke mana kelebih lagi dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi belah hari pukul 12 tengah malam tu dia tinduk malam kita sudah dipelandai kami bawa timang kerebak tawas agreement dari kami yang ngasuh mata kita bertambah lelanua agi why jadi dia tahu agreementnya udah berbalik kali hari ngasuh kita nyau lelanua agi mata kami dia tahu nyau berbalik kagai awak nung rekas ke mata kita bapak pagi hari tentunya penggerak pagi YFM 6 nyetua ke 9 pagi sebedau mana orang kukuak kami dulu engkau kuat segulai sejalai engkau kita bak awak pengerap pagi YFM pagi tu. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang ke mua agi bakal selama megak ya mana dulu kita itu tadi beri terima kasih ya dengan petara laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu sari ke agi lalu pagi tu aram kita dia jenuh dah lama lalu bersampi dalam hati diri serta pihak megak ya minta berkat bapak petara terlebih lagi bapak pengawal ya kereka di pejalai kereta semanjai hari atau lagi jadi pagi itu sampai pagi YFM dekat di Ulu Keramat Kristian area gereja Anglika ti bertuai ke Bishop Nelson Ugas pulang bapak sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika Keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi dengan semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson juga sebulang dari gereja Anglika. Aku dekat mai kita sama semiang aku di nidur kita jam itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih dengan Tuhan ke mana yo. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih ke semua pemanah yo. Kira sambut kita sampai kita Allah Ta'ala di mana berkuasa nuan ke penatai semua kami minsio nuan megak nyadi ke pengujung kami kami gagak ni tiap gamal nuan kami terima kasih ke hari sehari itu tu meari lebu nuan ke udah ngagak penerang lemedok iya nak maduk mana tu megak hari lebu penampak ke mancar pagi Nur kami tertemu ke kubur nuan, dah puang, lalu bertemu ngau Kristus, penampak kebenar. Pengawak nuan nak kau mana, lalu perinduk nuan, mengkang belam moyo. Sampai itu, pintau kami, nama anak nuan Yesus Kristus, tiap melepas kami. Baca kita pagi itu, dia ambil aku dari Injil St. John, bagi 6, berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Jesus di seberai danau nya. Sidak lu berjaku dengan dia, pengajar. Kemain orang datang di itu. Kau Jesus nyawut sidak. Nggak benar aku mandah dengan kita. Kita ngiga aku. Bukan laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidak buruk. Tam kerja ngulih ke pemakai titan, timrik penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagai kita. Tambahlah talo ti apai, udah ngasuh yang ngerejonya. Sida lu nanya yo, nama utai ti patut kerja kami, ngamik kami ngerejo peneko Allah talo. Kau Jesus nyawun, tu utai ti dasuh Allah talo kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidak lu berjaku ngau ya, mesti pihak, nama tanda terkot beri nuan lagi kami, ngambil kami medok lalu harap kan nuan. Nama tai terkot kerja nuan. Aki ini kami makai mana di mana puang, bunyi itu dah tulis, yang beri sidak roti dari serga, kedempok sidak. Jesus lu berjaku ngagai sidak. Ngau benar ku madah ngagai kita. Bukai Moses kemerik kita roti dari serga. Tang apai aku, kemerik kita roti di benar dari serga. Leban roti ialah talonyo, ia kenurun dari serga. lembrip ngidup ngagai dunyo. Ko sidop jaku ngagai yo, Tuhan beri rutinyo ngagai kami berari. Ko Jesus jaku ngagai sidop, aku tu meruti penghidup. Barang sapo datang ngagai aku, nak agi lapar. Lebarang sapo arap ke aku, nak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nggak semua tak dalam punya tu. Nuan kudah merik kami penemu. Kita udah kena kami ngelalo nitiah ke penekok Nuan. Beri kami pemerti hati. Ngami keulian nitiah ke pemenar. Lepih yang menggauk penekok Nuan. Pai kami mengkang bersemiang ke semua mensio. Dalam dunia tu lebih lagi ke mensio kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok ke tegal perang tau ke tegal penusah bukai. Kami minta Nuan Tuhan ngintu setengah mata ke semua mensio ketusah jamaya tu. Sahab kami manggai ke pengharap kami benuan siku ajo ti Tuhan serta apai kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu. Lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngambil kulih hiriang serta berkat arinwan. Sida tak boleh ngiriang alam maik pemansang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Yesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai perintah Nuan. Jadi mai penekok Nuan bako dalam surga punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip penyai. Kerana Nuan ti mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Oh keberkatlah talo pai anak ngeruwal kudus nurun atas kita saritu leke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 mugulai ngobalo kuaya are St. Thomas's Cathedral.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gak pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Selaka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sidak keseranta datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke degiga anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang najuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena boleh malas manah kita. Anak kita kelu betukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru. Kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taro ke kita mensial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke berjaku iban. Aku ndak uliah ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke sarifu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke

0: culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi nampak. Tepen kok, untuk pintu malannya.
1: Bah, yo. Apa di genong? Haram, lupa tu.
2: Ada eh, terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main

0: segulai sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sini. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa kau teringat ke cita. Kalau tidak, Cat Whisperer yang ada cak.
2: Cat Whisperer. Dr. The Little.
3: Ya, kena mau berjakup ngejelu.
2: Ya, bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Boleh gawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu di bilik.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya, sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
2: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai cah. Yang tiba kita kucing tu batu tujuannya semua nunganjur ngejar.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, gaya bala bujang ulu sungai kita pagi tu. Temu pagi kanya benuang ngabas pukat meh. Okey nama temu pagi udah ngabas pukat ya ke ditani kemari nangi ke bala sida ringian ya ke bebuak celuhnya dulu ngabas ke kita. Nama menjadi putih mata wai lah banyak. Okey pengen pagi YFM lagi segulai sejalai ngawa kami 35 minit dan limpas area pukul 6 pagi agi ngelalu ke peningan semua ti segulai sejalai bawa pengera pagi YFM lalu api yang selamat berjalai ke pengawak kita semua ke pagi ngagai bala waden-waden asrama teka waden ya ke nyaga budi yang nangiranya tadi budi yang nembia sekolah tau kenya tadi budi yang pelajar sekolah tinggi rapanya meh temu-temu pagi tu nembia udah nurun ke sekolah jadi tanggung pawang kita meh mersa dulu nyangkanya bisi suyes nak dipadam tau kenya tadi payap nak dikunci ha tau memang ya bala sida waden tadi beciak kenya lalu berkenang ke ha, waden asrama teka nyaga budi yang tu tadi tu berita ya kemsi jadi ya pada aku hari Facebook berita RTM Sarawak ke alai pengawal Nur Milia sida ke kalak gawas sadunya di waden full time ba institusi pendidikan Majlis Amanah Rakyat to ke baranya Siti Cara ya ke guna benar Nur ngapa ya julu ati sifar buli to ke sifar menyati ke pangan diri di nyadi ba budi yang jadi perang ke dikeluar ke sapit menteri pemansang menop sisir ngop yang gawala ya Datuk Rubiah Wang madah ke apa ngama Nur nyiri ke sidato inya Siti Ari inisiatif ya ke cukup relatif nulis dagang pengawak tim nyati pangan diri tu tau ke buli terus nyadi lalu yang madah ke marah dekat ni mak sawup ia ke penuh hari apa yang naik kelimpah hari ngatur meh macam program pemerhati hati serta pia megah no berat ke penyalah buli tak menyati pangan diri tetari nyadi ba institut pelajar ti di pegaya lalu ko yang madah ke dalam berapa ti kes ya kebet sebelah tu mahiwah macam udah digagak nyengkau mah nur nekan kaki aspek madah ke pengawal menyati pangan diri tu salah lalu tamri prati 20 jam ngagai semua balan nembi ya ke belajar ba mata pelajaran sains mara MRSM ngopem ga institusi pendidikan mara ibma. Lalu bab dalam serang berita ya dia Datuk Rubiah Wang madah ke kelimpah hari apa ini ya ke tegut berarti ke pengawal tu dia waden ya ke Datuk yang tadi waden ya ke nang ya 24 jam berarti ke bala nembia ya ke bisi ba asrama jadi ya bidau yang ngau sebedau tu kalai bala waden tu hanya diambil area bala sida pengajar tinya di waden lalu penang tu dikeluar ke lebuah ya di pinta meri buah penemu lebih lagi berkawal dengan penerang tu dikeluar ke Chairman Mara Datuk Dr. Ashaf Wadi Jazuki hanya berkawal dengan target sifa buli ba institusi pelajar Mara ya ke Datuknya ke datai ba target ya lalu Rubi Awang ditanya lebuh yang menjadi ke majlis nyua ke anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 bahawa mata pelajaran sains Mara kemari. Ya tadi berita yang ke BC di perhati kaku bahawa berita TM jadi nyamah ukai seminar bahawa institut Mara ajak tengarap ke sifar buli temengah jadi datai julat target bahawa semua sekolah di Selampur menua kita di Malaysia. Baik kenyata tadi sekolahnya BC budi yang tahu kenyata tadi ba sekolah ya ke pulai ari laban munyike ukai semina ba budi aja ya ke pulai ari pan kes menyati pang diri tau ke buli tu suah direport ke nyadi datu lagi kami dengan ngatai ke pesan berat tim sik dikirim peninga ba email kami ngau piam ga WhatsApp konti RTM tang sebenarnya haram berpilihan dulu kita wai pagi tu ngau lagu kedebai heli badu akhir sembilan bau YFM awak bergerak pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 bak Rengat Noa Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 punya kita ada bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Lalu pukul 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Isi, oh Isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni ke kuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pem-

0: email aja. Send aja ngage email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan ke mesti dikirim peningat keterubah tu pesan pemati ke dikirim Lukas Anaili. Jadi pesan tu tadi yang nuju ke pembelayan ya ke dia baru mah festin sekarang pemga bala ya ke sama semakai ngau lubo bukut bekebala rumah singan rumah semuli rumah galan rumah langi rumah pita dinguan rumah ati sungai bawang rumah jenggi ngau kebelayan di Teranan bekebala rumah Dika sungai anak rumah Diji Wong Grama rumah Lunian Ulu Bawang pemegang kebelayan Kediau di Selabiet Kelabai Tabau Berdengan bala kebelayan ba rumah Dagih Kuala Belengian Tanjung Baru Angku Kebelayan Kediau dia sepudun setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala guru anak layang tau ke apai ili jadi pesan tadi mudah ke guru anak layang tau ke apai ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang guru anak layang niang guru anak layang tau ke apai ili tau dekat dia sengai malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba ex rumah jarau anak layang tau ke rumah Mina pangkalan tuna sungai bawang ya ke dia tu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita tekan nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai nombor 011-2185-8542 tau ke ngagai nombor 013-3397-067 dan baru pesan pemati kedatai hari Lukas anak ili ke pagi tau jadi pesan tau mada kaki ya jadi geru anak layang tau ke apa ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu ni yang geru anak layang ni yang geru anak layang tau dekat di sengai malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba ex rumah jarau anak layang tau ke rumah Mina pekalan tunang sungai bawang ke dia tau lalu ni yang tau dekat di anjung pergilah pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita akan jangka nemu sila lagi kawal dengan penusah rebatu tau bertanya dengan Lukas anak ili tempu ba nombor kusung 11-2185-8542 tau ke ngagai nombor 013-3397-067. Melalui ngelatai ke pesan yati kedua setiap mega pesan pemati ke dikirum Roslin anak jana ke pagi tau. Jadi pesan tu menuju kebelayan ya ke dia Balabang, kelebagi Balabang rumah Radin, rumah Paling, rumah John, rumah Dayuang, rumah Iti, ngah rumah Satiang, bala ke dia ba Rasana kemana, rumah Robert Suai, rumah Sugai Lemawus, pemega balaya ke diau ba numpu Jalai Ulunia, rumah Igar Sungai Sebetau Sebawah, rumah Serakit Sekutan Gelam Sebawah, pemega balaya ke diau Basmanjai Jalai Bintulu Miri, kebelayan ya ke diau rumah Muris Teluk Batu Nanga Tabau Tatau, rumah Rebaya Lubuk Pas Tatau, rumah Jampa Ulu Belugai Kakus Tatau, rumah Tiut Setulan Kuala Tatau, rumah Jau Rantau Belak Tatau, balaba rumah Asan Sungai Kenti, rumah Padang ngau kebelayan ke dia Baanau Betungkat ngau ya kenalah di rintai ke itu tinggala Joseph Ana Binsin Duruang. Jadi pesan tu madah ke Joseph Ana Binsin Duruang, Joseph Ana Binsin Duruang udah nadai ya kemari 10 hari ya bulan 6 lalu niang Joseph anak Binsin Duruang niang Joseph anak Binsin Duruang tu dekat itu bala mayu berumah Acoy Batu 18 Jalai Bintulu Miri ya kena malam satu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam RC Setia. Kita akan musih lagi kawal ngau perusahaan batu tahu bertanya ngagai Ruslin dan bini yang tempuh ban nombor 016-879-4456 tahu ke ngagai tuan yang nyanyi jana ban nombor 012-8078-363. Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Roslin anak jana ke pagi tu nyari pesan mudah kelaki ya. Ianya Joseph anak bin Sinah Duruang. Joseph anak bin Sinduruang. Udah nadai kemari hari 3, 10 hari bulan 6 lalu yang Joseph anak bin Sinduruang. Ni yang Joseph anak bin Sinduruang tu dekat dia senggai bala maiwah baru mah acuai batul 18 jalai bintulu miri kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setiam. Kita kenyakan mu sila lagi kawal dengan pengusara batu tahu bertanya ngagai menini yang tempuh ini dari Roslin bernumber 016 879 4456 tahu kengagian tuan yang ianya terjana menumber 012 807 8363. Nguyen ke pesan kenangkan ketuanya pesan pemati ke dikirim Merian Ana Gemam jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ia ke diau bawah celuam bawah burak pemegang kebelayan ke diau ba segan sebawah bintulu kebelayan di sibu seratu ngawi kenalah dia rintai ke ditu tinggala Sylvester Sumbang anak Linggan jadi pesan tu mendak ke Sylvester Sumbang anak Linggan Sylvester Sumbang anak Linggan tau ke di kangau orang nama apa landua tau ke apa libau udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu ni yang Sylvester Sumbang anak Linggan ni yang Sylvester Sumbang anak Linggan tu tadi dekat itu balam mewah kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita ia kira pesan kita datang ngesah penusara batu ngagai rumah ni yang tumpu yang nyaba jalai dijiah sebakuang sila lagi kita tahu bertanya ngagai landua ban nomor 0137786259 tahu ke ngagai Sabrina ban nomor 0139859795 nando baru pesan pemati ke dikirim Meriam anak Gendam ke pagi tu nyari pesan tu mudah kelaki ya nyanya sebisa sumbang anak Linggan sebisa sumbang anak Linggan tahu ke dikangga orang nama Pailan 2 tahu ke Pailiba udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu ni yang sebisa sumbang anak Linggan ni yang sebisa sumbang anak Linggan deka dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 bawa jalaya dijiah sebakuang sebedau ke di anjuang pagilah ianya pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita kenyakan musih lagi kawal ngau penusaha batu tahu bertanya ngagai landua bernumber 0137786259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber 0139859795 nangkan kerja setiap mengapa pesan pemati ke dikirim Rowena 26 bina anak entang jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Merabat bakal bapak terlintang dan ngejelau lubah baru lubah lama nangnya ajau dan surai dabuak lalu pihak mengapa nuju ke belayan ya ke dia berkeruan penyelan ya kibak pelawa jalur setambak ili setambak ulu rian batang jelau atas bengai kibak bengai kanan kusiang tebalau nanga ajuang melayu ili nanga padiah bulu hantu kebelayan ke dia baru masuli lubuk bunat belingian rumah dagiah anak jamiat kuala belingian rumah enggak anak rantau kemena rumah utau jalai bi, miri bintulu ngapain enggak kebelayan ba rumah panjai buat lubuk bukut rumah juki batu 15 jalai serangau mukah kebelayan ke dia di kucing Bintulu Miri Juhur Sabah Bernardo Salam ngawi ya kenalah di rintai ke ditu jadi ya pesan tu tadi madah ke entang anak merbai entang anak merbai tau ke apa bina udah nadai hari 2 tu tadi 9 hari bulan 6 lalu niang entang anak merbai ya entang anak bermain ke dia segai malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pergila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Christian Anglika Munggu Sabuat balaya ke ngelala atau ke pesan di minta datai nesah nusah rabatu ngagai rumah kosmos meribuang layar betuang lalu kan mu sila lagi tau bertanya ngagai nombor 0168083244 tau ke ngagai nombor 0168531538. Anu baru pesan pemati ke dia kirum Ruina dua balik nama bina anak entang ke pagi tau nyari pesan mereka kapaya yang tadi entang anak merbai entang anak merbai tau kapaya bina dan nadai kena hari dua tu tadi 9 hari bulan 6 lalu niang entang anak merbai niang entang anak merbai tau dekat di sengai malam ayuh malam tu lagi malam merimpat 11 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi lah pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Munggu Sabuat. Okey, jadi kebelayan dia ke ada pesan tau ke ngelala diminta sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah kosmas meribung layar betuang. Lalu nanti kita akan nemu Silia Agi tau bertanya ngagai nombor 0168083244 tau ke ngagai nombor 0168531538. Pesan kita ia ke lima pagi tu, setiap pesan ngeta sulit lalu ngelumbuang kerikirum budiat anak jantai, tau ke apai jos, tau ke apai melinggang ya. Jadi pesan tu, nuju kabar belayan, ia ke diau banang agat kapiat, nangi bau kapiat, nangga lajan, ngopi mga bala ke diau bayaran suung, baliah kampung Setosa Sibu, Sibu Jaya, ngau ia kenalah di rintai ke ditu, tinggalan yang tani anak agas. Jadi pesan madah kemauan kita sulit kini yang tani anak agas, tau kindai jos, tau kindai melinggang dekat

0118-9026-8677. Tahu ke ngaga Kristina anak budiat bernombor 0116386617 dan baru pesan kita sulit lalu ngelumbuang ke di kiroma budiat anak jantai tahu ke apa jos tahu ke apa melinggang ke pagi tu pesan malah ke pengawak ngeta sulit ke niang binio yang niang tani anak agas niang tani anak agas tahu ke niang jos tahu ke niang melinggang ke diatur lalu kena malam pegilau malam berlima 12 hari bulan 6 pengawak nguan uliat lalu uliat adekau dia ketas pagi hari 6 13 hari bulan 6 lalu tembuk pengawak ngetas uliat ditampuang ke pengawak nyuak entah balu. Okey, kebelayan ke dipesan tengah-tengah nguluk pengawak tu ya ke dekau diatur bahak jala camar 1A1 nombor 1B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai jos anak budiat menombor 0189026877 tahu ke ngagai Kristina anak budiat menombor 0116386617. Lalu nguyang ngagai pesan ya ke Siti tahu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim kamis anak renang jadi pesan tu nuju ke belayan ya ke diau ba skayu aipoi menalun dengan silai kapit bala ke diau ba limbang Brunei Darussalam Sibu Bintulu Miri ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang payet anak meguang pesan madah ke penguang ngetas ulit ke niang payet anak megawang dekat diatur kena kalai malam pergilau malam 5-12-6 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari 6-13 hari bulan 6 bala kena pesan kita datai nguluk pengawak tu ngagai rumah Simon nanga sepanas sungai Puai Kenawit lalu siliak lagi tahu bertanya ngagai kami sana renang bernumber kusung 1-1-1-2-1-3-2-3-6-5 tahu ke ngagai Martina anda renang ba nombor 0673-881-4294 nando baru pesan ya ke datai hari Kamis anda renang ke pagi tu madah ke penguang kita sulit ke niang indaya yang nyak niang payet anda megawang dekat diatur kalau kena malam pergilak malam 5 12 hari bulan 6 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ba rumah Simon nanga sepanas sungai Poi Kenawit sila lagi berkawal ngau pengawak tu ilak kita tahu bertanya ngagai Kamis anak renang bernumber kusung 1-1-1-2-1-3-2-3-6-5 tahu ke ngagai Martina anak renang bernumber 0673-881-4294 lalu pesan ya ke penduri sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM pagi itu hanya pesan angin tu 100 hari ke dikirim durian anak cerami hanya dia pesan tu tadi nuju ke belayan ya ke dia rumah birai nangga mengiliang rumah berawa nangga setapang rumah sambau nangga mengkak rumah Simon tutung ulu rumah guyu nangga ukuam rumah Juni nangga setamang balak dia rumah nginang rantau kemaya manis rumah tinggal lubuk pantau rumah badal nangga taluang rumah kanyong keranji kebelayan ke dia rumah nyambar kacuang serubah ili serubah ulu pemga bala babilan tu lemana nangga penyembat rumah ulin sengkunyit rumah jawa nangga kapulu rumah kandang kapuili ngopemga bala ke dia rumah lingga lepung mawang bala ba skim pendapatan semula P1 ngau P2 batang ais tak kebelayan kena uliah di rintai kritik serta nuju simai anak sunua balimbang ngau pemga rukiah anak lampun ba lambir miri yang dipesan tu mendak mawang itu 100 hari kena yang labani anak jantiang yang labani anak jantiang dekat di atur kena 13 hari bulan 6 ya hari 6 tu lah berumah ndawi nang jelo lubo antu kita akan nemu sila lagi kawal ngau pengawat tu tahu bertanya ngagai durian anak cerami tu pun nombor 0134107914 tahu ke ngagai mujang ya okey nando baru isi pesan yang ngintu 100 hari ia ke dikirum
durian anak cerami ke pagi tahu yang dipesan pada kemawang itu.

Terus hari ke niang laki ya, yang niang labani anak jantiang, niang labani anak jantiang dekat diatur kena hari 6 tu lah, 13 hari bulan 6 baru rumah andawi nang jelah lubuk antuk kapal pelayan ya ke pesan bisa datang lalu kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai durian anak cerami tempu bernomor 0134107914. Jadi nya dekat kami datang ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
5: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Pergerak pagi.
6: YFM.
7: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
8: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mit

0: 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Clip. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu peningkat kita sekarang juang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngu terjun. Sup terjun, janik ngu terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
3: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi namanya, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Acara melayu tadi.
2: Mesti ke sejani.
3: Mesti ke sejani, wajib. Entah ini namanya. Kan jani masa nama nama jani itu ya mayo cak jani kampung jani Cina jani sambas tak ke jani dalam puat jani lepas jani tian nak terbaya tetak jani
2: okey
3: ha udah tetak jani embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau teh dini gak bawang mesai lengan.
3: Bawang burak mesai lengan. Ini gayanya ambil kali ya ke udah rentuangnya majar rentuang buriat ya majar jamai gitu tuh di sumai ya.
2: Oh, ke mian tuh. Ke jane yang terjun bakali ke dar tuang.
3: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau jane nya tadi ya. Add on tuh cak nanti kompresori. Nanti bisa lu buat mesin bab tayes sirap kumimiat kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
3: Udahnya? Ujung-ujung empat.
2: Simple.
3: Simple, resepi itu, Cak.
2: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kena papan anjal, Cak.
3: Oh, nadai. Optional?
2: Optional.
3: Optional.
2: Papan anjal, kah?
3: Nanti si papan anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang anunya?
3: Tebiangnya lambung, kejani, hanya di atas, Cak, ke baruah. Maka ya, pelupuk ya, mimpin ya, air, saya, Cak, nyaman ya saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burke. Berita pagi hari 4, 11 hari 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak berjalan ke dua buah projek Daro, bisi potensi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah di bagi menua Bintulu, udah temu di berjalan ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar PUM 6. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Nangkir Pasar Daro Rengat 2 dengan jadi penyungkak pemansang sosioekonomi bak kandang menuanya. Projek tidak berjalan ke UPS Pemansang Gau Nyaga Tanah LCDA-nya di Pelabak Tebu dalam bulan 11 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projeknya sebagai ari inisiatif Perintah Sarawak dikenal degap ke pemansang sosioekonomi menua pesisir. Tujuh berjalan ke projek tu, ianya ngembuan juluk dekat jadia ke perengkah guna dagang tip moda lagi serta engkeman. Projek tu udah nerima sambut ke cukup manah. Lebuh semua 20 unit rumah kedai 2 ringkat serta 10 unit kedai mini 2 ringkat udah dibukir semua. Pemansangnya mandang ke potensi Daro terus bansang jadi palan penumbuh ekonomi ke baru. Dato' Amar Awang Tengah madah munyinya, udah penemuai ngabas tabak projek anjung usahawannya di Daro. Dulu agi harinya, Dato' Amar Awang Tengah menjadi pengerami nasih tanah projek anjung usahawan Daro. Ia badah ke projek kebungkus 6 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngagai lebih 20 ikut orang dagang menua tu. Projek tidak berjalan kenya disadang tembuk dalam tahun baru Siti Nyinila. Ia badah projeknya dipedak oleh nyawup negap ke ekosistem dagang serta nambah ke penyampa orang dagang menua tu ngau masuk aktiviti ekonomi. Udah tembuk ilak perengkah gunanya dekat dikenap berjalan ke mayu macam program pemansang orang dagang. Dato' Amar Awang Tengah madah ke perintah menua Ransiang nyedia ke perengkah guna ngau sukung ngagai orang dagang menua tu nyeng kaum dagang miet ngau jalan pemesai PKS. Pemansang ti jampat benar berguna ke langgur ti berurun serta kerjasama ketegap ari semua orang. Tu megah berguna ke juluk dikenat numpu ngagai semua pengawak ti dekat di pejalai ke. Nitiah ke penerang hari Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi dengan sitik penerang Facebook, ia padah ke pengerang siang berjalan ke pengawak tidak getu hari semua raban berguna benar kena tentu ke agenda pemansang buat pilih mengeri oleh diperjalan ke Ngamujur. Kelimpah hari dekat merangsang penumbuh ekonomi serta gangkat ke kualiti penghidup ngau pengelantang rakyat di serata menua. Berbangaunya, kemari ia megat nguluk awam ahli lembaga pengarah UPS Pemansang Koridor Wilayah Rekoda ke-17 kediatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Awamnya bertuai ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat MARA bergulai ngau Maktab Rudah Sains MARA MRSM Kuching dekat Ransiang ngangkat ke pemanah pelajar di Sarawak. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke atur pengawaknya tidak berjalan ke macam bengkah program kemerimpas tinggi ngagai tikas dunia. Ia madah sekedar program radagang biak School Wide Enrichment Model ULUL Albab Ngau STEM Excellence. Programnya nyadi tunjang kena ngangkat ke bakat serta ngembiak-ngembiak dagang di menua tu. Ia madah ke peluang kebesai majak debrik ngagai bela nebiak Bumi Putra Ari Serata Sarawak. Kena tentu ke sidak boleh akses dengan pelajar berkualiti serta boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Datuk Rubiah Mansud Kejakutuk, bak pengerami nyuak ke anugerah pelajar nyulut SPM 2025 MRSM Kuching. Genang perkara berkaul pengawak Nyiri Siku X Dadu, gawak jadi warden penuh bak Majlis Amanah Rakyat Institusi Pelajar MARA jadi atur ke berguna bak pengawak nyapai target nadayagi kes buli. Atur pengawaknya sebagai hari inisiatif proaktif kena nagang kes buli hari kemajak nyadi. Yang badah ke MARA megak udah nerima kerjasama penuh hari apa inai nemiak kelimpah berjalan ke macam bengkah program ngirik pemerhati hati gau matau palan pelajar. Tajapan bisik sekedar kes miet nyadi sebedah tu, mayuh macam cara proaktif udah diperjalan ke. Tunjuk kaum mengemerat ke pengawak nagang
Merit pelajar serta matau terus semua palan pelajar MRSM Gaumara. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek ngaga dua buah sekolah dibungkus RM100 juta. Udah mujur tembuk dibagi menua Bintulu. Projeknya mungkur pengawak ngaga sekolah SMK Samalaju ngau sekolah SK Orang Kaya Muhammad. Engineer UPS Kerja Raya Sarawak bagi menua Bintulu, Insinyur Lau Sihong madah ke projek ngaga sekolah baru SMK Samalajunya bungkus RM57.6 juta. Sekolahnya disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartas pengajar, 2 buah blok azrama ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Berbangaunya, projek sekolah SK Orang Kaya Muhammad kebungkus RM42.7 juta digagak bak tabak baru serta disikap perengkah guna moden ngau rampak belajar kia kelebih kondusif. Pengawak nyerah kedua-dua projek sekolahnya ngagai upis Menteri Pelajar Kediatur kemari bak sekolah SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Berbangaunya, sekolah SMK Julau 1 diatur ngau rasmi nyedia ke pelajar pemenam. Kenyawari yang akan ditumbuh kelebih 60 tahun ia kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meluan, Datuk Roland Duat Jubien madah ke pemansangnya kena negap ter akses ngagai pelajar menua pesisir. Ia madah ke sekolahnya bisinya dia ke perengkah guna untuk nemia hari SMK Julau 1 dan SMK Julau 2 ngagai nemia ia ke masuk pemenam. Sebelah itu, nemia hari dua buah sekolahnya patut nganjung anak sidak nampung pelajar ngagai SMK Meranduang. Ngau gayanya, ia mutar ke isu penanggul lari sukut ungkus ngau logistik ngagai nemiak serta apa indai. Datuk Roland Duat kemari, meri awak bertemu ngau 98 ikut nemiak pemenam bak sekolahnya. Upis pemansang Bintulu BDA nyerah ke zakat kebuliah RM1 juta ungkup tahun 2025 ngagai tabung Baitumal Sarawak TBS. Ceknya disuak ke General Manager BDA Dato' Muhammad Yaakob Kari ngagai Presiden Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha tinggari ke TBS. Pengawak nyerah ke zakatnya diatur ba Kompleks Sri Pertiwi di Kuching kemari lalu dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. BDA madah ke pengawak nyerah ke zakatnya ngayan ke pengeransi yang sidak kemajap jalai ke tanggung pengawak ramah ngau nyaga pengelantang rakyat. Carnival Gawai Redeems 2026 diatur kena merit terima kasih ngagai bantu Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang kesemampai merit sokong ngagai pemansang komuniti bidayu. Chairman Pengatur Dato' Peter Nansian Ngusi madah ke Carnivalnya tahun tu beramai ke Jaku a tribute, honor and legacy for the people. Nyak tanda pengangkut ngagai Premier yang guna merit maya bantu ngagai pemansang infrastruktur peluang ekonomi ngau negap ke komuniti bidayuh di menua tu. Carnival tu ke dekat diatur berlabuh hari 16 ngagai 18/7 tu ilak disadar dekat mata kira 5,000 ikut temuai. Maya macam aktiviti di Perambu yang kaum pengawak mandang kebudaya ngau berjual ke pemakai. Kelimpah harinya pengerami makai lemai gala begulai ngau Premier dekat diatur kena 18/7 tu ilak Babidayo Cultural Village di Bau. Kena ujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Pengawak berjalai ke dua buah projek daro bisi potensi nyadi ke penyungkap pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah dibagi benua Bintulu udah temu di berjalai ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar pemenam. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau Binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Danya sidak lalu ngulo pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alai ngaga kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuhak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur bak damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke dirit ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kapapun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
7: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama mari kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2026. Boleh dipedakita bawa channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream bawa RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bawa hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: lompat itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.